0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Muwanasari di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur diresmikan sebagai bagian dari upaya merawat nilai budaya dan keagamaan di tengah masyarakat adat Kutai. Peresmian Pondok Pesantren ini diisi dengan sejumlah prosesi adat seperti beluluh dan tepung tawar yang menjadi simbol penyucian diri, ungkapan syukur serta doa untuk keberkahan. Juru bicara Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, Pangeran Mangkupati, menyebut ada dan juga agama merupakan dua unsur yang saling menguatkan dan dalam mengembangun kehidupan masyarakat Kutai sejak berabad-abad lalu. Kehadiran Pondok Pesantren Bahrul Ulum Muwanasari pun diharapkan menjadi ruang untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman bagi generasi mendatang. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini.
3: Boy, boy.
4: Apa, Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Kronden Sana di Halo Benua Etam ini ya, Kronden Sana Mbok Ira ajak lagi nih Kronden Sana untuk bekesahan. Tapi kali ini Kronden Sana Mbok Ira mau ngajaki Etam bekesahan seputar pemain bola. Kronden Sana, pemain bola favorit Etam tuh siapa yo? Jadi Kronden Sana kalau ngomongin atau ncarang seputar sepak bola, pastinya Kronden Sana itu selain tim yo. Nah, ada juga paling idola pemainnya siapa gitu yo. Misalkan aja yo Kronden Sana yang paling Mbok Ira tahu wayah nih itu orang tuh pada gaul sama Messi, terus sama Ronaldo gitu yo. Dan juga ada juga Kronden Sana yang suka dengan pemain-pemain legenda ya, seperti Diego Maradona, Maradona, Zidane, Zidane. Nah ini zamannya Mbok Ira nih, kalau nggak salah Zidane, Zidane. Waktu tuh Mbok Ira tuh gawal beneh sama Sida ini. Kenapa? Dulu itu kan kakaknya Mbok Ira tuh gawal beneh sama bola. Jadi itu kamarnya itu dipasang spotter, poster itu Zidane, Zidane gitu yo. Ih, jadi itu agak kenal dekat gitu yo. Nah untuk Kronden Sana yang mau gabungan juga bekesahan seputar pemain favoritnya siapa aja nih, boleh nih. Atau mungkin di Indonesia Kronden Sana, kalau di Indonesia kan banyak juga Kronden Sana pemain Indonesia yang menjadi favorit juga. Apalagi Kronden Sana mungkin gawangan bola gitu. Kalau di Indonesia sendiri ya, zaman-zaman Mbok Ira itu dulu yang paling Mbok Ira ingat itu kayak Boa Solosa ya, kalau nggak salah pemain Papua gitu ya. Kemudian juga Bambang Pamungkas dari Persija ya. Nah, kemudian ada juga kayak Kurniawan Dwi Yulianto. Jadi banyak sebenarnya pemain-pemain bola Indonesia yang juga menjadi legenda gitu yo. Dan mungkin sekarang menjadi pelatih ya. Apalagi, oh ya dulu satu lagi Mbok Ira ingat tuh Ponario. Nah itu Mbok Ira ingat juga itu. Nah untuk Kronden Sana yang mau gabungan ditunggu bersamanya di 0541-727656 atau di 736-152 ya. Yang mau gabungan boleh nih kita bekesan seputar pemain bola favorit ya Kronden Sana. Apalagi nih lagi rame-ramenya juga nih Kronden Sana ya, event 4 tahun sekali loh Kronden Sana itu Piala Dunia 2026. Dan kebetulan Kronden Sana bisa saksikan ya dan nonton langsung di channelnya TVRI Kronden Sana, dan juga bisa didengarkan di Pro 1 RRI Samarinda gitu yo. Jadi yang suka bola langsung aja. Nah untuk hari ini juga Kronden Sana informasinya setumat yo. Nah jadi tadi ya Kronden Sana untuk hasil pertandingan hari ini untuk grup G itu Belgia sama Iran tuh skornya sama ya, dengan 0-0. Kemudian grup H itu Uruguay dan Tanjung Verde itu 2-2 juga. Bukan Tanjung Redep ya, tapi Tanjung Verde. Tanjung Redep mah di Berau ya Kronden Sana. Skornya sama nih 2-2 ya. Dan untuk jadwal pertandingan Kronden Sana nanti akan ada, oh nih lagi mungkin setelah ini ya, ada itu Selandia Baru melawan Mesir Kronden Sana. Diperkirakan nih jam 8, berarti kalau di sini jam 8 Kronden Sana ya. Nah habis itu yang ditunggu-tunggu nih pasti Argentina ya. Argentina melawan Austria nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat ya Kronden Sana. Nah untuk Etam Galanya mau gabungan juga ditunggu ya, di Facebook juga bisa Kronden Sana ya. Mbok Ira udah posting tuh, boleh komen-komen di bawah ya. Dan juga boleh live chat kita juga boleh di komen di situ juga, seputar pemain favorit Kronden Sana yo. Siapa mau di Indonesia boleh, mau di luar juga boleh. Yaudah kalau gitu Kronden Sana kita ketemu dulu sama lagu ya. Ini dah ada lagu Bumi Etam dari Aji Sylvia Hartati.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kerondian sana Mbak Ira masih ngawani etam galanya ya. Jadi kita masih bekesahan seputar pemain bola ya kerondian sana, pemain bola yang kerondian sana gawali, sukai itu yo. Jadi kalau ngomongin atau carang seputar bola kerondian sana, nah yang paling banyak disukai itu kan kalau wayahni itu kayak Messi ya sama Ronaldo gitu. Nah katanya sih Ronaldo itu dikenal disiplin apalagi dalam menjaga kebugaran. Nah kalau misalkan Messi pun kerondian sana ini walaupun postur tubuhnya kecil tapi si Da ini wih luar biasa ya, dan juga termasuk pemain yang Mbok Ira juga gal waktu itu ya kerondian sana. Tapi sekarang kayaknya udah beralih deh. Iya, jadi kerondian sana untuk Ronaldo sendiri kan membela negaranya ya, Portugal nggak, bener nggak Kamal? Kan? Ya kalau Messi itu Argentina, wih kan ngeri kalau Messi mah hafal. Oke, jadi kerondian sana nih yang mungkin di tahun-tahun generasi 80-an mungkin mengenal yang namanya Maradona. Tapi kalau di tahun era 90-an itu kayak Ronaldo, Nazario, Zidane. Itu Zidane juga ada di sini ya. Tapi bukan pemain bola dunia ya. Ada Roberto Carlos gitu. Tapi ketika masukin tahun 2000-an, nah itu muncul nama-nama seperti Messi, Cristiano Ronaldo gitu ya, yang memang mendominasi dunia sepak bola selama satu dekade gitu ya. Selain itu juga nama-nama yang sering bermunculan seperti Pedri, ada Jamal Musiala, ada Jude, ada Kylian ya, Kylian Mbappe nih ya. Nah itu juga, jadi untuk kerondian sana ya. Nah siapa sih pemain yang mungkin menurut kerondian sana itu disukai gitu ya. Nah kalau di Indonesia ya zaman-zamannya Mbok Ira itu ya kayak apa ya, dulu itu masih bukan Borneo FC dulu namanya, namanya itu Persisam. Persisam Putra kah waktu itu ya. Jadi kalau setiap itu main tuh Mbok Ira itu suka nonton gitu di stadion ya. Pokoknya senang aja sampai beli atributnya gitu ya, kan oren-oren gitu. Jadi Mbok Ira tuh beli shawl-nya, beli bajunya, jaketnya, pokoknya yang ada anunya lah, nama timnya gitu ya. Nanti pas sudah main, wih pokoknya tuh dengan senang tuh pakai gitu ya. Pokoknya untuk kerondian sana nih, apakah mitu jua ketika gawal ngan pemainnya? Nah, tega apa yo? Kita terima lagi telepon nih kerondian sana. Dah ada yang gabungan. Stumat dulu yo. Ini ada Bu Suwahyu ya. Halo Bu Suwahyu.
1: Halo.
0: Iya. Nah, ini Cristiano Ronaldo enggak sih? Cristiano itu kan penyanyi dangdut ya. Lain kali ini siapa nih, Wahyu Naldo atau Wahyu Messi nih, atau Wahyu-wahyuan, Wahyu Ilahi?
1: Itu kalau itu asli.
0: Oh, asli.
1: Tapi kalau di sepak bola ya Wahyu Messi.
0: Oh, Wahyu Messi. Kenapa suka Messi?
1: Ya dari dulu, Bu. Sejak Messi di Barcelona itu emang.
0: Oh iya, Barcelona, Mbak Ira lupa. Nah, itu sudah tim Barcelona ya.
1: Barcelona. Iya, banyak pemain legend-legend di Barcelona tuh. Itu Barcelona dengan Real Madrid itu pemainnya bintang segala tuh.
0: Iya, dulu kan Real Madrid itu Ronaldo.
1: Benar. Terus di Barcelona tuh ada Tegak David Villa tuh, terus ada ini si siapa tuh, Puyol. Puyol itu wah itu bersinar itu dengan David Villa tuh waktu di 2010 bu.
0: Itu ya
1: waktu Spanyol menjuarai Piala Dunia itu kan. Itu bersinar benih itu, itu makanya Barcelona itu semakin bagus permainannya dulu tuh.
0: Tapi kalau apalagi pemain siapa, Bu Suwahyu? Tadi selain Messi.
1: Kalau selain Messi, mungkin ini kali Mbok ya. Siapa tadi daku ingat tadi padahal.
0: Daku ingat.
1: Iya, salah satunya Zidane, Bu.
0: Zidane ini ada sebelah namanya Zidane juga.
1: Iya.
0: Iya, tapi
1: siapa Zidane, tukang apa? Tukang buntal dah.
0: Lain. Zidane ini yang jadi wasit. Kalau RRI main bola, iya jadi wasitnya.
1: Oh gitu ya. Sering ngecek VAR gitu ya.
0: Iya bener, yang suka kasih kartu.
1: Kartunya kartu apa? Kartu Remi ya?
0: Lain. Kartu anu apa? Kartu berobat.
1: Kartu BPJS. Aduh, jadi banyak juga pemain-pemain di zaman-zaman sekarang tuh yang bagus-bagus, Bu.
0: Iya.
1: Seperti sekarang tuh kan Spanyol nih. Tadi kita kelewatan tuh Spanyol nih kita sebut, Bu. Soalnya Spanyol main tadi malam tuh.
0: Iya, oh iya kah? Nah, iya. Spanyol tadi malam main. Oh. Main. Lawan
1: Arab Saudi
0: coba kita oh iya, Spanyol lawan Arab Saudi menang kan 4-0
1: iya
0: benar
1: iya di ibu kutik Bu, Arab Saudi di pola Spanyol. Penyerangannya di awal-awal Arab Saudi terlalu berani membuka daerah pertahanannya. Jadi itu ya.
0: Tapi ini ada nonton lagi nggak yang baru-baru ini selain
1: ada Spanyol nih, Selandia Arab. Baru nih mau nontonin Bu.
0: Selandia Baru melawan Mesir. Pegang iya, siapa betul. Kita Buso?
1: Selandia Baru nih.
0: Oh Selandia Baru, kenapa Buso Selandia Baru?
1: Karena nggak ngelihat aja Selandia Baru melangkah lebih jauh aja.
0: Oh tuh. Gitu, jadi pengen ngelihat ya.
1: Karena sempat gagal kemarin kan.
0: Iya, jadi... tapi nanti malam tuh ada tuh Argentina sama Austria nanti jam 12 malam tuh.
1: Betul, itu nah. Ada Messi-nya tuh.
0: Nah, itu milih siapa? Austria kan? Ya,
1: Argentina lah.
0: Lah, tadi kan tadi milih Selandia Baru kenapa? Karena pengen melihat ya kan melaju. Ya kan? Nah, Argentina sama Austria kenapa nggak milih Austria?
1: Argentina aja, Bu.
0: Harusnya Austria dipilih kan mau lihat melaju.
1: Iya kan Piala Dunia terakhirnya Messi. Jadi
0: Oh iya.
1: Ya, jadi mau lebih jauh lagi lah.
0: Wih, jadi mau lihat si Dani anu ya.
1: Kado terakhir
0: penampilannya ya di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Iya betul. Mantap. Terus Zidane itu salah satu pemain yang sukses dalam melatih dulu, Bu.
0: Zidane ya.
1: Kemarin itu kan melatih Real Madrid. Alhamdulillah 3 musim itu merebut gelar UCL juga.
0: Iya.
1: Alhamdulillah itu perebutan gelar yang luar biasa tuh untuk satu pemain yang berasal jadi pelatih itu.
0: Iya.
1: Termasuk sukses itu.
0: Oke, siap. Oke deh Busu, iya siap. Makasih ya Busu udah kesah-kesah di hambat nih ya.
1: Oke, untuk Mbok Iranya selamat bertugas saja. Makasih banyak atas waktunya juga Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Suwahyu ya, ada gabungan tadi. Katanya favoritnya Messi gitu ya. Dan nanti nih Selandia Baru sama Mesir, Sidam mendukung Selandia Baru. Nanti Argentina melawan Austria milih Argentina. Kita terima lagi telepon ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Ya. Nah, Bu Su Mamat.
2: Di Arab aja Mbok, dia Mbok.
0: Heeh.
2: Heeh. Jangan kira-kira Mbok.
0: Iya.
2: Arab hebat dia. Austria ya?
0: Dia Mbok. Austria, heeh. Nanti.
2: Iya, jangan kira. Bola tuh Mbok. Denger dia.
0: Tapi kalau pemain siapa kita Buso?
2: Oh, Mbappe Mbok tetap
0: Mbappe ya.
2: Insyaallah menang Mbok.
0: Jadi Mbappe ini lawan anu kita.
2: Tapi ini mungkin mainnya terakhir kali Mbok ya sudah. Umurnya sudah 30 berapa tuh.
0: Si Mbappe juga ya.
2: Ya jadi Mbok ya. Kalau dulu tuh Mbok ya. Tahun 78 tuh bagian Bawar tuh nah Mbok. Saya ingat pang nama-namanya dulu tahun 78 tuh Mbok. Wah hebat tuh Mbok ya. Sampai-sampai jadi pengusaha. Coba kita cari.
0: Siapa namanya Bu Su?
2: Siapa tadi namanya? Bagian Bawar kah? Itu tahun 78 Mbok. Sampai jadi pengusaha sepatu. Tit, nih boleh disebut
0: mereknya. Oh, berarti si Dani ada ngeluarkan brand sepatu.
2: Iya, sampai jadi apa namanya pengawas, pelatih pokoknya hebat, Mbok.
0: Wis, mantap.
2: Kalau Belanda tuh kan ingat-ingat juga, Mbok. Yang jelas itu Rummenigge kah? Bisa tuh, Mbok. Terus itu siapa lagi ya Belanda tuh? Banyak, Boy.
0: Iya.
2: Nah, jadi favorit saya tuh banyak sih di orang Eropa Barat, Mbok. Tapi kalau Asia ini Korea tuh jangan dianggap remeh juga, Mbok, sampai ke babak berapa namanya ke Piala Dunia kan.
0: Iya, tapi kalau di Indonesia siapa Buso?
2: Nah, kalau di Indonesia tuh Mbok. Tapi Medan dia ada lagi, Mbok. Dulu Medan hebat-hebat Mbok main tuh.
0: Oh iya, Medan ya.
2: sekarang nggak ada lagi sudah. Jadi yang terkuat-terkuatnya memang masih DKI Bang Boyo. Iya, tegak di apa namanya FC Borneo ini kan bagus-bagus aja Mbok pemainnya.
0: Tapi kalau FC Borneo siapa Buso?
2: Nah, saya di hafal nama-nama itu Boy.
0: Di hafal, tapi kita kan gawal juga nonton kan Buso.
2: Ya lagi. Bola tuh Boy mulai dulu sudah Mbok. Bang hobi. Tapi kalau Argentina itu kan Mbok jayanya kan tahun 82 tuh Mbok. Diego Maradona tuh kan Mbok yo.
0: Iya.
2: Sampai begitu sugihnya tuh ditahu lagi
0: saking anunya ya.
2: Emang pemain bola nih Mbok, bukunya tuh kan sarjana segala tuh Mbok. Jangan kira pemain bola luar negeri itu di sarjana itu. Itu segala. Jadi Mbok tetap saya ungguli Prancis.
0: Prancis ya. Mantap.
2: Prancis atau ini apa namanya tuh Mbok? Ingat saya tuh Amina. Ini Brasil.
0: Oh, Brasil.
2: Jadi Mbok jangan dikira-kira bola ini susah. Etam enggak melihat tuh dia di 16 loh, Mbok. Nah, 16 terus itu turun lagi kan 8. Nah, itu ya sudah sama-sama hebat itu, Mbak. Di situ yang Etam bisa nentukan nih. Kehebatan kebetulan tidak tuh, Mbok.
0: Benar.
2: Ya, bola, Mbok. Apalagi sudah saya kalau sudah ingat bola tuh, Mbok, sampai anu lingsak lintuhut, Mbok.
0: Iya, Kak.
2: Apalagi apa namanya kena apa namanya itu yo? Kuku sepatu nih Mbok, giginya tuh Mbok. Oh, dulu kan pakai paku ini kan di canggih.
0: Iya.
2: Apa kayak pulen 6 segala, Mbok. Dulu kan sepatu tuh bawahnya itu yang ngeri, Mbok. Pakunya tuh.
0: Benar.
2: Terima kasih Mbok Ira.
0: Iya, sama-sama Bu Suyo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Su. Mama tadi ya Mbappe ya, pemain favoritnya ya. Dan Prancis ya Busu tadi ya untuk apa nih tim di Piala Dunia tahun ini ya. Kita terima lagi telepon. Halo iya, halo juga Hambat.
3: Kabar baik Bang Ira.
0: Iya Som, hamba main nyungo. Jadi nah, apa Busu Misran? Kalau Busu Misran siapa pemain favoritnya? Utara
3: pemain dan favoritnya ini Busu Misran ini.
0: Siapa?
3: Tadi malam siapa yang main?
0: Tadi malam, tadi malam itu ini apa tadi itu kan sampai lupa Mbak Ira kan? Anu ini Prancis sama lain nah. salah Spanyol sama Arab Saudi.
3: Ya ini anu Mbak Ira.
0: Apa?
3: Nano Portugal ni dah nangkep ini nak.
0: Bisanya. Pakai anu Busu digital.
3: Digital.
0: Iya.
3: Digital itu apa?
0: Download aplikasi RRI digital.
3: Busu misalnya ini orangnya mau tahu kamu Mbak Ira?
0: Mau tahu banget atau mau tahu banget atau mau tahu aja ini. Gitu.
3: Oh, tunjukkan
0: jalanmu.
3: Busu misalnya di melihat Mbak Ira.
0: Oh iya kak, loh berarti kita ini berkawan dengan Busu Ago berarti?
3: Ya saudaranya.
0: Oh saudara, kita saudaraan sama Busu Ago.
3: Iya.
0: Beda beda kodam berarti.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Busu Misran ini nama bola, entah di sana aku di sini. Ayo lanjut.
0: Itu di mana mana di atas dunia.
3: Iya. Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan?
0: Iya, siap.
3: Penggemar bola juga Mbak Ira.
0: Pemainnya siapa tadi tuh yang kita gawal?
3: Gawalnya dulu kan yang pemainnya itu kan yang Amerika. Dulu kan mesti lihat Maradona.
0: Maradona.
3: Iya, melihat sampai
0: Ronaldinho.
3: Yang siapa lagi yang pemainnya ini?
0: Siapa?
3: Atau siapa ini pemain Prancis ini siapa? Aku dulu yang kena gawal itu siapa namanya?
0: Siapa? Zidane? Lain ya?
3: Zidane.
0: Oh Zidane. Iya. Terus itu?
3: Apa namanya ini? Brasil?
0: Brasil.
3: Nah. Itu. Apa pemain anunya itu?
0: Siapa? Ronaldinho.
3: Ronaldinho.
0: Ronaldinho.
3: Itu misalnya
0: Ronaldinho-nya.
3: bukan pemain, banyak kesulitan tuh habis gara-gara bola.
0: Nah, tuh.
3: Nah, taruhan.
0: Jangan taruhan pakai pitis lah, habis duit.
3: Pakai duit.
0: Habis pitis sama betaruhan, jangan betaruhan busu. Mending belikan nasi bungkus busu daripada betaruhan.
3: Iya, namanya hobi taruhannya kan. Banyak bisa banyak ngepor.
0: Banyak ngepor sekalinya habis itu ngeper.
3: Ngeper. Ayo gigit jari ya kan. Bayangkan aja waktu dulu itu sampai 3 kilo.
0: Itu sudah.
3: Jadi nonton bola itu. Jalan betis. Sampai sesat di padang sawit jajaran nonton bola aja. Prancis itu yang nomor satu itu yang digantung.
0: Iya, sabar busu sabar. Terus
3: habis gaji setengah bulan habis. Gaji bola.
0: Iya, sabar.
3: Iya. 2020 sudah ada melihat 16 17 18 masih bisa melihat.
0: Bok minum dulu busu, bok minum. Menggebu-gebu tegaknya busu Misrani menggebu-gebu.
3: Jadi Mbak Ira, busu Misrani ini sudah operasi gagal maning, gagal maning.
0: Di apa le, maning-maning gagal-gagal di papa le. Yang harus happy.
3: Momennya tetap setia.
0: Nah, itu yang susah dicari, busu. Iya, Mbok Mei.
3: Mbok Meng, ini Mbok Ira.
0: Mbok Mei. Jaga ibu Sumisran, Mbok Mei. Jangan pergi ke apa nonton bola sorangan, Mbok Mei. Bahaya, Mbok Mei. Habis Bok lagi.
3: Mbok Meng dulu pemain juga, no. Mbok Ira.
0: Apa? Cheerleadersnya?
3: Iya, no. Pemain futsal.
0: Seriusan, busu.
3: Seriusan benar.
0: Oh, jadi itu Mbok Mei itu pemain futsal.
3: Iya, pemain futsal.
0: Keren. Jadi bayang apa kiper kah atau apa dulu?
3: Penyerang.
0: Ih, penyerang.
3: Bininya butuhkan bomnya tingginya 170 tingginya.
0: Sebenarnya bagus juga tuh busu kalau bini kita anu kan apa penyerang kita yang kiper, nah baru kita di situ tebakan situ kan.
3: Ini Niam Sari, tau kan Niam Sari? Kebanyakan di film, kadang dicari.
0: Nah, di papa yang penting kita nih masih ada orang anu sayang sama kita busu, masih peduli, alhamdulillah. Oi.
3: Cucu busu ini kan 18 orang bayar.
0: Mak le, cucu 18 orang tuh bisa bikin RT tuh.
3: Yang ini orang. Cucu busu misal yang bini 9, laki 9.
0: Wih, 99.
3: Anaknya busu misalnya 7.
0: 9, oh kirain 9 juga.
3: Wah, 18 kendalanya kan? Anaknya busu misalnya 7.
0: Iya.
3: Empat bini, 3 laki.
0: Iya, busu. Ini kita ngomong bisa sampai empai loh, busu. Tapi waktunya udah parah pupus busu.
3: Iya. Kita banyak minta maaf ya.
0: Iya. Yo, makasih busu Misran yo.
3: Merdeka.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi lah ya, Kroden sana baru kita akhiri nih ya. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini?
0: Ini dengan Bu Ira. Ini dengan siapa ini?
4: Julak Serondeng di Luwakulu.
0: Oh, Julak Serondeng. Pasti jualan serondeng nih.
4: Iya, masa ada kenal?
0: Hah? Julak Serondeng di Luwakulu?
4: Iya, layau. Iya. Busu Misran tuh. Kalau pandi layau bujur.
0: Julak, nah. Bekasa bola, siapa kita nih? Pemain favoritnya nih?
4: Kalau dulu Julak tahun 86 84 tuh Maradona. Wiss. dengan Pele.
0: Itu.
4: Nah, ditanyain Wahini kah yang dulu?
0: Nah, Wahini juga kawa. Wahini siapa?
4: Wahini ini banyak kalau dua cuma tiga aja nang sebut ya. Messi, Ronaldo dengan Ronaldinho.
0: Oh, Ronaldinho. Ronaldinho ya.
4: Ronaldinho. Kalau Ronaldo Brazil kurang senang. Senang Ronaldinho-nya sekalian. Dengan Ronaldo. Kesitan Ronaldo dari Portugal kayak itu.
0: Iya. Tapi kita memang dari dulu gawal ya, Bu Sungan bola.
4: Julek ini memang pemain bola, Mbak Wira.
0: Kita apa di kalau bola biasanya? Jadi penyerang kah, kiper kah atau apa nih?
4: Kalau julek aja. Pembagi bola aja.
0: Oh, pembagi bola. Berarti sayap kiri kanan.
4: Sano, sinter tengah aja berang orang tuh netral.
0: Oh, di tengah, yang di tengah itu ya?
4: Ya kalau di Sano tuh kan di Italia itu Sano tuh ngarul Pirgo kan siapa namanya kalau di Italia itu?
0: Oh.
4: Karena pembagi bola tuh anu punya turun naik bisa itu,
0: iya,
4: menguasai lapangan.
0: Iya.
4: Nah di situ pun itu.
0: Malah itu lebih susah juga sih kalau bagi bola itu kan kita harus lihat rekan kita juga kan. Di mana yang mau kita oper gitu kan?
4: Itu pertanggung jawabannya berat itu.
0: Iya.
4: Kalau enggak anu mana bisa orang memilih di situ, naruh di situ.
0: Iya, benar.
4: Oke, nah kan kita menjuai pemain bola kan?
0: Iya. Betul.
4: Makanya kalau julek nih kalau udah acara bola, sudah matanya sudah urus tupang badan doang gara-gara bola nih, Pang.
0: Iya, berarti ini siapa timnya yang didukung?
4: Dulu kan mulai dulu kan Argentina terus. Nah ini kan terakhir ini Messi ini main nih.
0: Iya. Jadi Argentina juga.
4: Ya Argentina nih kalau di final kira-kira ketemunya nih kalau anda ini kan ada 4 ini kalau Julak prediksi nih di final. Ngeri. Ini.
0: Siapa itu Julak?
4: Kalau untuk sementara ini kan yang Argentina masuk semifinal, Jerman masuk.
0: Terus?
4: Satunya Prancis masuk juga. Kalau Belanda masuk, mungkin Belanda masuk di semifinal ini.
0: Oke, itu jadi ya 4 tim ya yang jadi target ya,
4: itu
0: masuk.
4: Kan aja, Mbak. Itu Mbak Wira prediksi Julak aja.
0: Prediksi Julak kan. Ya. Prediksi Julak tadi ya. Argentina,
4: Jerman,
0: Prancis sama
4: Belanda.
0: Oke.
4: Pokoknya dalam 4 tuh pasti ada masuk 2 itu.
0: Iya. Bu Ira tuh kan kemarin ngomong ini gawal sama Italia. Sekali Italia enggak masuk ya Piala Dunia.
4: Italia ini Bang, pemainnya berubah jadi
0: Iya, padahal jadi tuh kemarin tuh dengan PD-nya Italia gitu. Sekali Italia enggak ada.
4: Enggak, dulu yang tahun tadi aja Italia dengan Belanda enggak masuk.
0: Itu sudah.
4: Enggak masuk juga.
0: Oke deh. Siap. Busu makasih banyak ya Busu ya. Nanti kita ceritain lagi ya Busu.
4: Ini lagunya ada lagu kah?
0: Lagu kayaknya enggak sempat nih Busu, soalnya udah mepet nih waktu jam 9. Oke, siap. Makasih ya.
4: Ya, untuk Mbak Wira terima kasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Julak Serondeng di Lokulu ya. Oke deh Kerondeng sana, makasih udah ceritaan seputar pemain bola favoritnya siapa ya, mau di Indonesia atau di luar ya. Apalagi ini kan lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nah, setelah ini akan ada Udah Bekiasa, jadi tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
5: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Balikpapan optimis kunjungan wisatawan tetap tumbuh pada 2026 melalui penyelenggaraan berbagai event berskala lokal hingga nasional. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Balikpapan Ratih Kusuma menyebut kalender event menjadi salah satu strategi untuk menjaga pergerakan wisatawan di tengah tantangan ekonomi yang turut berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah kegiatan yang disiapkan meliputi Balikpapan Fest, kegiatan UMKM tingkat nasional, Indonesia International Motor Show, dan turnamen bulu tangkis terbuka yang diperkirakan mendatangkan peserta dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Balikpapan berharap kehadiran berbagai event tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
5: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Perempat RRI Samarinda. Pagi hari ini Oda Bekesa hadir ya untuk temani pendengar semuanya di edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Nah, pagi hari ini pendengar, kita juga sudah kedatangan dua narasumber kita ya. Ada Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2026. Nanti pendengar juga bisa bergabungan ya di line telepon kita di 0541-727-2656 atau di 736-152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Kita juga live ya YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Perempat RRI Samarinda. Jadi bisa disaksikan di situ. Yang mau dengarkan juga bisa melalui live chat kita di RRI Digital dan juga streaming ya di rri.co.id. Pagi hari ini bagaimana ya kroden sana, sehat semua ya pastinya. Semoga kita berharap semua sehat selalu. Dan di studio kita langsung sapa saja dua narasumber kita. Ada mungkin wanita duluan ya, yang laki-laki ngalah gitu ya. Kayaknya laki-laki tempat mengalah gitu, enggak sih? Enggak ya? Enggak juga ya?
1: Enggak
0: ya? Enggak mau ngalah nih. Oke, ada Rija Aulia Mayatri. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga Kak. Mungkin di sini saya memperkenalkan ulang ya Kak.
0: Boleh.
2: Halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Rija Aulia Mayatri. Biasanya saya dipanggil Aya. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi Kak Aya. Iya, selanjutnya ada Reza Mahendra. Boleh nih, halo Reza Mahendra, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sobat Insana. Halo, saya Reza Mahendra.
0: Iya, krondensa orang Kutai? Bukan?
3: Mama orang Banjar.
0: Oh Banjar, berarti beding sana kan kita nih lah.
3: Bujur.
0: Iya, kalau anu kalau Ayah ya.
2: Iya. Kalau Ayah? Kalau saya asalnya orang Tidung Kak. Oh, orang jadi Tidung. Bener-bener asli dari Kalimantan Utara.
0: Oh iya. Pernah aku ke Tidung loh.
2: Oh iya, pernah.
0: Kalau enggak salah di sana tuh ada rumah adat juga kan ya?
2: Iya, betul Kak.
0: Oke, dan tema kita pagi hari ini mengenal Trigatra Bangun Bahasa dan Peran Duta Bahasa ya?
2: Iya.
0: Bener gak sih? kayaknya ya. Kalau lain, upaya inovasi kreatif Duta Bahasa dalam menghidupkan Trigatra Bahasa, Bangun Bahasa ya. Dan pendengar nanti ditunggu kebersamaannya. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya. Ke perempuan dulu deh ya. Jadi mengalah dulu ya. Reza dipanggilnya Reza atau siapa, tetap Reza?
3: Reza Kak.
0: Reza. Oke, mungkin kita langsung ke Ayah dulu deh ya. Nah, Ayah boleh enggak Bekesa atau mungkin kita cerita seputar, kan kalau boleh tahu ini baru dipilih ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Kapan itu? Tadi malam atau berapa hari yang lalu?
2: Tanggal 20 kemarin Kak.
0: Jadi malam. Ini iya. Tanggal 20 kemarin Sabtu ya, malam Minggu ya?
2: Iya, malam. Betul, Minggu.
0: Jadi ini Duta Bahasa Kaltim Kaltara baru nih 2026.
2: Iya, betul.
0: Oke, nanti sebelum kita ke tema boleh diceritain sedikit dulu deh ya. Tentang pemilihannya gimana nih? Terus tuh enggak nyangka enggak sih kalau misalkan pemenang Duta Bahasa misalnya gitu ya. Satu siapa yang perempuan? Yang laki-laki siapa? Nah itu gimana? Boleh ceritain nggak?
2: Oke, mungkin saya sedikit cerita ya Kak. Itu diawali dari bulan April ketika dibukanya pendaftaran. Dari saya tuh memang sudah tertarik di bagian Duta Bahasa ini, karena saya ketahui dari kakak saya sendiri yang merupakan juga salah satu Duta Bahasa tahun 2020 juga, dan sempat masuk nasional juga. Jadi saya terinspirasi buat ikut Duta Bahasa juga di tahun ini. Dan saya benar-benar mempersiapkan pemilihan Duta Bahasa di tahun 2026 ini, karena saya benar-benar tidak ingin menyesal ketika saya mengikuti ini, dan ada hal-hal yang saya sesali. Jadi benar-benar saya persiapkan dari awal hingga akhir. Dan pada tanggal 18 dan 19 ya Kak, kita waktu penilaian itu benar-benar seharian kami penilaiannya di Balai Bahasa, dan dimulai dari jam 7 sampai sore juga sampai siang, dan itu benar-benar banyak sekali penilaiannya. Dan puncaknya itu di tanggal 20, itu dimulai dari jam 8 ya Kak. Jadi di situ kami benar-benar mempersiapkan penampilan juga, karena dari kami para finalis juga mempersiapkan penampilan tari untuk para pengunjung. Dan pada saat itu juga, saat pengumuman, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya bisa masuk menjadi pemenang satu dari Duta Bahasa Putri untuk mewakili di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara nanti ketika di nasional. Jadi saya mohon ke teman-teman sekalian yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mohon doa dan dukungannya untuk kami bisa maju di nasional dan masuk ke dalam top 10.
0: Amin, kalau bisa jangan top 10 lah ya, pemenang lah ya.
2: Ya amin. Amin,
3: amin. Diusahakan,
0: Kak. Diusahakan ya. Nah kalau Reja sendiri gimana nih, boleh ceritain nih?
3: Oke, Kak, sebenarnya kalau Ayah kan tadi one shot one kill. Kalau saya itu sebenarnya udah dari tahun lalu, Kak. Kebetulan saya tahun lalu itu pemenang dua.
0: Pemenang dua. Oh, jadi ini kayaknya tahun depan aku harus coba lagi gitu ya.
3: Iya, Kak. Nah, justru saya merasa pressure-nya tahun ini sangat berat, Kak. Karena garis saya, target saya itu harus satu. Kalau saya nggak satu, saya gagal. Karena kan sebelumnya sudah pemenang dua.
0: Iya sih, berat
3: dua,
0: ya.
3: Sama iya. Bahkan uniknya, Kak, saya nggak ngasih tahu keluarga saya, saya ikut. Bahkan waktu grand final pun mereka tahu ada grand final di City Centrum. Cuman karena saya bilang lagi di kampus, nggak bilang di City Centrum, mereka bilang, oh berarti anak ini mungkin nggak pengen pengen dikasih pressure. Karena kalau buat saya, mungkin beberapa orang punya preferensi berbeda. Tapi kalau buat saya, ketika ada keluarga itu kayak nanti kecewain nggak ya? Yeah. Walaupun saya tahu kemampuan saya, cuman ketika targetnya sudah setinggi itu harus juara satu. Tiga udah, oh Reza nih pemenang dua tahun lalu nih, udah tahu step-stepnya, harusnya bisa dong satu. Nah, ketika itu saya bilang lagi di kampus nggak apa. Cuman tahu-taunya rezeki, pas saya sudah diumumkan Reza Mahendra pemenang satu, saya kaget tuh, Kak. Keluarga saya tiba-tiba keluar semua.
0: Oh, berarti sebenarnya keluarga tahu nih ya.
3: Tahu, nonton dan mereka pada sembunyi-sembunyi aja, Kak, di barisan penonton. Kebetulan pas saya, oh itu jadi momen yang unik, lucu, dan juga kesadaran saya sih, Kak. Mungkin di next lomba kalau saya ada kesempatan lagi, waktunya keluarga saya untuk mendukung saya secara langsung dan saya lihat.
0: Iya, benar kan, gak ada yang tahu rezeki ya.
3: Betul, Kak.
0: Benar. Nah, jadi itu ya pengalaman. Tapi dalam persiapannya sendiri tuh berapa bulan nih sebelum ikut daftar gitu? Kalau dari Ayah gimana?
2: Di Pildubes Provinsi ya, Kak. Kalau dari saya itu udah tahu dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi saya benar-benar mempersiapkan mulai dari personal branding saya, dan saya ingin sekali bersungguh-sungguh di dalam Pildubes Kaltim Tara tahun 2026 ini. Jadi saya benar-benar mempersiapkan saya mulai dari persiapan 0 hingga 100 seperti itu, Kak.
0: Oke, kalau Reja sama? Kalau Reja kan dari tahun lalu kan udah pernah ikut nih, jadi udah tahu gambarannya ya.
3: Betul, Kak.
0: Gimana?
3: Kurang lebih istilahnya saya sudah 5 langkah, mereka baru 1 langkah. Maka itu saya curi start, saya coba maksimalisasi semua yang saya sudah ketahui, maksimalisasi, Kak. Apalagi mungkin sedikit cerita tentang diri saya pribadi ya, Kak. Saya kan alhamdulillah punya beberapa kesempatan juara lomba, Kak. Itu juara 1 saya pernah 12 kali, dan juara 2 saya pernah 8 kali. Dan
0: itu untuk apa ya? Juara 1 sampai 12 kali di acara yang sama? Event yang sama, enggak?
3: Selama saya berkuliah, Kak.
0: Oh, kompetisi-kompetisi gitu, yang saya ikutin. Kompetisi 1 tuh ngejar 1 aja gitu, enggak ya?
3: Iya, okay. Nah, jadi saya tuh karena 8 kali merasakan juara 2 itu kan kayak istilahnya sakit banget, Kak. Kayak sedikit lagi juara 1 gitu. Cuman ya karena saya tahu rasa sakitnya dan istilahnya gimana ya? Dapat piala tapi kayak
0: Pokoknya mau satu gitu ya.
3: Betul, karena mungkin itu itikat yang baik ya, Kak. Karena bagaimanapun ketika kita merasa punya kemampuan, sudah belajar dengan baik, satu itu hal yang realistis. Dan ketika saya sudah dua, okay, harus satu. Harus satu. Dan saya selama satu tahun itu betul-betul maksimalisasi, Kak. Semua saya pelajarin, ini saya bikin program kerja yang betul-betul. Bahkan ketika perkenalan awal, Kak, perkenalan awal kelompok, kan karena kami bikin program kerja berkelompok, Kak. Saya sudah bilang tuh semua, oh ini aku ada rekomendasi program kerja ini. Oke, Reza, kita jalankan. Makanya kelompok saya bisa dibilang alhamdulillah punya rezeki lebih juga, Kak. Karena kami langsung melaksanakan program kerja kami, sedangkan mungkin kelompok lain mulai dari awal.
0: Oke, siap ya, buah luar biasa dia. Jadi memang kalau bisa dibilang Reza ini juga termasuk orang yang suka ikut kompetisi juga ya.
3: Alhamdulillah. Wah, kak.
0: Oke, okay. Boleh tiba-tiba kisi-kisinya umur-umur saya ini bisa nggak ikut juga ya? Oke, okay, nah mungkin ke ayat dulu nih ya. Nah sebelum itu kita sebelum kita membahas program-program yang mungkin Ayah dan juga Reza hadirkan ya untuk sebagai duta bahasa nih ya. Nah mungkin dijelasin boleh nih sama pendengar juga, Trigatra Bangun Bahasa itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita udah sering dengar ya, cuma kadang kan manusia tuh suka lupa. Kita harus mengingatkan terus. Nah mungkin boleh nih Ayah, apa sih itu ya?
2: Jadi mungkin saya di sini menjelaskan kembali dan menyebutkan kembali ya terkait dengan Trigatra Bangun Bahasanya ya Kak. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu ada 3 poin. Nah yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia, karena jelas kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia, dan juga dalam menggunakannya itu harus sesuai dengan kaidah bahasa yang memang sudah ditetapkan. Dan yang kedua itu kita harus melestarikan bahasa daerahnya, karena bahasa daerah itu juga merupakan identitas unik yang ada di negara kita, karena itu yang membuat negara lain tertarik pada negara kita, akan keunikan dan keberagaman dari negara kita. Dan juga yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Jelas di era globalisasi ini kita membutuhkan menguasai bahasa asing agar para investor itu bisa tertarik pada negara kita dan ingin menjalin kerjasama, dan juga bisa menjadi jembatan diplomasi untuk kedepannya, seperti itu Kak.
0: Nah untuk konsep daripada Trigatra Bangun Bahasa sendiri nih, nah kenapa harus berjalan seimbang? Nah mungkin Reza deh bisa jawab nih.
3: Oke Kak. Jadi kan di poin pertama itu utamakan bahasa Indonesia ya.
2: Iya.
3: Itu kan istilahnya konsensus kesepakatan kita, karena di Indonesia sendiri ada lebih dari 800 bahasa. Jadi ketika kita punya 800 bahasa, apa hal yang bisa mempersatukan kita? Ketika sumpah, saya mungkin selalu meromantisasi Sumpah Pemuda Kak, karena menurut saya itu kejadian yang sungguh luar biasa. Bagaimana orang Sulawesi bisa sepakat dengan orang Kalimantan, orang Jawa bisa sepakat dengan orang Papua. Saya selalu meromantisasi bahwasanya ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin ketika kita melihat Amerika Serikat, Amerika Serikat itu kan dibangun atas kultur Eropa Kak. Jadi kulturnya itu, ketika kamu masuk ke Amerika Serikat, kamu harus menyesuaikan dengan kultur Eropa. Tapi berbeda dengan Indonesia, ketika saya ke Jawa, saya bisa hidup sebagai orang Kalimantan, bahkan istilahnya saling mengasihi dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, itu salah satu poin yang ingin saya tunjukkan sih, Kak. Bahwasanya bahasa pemersatu kita itu begitu kuat, sampai-sampai bisa menyatukan orang yang istilahnya berbeda bahasa, berbeda wajah, berbeda kebiasaan juga. Terus yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Ini hal yang esensial sih Kak buat kita, karena bagaimanapun ini kan dalam konteks warisan budaya salah satu hal yang selalu kita banggakan dan harus kita banggakan. Beberapa bahasa kita, beberapa kebudayaan kita juga sudah diakui oleh UNESCO, dan itu artinya kita sudah sampai tahap di mana peradaban kita itu tidak hanya menguatkan kita tapi juga diakui oleh dunia Kak. Benar. Nah yang penting dari hal ini adalah supaya generasi muda itu tidak lupa dan tidak luntur. Jadi mungkin 100 tahun lagi ketika ada pelajaran tentang bahasa Banjar, masih ada anak-anak muda yang bisa belajar bahasa Banjar.
0: Iya.
3: Karena kalau saya sendiri memvisikan itu, saya tidak melihat mungkin 5 tahun, 80 tahun ke depan. Saya visikan 100 tahun ke depan, ketika saya nanti sudah jadi bagian dari bumi, apakah yang dulu saya coba perjuangkan, yang sama-sama kita coba terapkan, sama-sama kita buat kebijakannya, berhasil melindungi apa yang sudah nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita ciptakan dan pertahankan. Dan yang ketiga Kak, bahasa asing. Nah kebetulan kan karena saya latar belakangnya hubungan internasional Kak.
0: Oh HI.
3: Iya HI. Okay. Jadi ini istilahnya makanan saya setiap hari, bahasa asing. Dan kebetulan kita sudah hidup di era dimana Global Village, ketika ada perang di Iran, sejauh itu kenapa kita bisa tahu bahkan bomnya itu sampai di sekolah. Nah itu kan istilahnya berita itu dengan cepat menyebar, kita bisa menjangkau orang tanpa harus kesana langsung. Saya bahkan di WhatsApp saya alhamdulillah karena saya berhasil membangun koneksi, ada teman-teman saya dari Inggris yang betul-betul orang Inggris, karena kami cuma suka bola Kak. Dan kami istilahnya
0: wow, berarti ini cocok nih ngomongin bola ya.
3: Oke terus. Nah, salah satu opsi saya itu unik sebenarnya. Saya dulu dari awal kan memang suka belajar bahasa asing. Nah, saya tuh cari Kak, gimana ya caranya? Mungkin kalau saya ikut kelas formal, mungkin karena biayanya agak tinggi, saya mungkin keterbatasan biaya Kak. Lalu saya cari tuh. Nah, pas saya buka Instagram, come on join our WhatsApp group, ngebicarain soal bola. Nah, saya ikut tuh kak. Dan ternyata karena di situ ada orang Angola, orang Benin, orang Kenya, istilahnya orang-orang Afrika yang kok saya bisa ya kenalan sama orang-orang negara ini yang gak make sense gitu loh, orang-orang Madagaskar. Dan faktanya uniknya kak, saya ketemu orang Madagaskar dan dia bilang, oh my family is from Banjar. Karena kan memang imigrasi orang Banjar dulu sempat ke Madagaskar kan kak. Dan itu kayak wow, emang globalisasi itu sangat mendorong kita. Dan di situ saya juga menyadari kak, bahwasanya mempelajari bahasa asing itu tidak hanya menghubungkan kita dengan orang-orang yang ada di luar negeri, tapi juga bisa membuat kita seperti keluarga. Karena ketika saya menang lomba kemarin pun, teman-teman saya yang dari Amerika Selatan, Argentina, yang istilahnya mereka bahkan mungkin nggak tahu Samarinda itu ada apa enggak, mengucapin saya congratulations Reza. Dan itu unik sih kak, pengalaman yang unik ketika punya teman dari luar negeri itu dan bisa berbicara bahasa asing, karena kita juga menguasai bahasa asing, mencoba untuk itu. Bagian dari Indonesia juga kak, mereka bilang, oh Indonesia itu great people ya, karena bahasa daerahnya sudah banyak yang dipelajarin, bahasa Indonesianya itu istilahnya pemersatu, bisa bahasa Melayu juga,
0: dan bisa bahasa luar juga ya.
3: Bisa bahasa luar juga.
0: Wow, iya sih kalau bisa dibilang ya Indonesia ya banyak yang dipelajarin ya bahasa.
3: Sangat
0: ya.
3: Unik kak.
0: Nah kalau Ayah sendiri bisa bahasa Tidung?
2: Iya bisa.
0: Iya dong harus bisa ya.
2: Iya jelas bisa.
0: Oke deh. Nah kalau Ayah sendiri melihat kondisi penggunaan bahasa, apalagi kan di kalangan generasi muda ya saat ini, bagaimana ini?
2: Jelas berdasarkan pengalaman saya ya kak, karena saya juga merupakan asli orang Tidung. Jadi benar-benar keluarga saya itu mengajarkan saya bahasa Tidung sejak saya masih kecil, berbicara sehari-hari dalam bahasa Tidung sehingga saya mengenalinya sebagai bahasa ibu. Dan ketika saya sadar bahwa teman-teman saya itu kan di zaman sekarang itu pada pernikahan campuran kan kak, dan itu tuh merupakan salah satu kekurangan karena kita itu jadi nggak tahu kita harus pelajari bahasa yang mana, karena jelas bapak dan ibu bahasa ibunya sudah berbeda. Jadi anak-anak yang mengalami pernikahan campuran itu jadi sulit untuk mempelajari secara mendalam tentang bahasa daerahnya kecuali dia memang antusias dalam mempelajarinya. Jadi menurut saya kita tuh seharusnya melestarikan para penutur aslinya kak, mulai dari kita mempelajarinya dari penutur aslinya secara langsung, dan kita juga bisa tanya-tanya dan mungkin tertarik untuk mulai belajar berbicara dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa daerah di wilayahnya masing-masing, atau mungkin yang dia tertarik dalam mempelajarinya, seperti itu kak.
0: Oke, kalau bahasa Tidung nih mungkin bisa kasih contoh nih ya, satu kalimat aja apa gitu.
2: Mungkin perkenalan ya kak.
0: Boleh.
2: Oke, sumpur bais dengan ngengai, malok izin intat muyung ngengai, inggalan damo rija alia mayatri, biasa no nalago ayah.
0: Oke, kok kayak kita dengar kayak Jawa nggak sih? Kayak halus gitu bahasa sih, Sunda nggak sih? Mirip-mirip gitu.
2: Itu biasanya karena saya itu logatnya ke bawah kalau misalnya ngomong sama keluarga kak.
0: Oh gitu, yeah. Tapi keluarga asli memang orang Tidung semua.
2: Iya asli semuanya.
0: Bapak kak. Sama ibu
2: iya,
0: ya.
2: Iya betul.
0: Oke, iya halus ya jadinya ya. Beda kalau kali ya, kalau yang ngomong saya kali ya. Nah kalau iya ya. Mungkin kalau Reja yang ngomong juga beda ya logatnya ya. Nah terus kalau mau naik juga nih mungkin ke Reja, tantangan terbesar apa nih ya untuk menjaga eksistensi nih bahasa daerah ya, apalagi kan sekarang tuh perkembangan teknologi sangat pesat ya. Nah gimana ini?
3: Nah betul kak, salah satu justru saya sebenarnya saya tuh pernah menanyakan juga. Oke, di era sosial media sekarang penggunaan bahasa daerah itu bisa dipush bagaimana ya, apalagi kan salah satu ancaman terbesarnya itu bahwasanya anak-anak sekarang itu melihat bahasa daerah itu hanya sebagai warisan kak. Sedangkan orang dulu itu melihat sebagai identitas. Jadi mereka itu berjalanan identitas daerah dan identitas Indonesia. Sedangkan mungkin karena generasi sekarang itu melihatnya efek globalisasi kayak, jadi bahkan istilahnya Korea pun mereka anggap identitas mereka, dan mereka tuh menanggalkan identitas daerah mereka. Nah ketika saya memikirkan apa langkah-langkah yang sekiranya bisa dilakukan terkhusus daerah digital ya kak, untuk melindungi bahasa daerah, saya terpintas hal simpel kak. Saya melihat sekarang, alhamdulillahnya banyak fenomena di mana, semisal akun Instagram seperti Kabar Samarinda itu menggunakan bahasa daerah, Kak. Dan itu kan istilahnya awalnya itu kan terkesan lucu, cuman karena lama-lama kayak kita tuh jadi asik, Kak. Dan itu menjadi identitas kita pada akhirnya. Nah, jadi pada akhirnya saya melihat ketika kita ingin merevolusi bahasa daerah ke dalam konteks digital, mungkin berangkat dari penggunaannya di berita-berita sih, Kak. Itu hal yang simple, tapi saya lihat karena beritanya menggunakan bahasa daerah, kok orang-orang tuh juga komen pakai bahasa daerah. Dan itu akhirnya pada menjadi konten viral di mana-mana, seperti lagu kemarin yang itu kan istilahnya melestarikan bahasa daerah juga, Kak. Jadi hal-hal simple seperti itu yang bisa mendorong untuk penggunaan transisi bahasa daerah itu istilahnya masuk memperkenalkan dirinya. Halo, mungkin saya terdengar, mungkin saya sudah lama hadir, tapi saya juga bisa masuk ke dunia digital. Itu, Kak.
0: Iya sih, kalau sekarang udah mulai anu ya di dunia digital, penggunaan bahasa daerah tuh udah biasa aja ya, udah kayak udah apa ya namanya, kayak lumrah gitu.

0: Dan memang sebagai duta bahasa itu juga kita harus benar-benar menunjukkan kepada teman-teman sih bagaimana caranya kita itu berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, dan bagaimana juga kita sambil-sambil berbahasa daerah dan juga diselingi dengan menguasai bahasa asing seperti itu Kak. Jadi kami memang sebagai representasi bahwa kita memang harus menggaungkan ketiga hal tersebut, yaitu tiga terbangun bahasa itu Kak.
1: Oke. Nah, kalau Reza?
2: Nah, kalau saya mungkin mengambil pendekatan yang agak berbeda ya Kak. Hampir di setiap agama kan disebutkan bahwasanya ilmu, pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan salah satunya bahasa, itu artinya okay, ini kepada umat manusia tolong pelajari. Ketika kita mempelajari dan mencintai, itu adalah salah satu langkah kita untuk mencintai apa yang Tuhan ciptakan. Sebagaimana kita semisal mencintai manusia lain karena itu adalah ciptaan Tuhan, saya memberi makan kucing karena dia ciptaan Tuhan. Mempelajari, mencintai dan mengamalkan bahasa itu juga salah satu cara untuk bisa terhubung dengan Tuhan Kak. Itu sih Kak, kalau saya perspektif bedanya.
1: Oke. Tapi sama-sama bahasa ya.
2: Betul Kak.
1: Oke, nah sebelum kita break nih ya, mungkin satu lagi nih ya, bagaimana sih, adakah cara sederhana untuk mengkampanyekan kebahasaan nih ya? Mungkin ya istilahnya itu biar gak bosan, karena kan anak-anak sekarang nih ya, bosan nih udah nih gini-gini aja kontennya gitu ya kan. Nah kalau kalian gimana nih? Mungkin dari Ayah lagi deh.
0: Oke, mungkin mulai dari saya. Menurut saya itu sebenarnya kita bisa mulai pendekatan dari ruang digital dulu ya Kak. Karena memang sehari-harinya kan generasi muda sekarang kehidupannya sudah berada di ruang digital. Jadi kita memang harus menyesuaikannya dengan membuat konten-konten yang terlihat menarik. Contohnya memang seperti yang sudah disinggung Kak Reza tadi, kita membuat konten-konten yang lucu terkait dengan bahasa daerah. Itu sudah membuat mereka itu merasa tertarik dengan mempelajari bahasa daerah tersebut. Misalnya, ini bahasa apa sih? Ini maksudnya apa? Jadi mulai bertanya di kolom komentar dan dijelaskan oleh penutur aslinya secara langsung. Jadi mereka mulai paham dan mengerti dan juga merasa antusias untuk mempelajari bahasa daerah karena mulai terlihat asik seperti itu Kak. Karena contohnya saya juga sempat buat konten Instagram juga ya Kak, namanya itu Literasi IKN. Saya kemarin itu sempat buat konten tanya-tanya ke pengunjung IKN dan juga ke masyarakat lah yang saat itu sedang bekerja di IKN. Jadi saya tanya-tanya tentang apa sih bahasa daerahnya kata ini gitu kan. Dari mereka juga memang tidak meninggalkan bahasa daerah tersebut dan mereka masih tahu tentang bahasa sehari-hari itu. Jadi itu yang membuat saya sadar kalau misalnya mereka itu tahu berbahasa daerah dalam wilayah mereka masing-masing atau berbahasa daerah dalam suku mereka masing-masing, tapi mereka itu merasa malu untuk menggunakannya karena di perspektif masyarakat sekarang kan bahasa daerah itu terdengar kuno ya Kak. Dan juga itu ngapain sih bahasa daerah itu untuk orang-orang tua aja, kita sekarang bahasanya gaul-gaul gitu. Seharusnya memang kita harus melestarikan bahasa daerah tersebut karena itu merupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia yang memang penuh keberagaman seperti itu Kak.
1: Iya. Nah kalau Reja gimana ini, gimana apa tadi tuh yang bisa ditunjukkan lah ya untuk mengenalkan kebahasaan kepada anak-anak muda gitu ya. Nah gimana?
2: Kalau Ayah kan tadi pendekatannya lebih ke ruang digital Kak. Kalau saya concernnya itu pertama waktu saya kemarin menciptakan kerida saya, program kerja saya itu, saya melihat Kak, kalau usahanya mungkin Ayah menyentuh ruang digital, tapi saya lebih concern ke bagaimana saya bisa menyentuh anak-anak kecil. Nah jadi saya itu menciptakan mainan Kak. Mainan itu berangkat dari pemikiran bahwasanya okay, kemarin saya baca di website Kemenkes bahwasanya salah satu masalah anak kecil itu karena terlalu banyak menatap HP. Itu kan menjadi salah satu hal negatif juga. Nah jadi saya ingin mengembalikan istilahnya anak-anak kecil itu bermain Kak, dengan ada salah satu mainan yang kami ciptakan kemarin, program kerja kami. Jadi dah, median mainannya itu Kak bundaran. Jadi di setiap bundaran itu ada huruf A sampai Z. Di setiap huruf itu nanti ada pertanyaan. Nah kenapa saya membuat mainan itu, karena mainan itu sangat simpel Kak. Jadi cuma butuh pulpen, median yang bisa dibentuk bulat, sama pengetahuan. Nah itu kan kemarin saya coba dengan testing, mengambil sampel data juga dari beberapa sekolah, dari anak-anak samping rumah saya juga, sekitaran rumah saya, dan mereka bilang asik. Dan istilahnya karena itu bisa mengandung tiga bahasa kan Kak, dari A sampai Z pertanyaan itu. Jadi mereka terpikir, dari awal membuat pertanyaan pun mereka terpikir Kak, kayak eh kamu bikin apa ini, kamu bikin apa, oh ini gini. Pada akhirnya mereka bisa kembali ke jiwa sosial. Saya tidak mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak main HP itu lebih baik, karena bagaimanapun itu kan bagian dari digitalisasi Kak. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak.

0: Tapi ketika mereka kembali ke marwahnya sebagai anak kecil, dan mereka cara terbaik untuk bisa belajar adalah ketika kita belajar dan tersenyum. Sama seperti saya membuka buku HI, saya tersenyum, oh ternyata ini teori-teorinya begini. Nah, ketika anak-anak kecil juga belajar tentang semisal di huruf BK, aktivitas yang dilakukan oleh anak kecil belajar. Nah, mereka itu kan sempat mikir juga kayak itu, dari tulis pertanyaannya sampai anu bermain sama teman-temannya. Itu sih Kak, median yang kami sentuh itu mainan dan merujuk kepada anak-anak Kak.
1: Oke, okay. Nah programnya apa?
0: Alfabet bahasa.
1: Oke, okay, yeah. Nanti kita bahas itu ya.
0: Siap Kak.
1: Oke, okay, alfabet bahasa. Iya. Jadi belajar itu apa tadi? Jangan senyum sama apa tadi?
0: Momen paling asik ketika kita belajar adalah ketika kita tersenyum.
1: Tersenyum. Jadi buka buku pelajaran atau tersenyum. Ya jangan merengut ya, bilang orang itu merengutnya.
0: Kecuali filsafat mungkin.
1: Iya, benar. Ini buka buku matematika sudah merengut, jidatnya mengkerut ya kan. Oke deh, pendengar nanti boleh gabungannya mau gabungan ya. Kalau gitu kita break dulu ya untuk Reja dan juga Ayah ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Mulut Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Pendengar Perempat RRI Samarinda masih ya menemani etam galanya, Kroden Sanak Galaya juga di Oda Bekesah, dan masih dengan dua narasumber kita, yaitu Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2026. Nah, ada Ayah dan juga Reza masih nemenin kita di sini. Nah, tadi kan kita ngobrolin seputar program kerja ya. Nah, tadi disebutin juga kalau misalkan ada yang namanya alfabet bahasa. Tadi udah dijelasin sama Reza juga ya. Nah, mungkin boleh dijelasin tuh alfabet bahasa itu konsepnya seperti apa? Mungkin itu kayaknya ada bau-bau juga ya kelihatan.
4: Contoh tipenya kan.
3: Oke deh. Mungkin nih, terus tuh apa sih yang didapatkan ketika kita bermain alfabet bahasa, manfaatnya gitu ya. Boleh ceritain.
4: Oke Kak. Jadi sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya, saya tuh ingin mencoba membawa anak-anak kecil kembali kepada masa di mana mereka tidak main HP. Jadi istilahnya mereka bisa bermain, dan karena saya melihat celah itu, okay, bagaimana kalau saya ciptakan permainan yang bisa mengandung trigger terbangun bahasa, bisa mereka bikin sendiri dan tidak sulit. Jadi istilahnya medianya cuma pulpen, kertas, sama apapun yang bisa memotong menjadi bulat lingkaran seperti ini, Kak. Nah, jadi ini kan ada huruf A sampai Z, Kak, di dalam bundaran ini. Di setiap huruf itu ada pertanyaan di baliknya, Kak, begini, seperti ini. Nah, alfabet, semisal ini di huruf A, pertanyaannya semut dalam bahasa Inggris. Jawabannya kan N, Kak. An. Nah, jadi huruf alfabetnya itu mewakilin kata pertama dari jawaban itu, Kak.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi begitu, Kak. Semisal lagi di huruf E nih, Kak. What English adjective means mudah? Itu kan artinya easy. Nah, jadi itu, Kak. Jadi di sini bisa mengandung 3 bahasa, 4 bahasa, bahkan lebih, Kak.
3: Jadi di situ bukan bahasa Indonesia aja, tapi ada beberapa bahasa,
4: bahasa
3: ya.
4: Bahasa Kutai, bahasa Inggris. Bahkan kemarin saya coba dengan anak-anak yang sekiranya berasal dari Sumatera, tolong tambahkan bahasa Sumatera di sini, dan mereka bisa, Kak.
3: Oke, di sana ada bahasa Kutai sama bahasa Banjar nggak?
4: Bahasa Kutai sih, Kak.
3: Coba apa sih?
4: Huruf.
3: Kalau Kutai, G apa itu?
4: Takut dalam bahasa Kutai.
3: Nah. Gair. Oh, gair, iya, gair. Oh, jangan takut, jangan garuk lagi. Iya, benar-benar gair. Oke. Oke, itu ya alfabet. Betul, manfaatnya. Terus anak-anak yang didapat setelah bermain itu apa?
4: Nah, pertama mereka itu fun banget, Kak. Bahkan ketika saya melihat, tolong tulis pertanyaan ya. Karena tantangannya kan tidak cuma menjawab, Kak, tapi juga menulis pertanyaan. Jadi permainan ini dimainkan sama 4 anak, Kak. 3 sebagai pemain, 1 sebagai host yang menuliskan.
3: Oh, gitu.
4: Nah, dari hostnya itu kayak, tolong ya, jangan diganggu, aku masih nulis pertanyaan. Karena kan mereka, nah, bagaimana saya bisa menyentuh fase digital dalam alfabet ini? Karena saya melihat juga, oke, digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa saya tolak, karena udah datang kan. Nah, di sini pertanyaannya bisa dicari menggunakan AI, Kak. Tapi cukup pertanyaannya, karena kalau misalkan sama jawaban
3: lain,
4: iya, lain lagi konteksnya. Nah, jadi beberapa itu menggunakan AI, Google, untuk sekedar mencari pertanyaannya itu, Kak. Sekiranya pertanyaan apa yang huruf awalnya itu, semisal jawabannya H, dalam bahasa Indonesia mungkin padanan dari kata apa ini, semisal di DJ nih, Kak, salah satu mereka tuh nulis bahasa Inggris minuman buah, kan juice tuh, Kak, juice. Nah, itu, Kak, jadi waktu mereka belajar dari awal, alhamdulillahnya dari awal mereka nulis pertanyaan tuh sudah asik sih kak. Dan waktu mereka bermain, tiga orang ini betul-betul kayak, kok kamu nggak tahu itu kan bahasa daerahmu sendiri. Iya. Ya udah jawab aja. Istilahnya saling
3: jadi gitu, seru kak. Ya.
4: Seru kak, alhamdulillah.
3: Oke, siap.
4: Dan pecah banget sih kak waktu itu.
3: Iya. Oke, kalau mungkin kalau saya di usia itu mungkin pecah juga kali ya. Oke, nah selain tadi kan alfabet bahasa. Nah tadi itu dispil juga nih sih ya sama Ayah ya. Ada program lainnya seperti Rimba
5: Borneo. Ya. Iya.
3: Mungkin boleh dijelasin tuh.
5: Oke, mungkin karena kemarin saya itu kelompok saya namanya Rimba Borneo ya kak. Nah di Rimba Borneo itu kami ada buat dua produk. Jadi yang pertama itu kami buatnya tentang cerita rakyat asal-usul Pesut Mahakam, tapi dia itu dua bahasa. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Kutainya. Nah saat itu target kami itu anak kelas 2 SD. Jadi memang kami pendekatan untuk produknya itu harus memang sesuai sama mereka. Dan juga kami juga buat mainan itu teka-teki susun. Jadi dalam gambarnya itu ada gambar barangnya itu, terus bahasa Kutainya ini di bawah gambar itu, terus dan bahasa Indonesianya di bawahnya lagi. Jadi untuk hasilnya itu kami pertama-tama pelaksanaannya itu ya di SDN 006 di Samarinda Kota ya kak. Nah jadi di situ kami awalnya buat penilaian awal dulu, tes penilaian awal. Nah di tes penilaian awal itu kami pengen tahu sejauh apa dulu kemampuan anak-anak ini, karena kan memang sebelumnya di beberapa sekolah atau bahkan di kebanyakan sekolah sekarang sudah menetapkan mata pelajaran mulok ya kak, yang dimana mereka itu pelajari bahasa Kutai. Jadi kami pengen tahu kemampuan mereka ini sudah sampai sejauh mana. Dan memang terlihat bahwa di penilaian awalnya itu beberapa dari mereka atau banyak dari mereka itu menguasai bahasa Kutai, dan benarnya itu 8 soal, karena kami kemarin itu ada 10 soal ya kan. Ada yang benar 8 soal, ada yang benar 7 soal. Jadi di situ kami sudah tahu kalau misalnya mereka ini memang mengenali bahasa-bahasa Kutai dalam bahasa sehari-hari. Dan setelah kami melakukan pelaksanaan pembacaan buku ceritanya juga, dan ada permainan interaktifnya juga di permainan teka-teki susunnya itu, nah kami melakukan tes penilaian akhir lagi. Dan di tes penilaian akhir itu memang menunjukkan peningkatan, dan yang awalnya mereka gak ada yang bisa benar semua, jadinya ada yang benar semua atau bahkan banyak kayak gitu kak. Dan juga di akhir kami emang ada nyiapin lembaran survei kepuasan oleh anak-anak dari kelas 2 SD, dari mereka itu kebanyakan merasa antusias dengan kedatangan kami, dan dari wali kelas juga merasa senang karena kami itu asyik gitu loh kak pembelajarannya. Karena dari wali kelas juga kan ingin membuat bagaimana sih pembelajaran ini terasa asyik bagi anak-anak anak kelas 2 SD gitu, supaya mereka tertarik dan antusias dalam mempelajari bahasa Kutai di wilayah Kaltim Tara ini.
3: Oke, nah mungkin ada yang mau dilihatkan nggak? Ada.
5: Ada. Nah, di sini karena saya nggak bawa dalam bentuk fisiknya, saya ini kayak perlihatkan nih. Mm-hmm. Di sini kami ada buat covernya itu asal usul Pesut Mahakam, dan di sini itu dia ilustrasinya di belakang. Nah, di sini itu yang di pertamanya bahasa Indonesianya dulu, dan di bawahnya itu bahasa Kutainya. Mm-hmm. Jadi emang benar-benar dua bahasa, di atasnya bahasa Indonesia, di atasnya di bawahnya bahasa Kutai. Jadi mereka bisa gitu pelajari misalnya
3: sekalian gitu
5: ya. Iya, sekalian. Dan juga untuk teka-teki susunnya itu sebentar ya kak,
3: itu juga ada.
5: Ada, kan, tapi belum saya bawa fisiknya. Itu di sini. Jadi di teka-teki susun itu kami buat dua purwarupa, dan anak-anaknya itu kami bagi ke beberapa kelompok untuk bermain menyelesaikannya kayak gitu. Dan di akhirnya kalau misalnya mereka udah selesaikannya, kami bakal kasih hadiah snack kecil-kecilan kayak gitu kak, biar mereka merasa senang gitu karena telah berhasil menyelesaikannya. Jadi kayak gini dalam bentuk produknya itu, ini misalnya ada orang nih, dia lagi makan, jadi di atasnya itu bahasa Indonesianya makan, dan di bawahnya itu bahasa Kutainya makan, yaitu bantas. Jadi mereka tuh bisa sambil mempelajari, sambil menyusun teka-teki susunnya itu kak.
3: Jadi itu ya.
5: Iya.
3: Oke, nah ini ternyata waktu kita tinggal 8 menit lagi ya.
5: Oh iya.
3: Padahal asik ya. Aduh, kalau bisa 2 jam kali ya. Oke, nah tadi juga terakhir nih ada nyebut apa, Karsa ya.
5: Iya, Karsa.
3: Nah itu mungkin boleh jelasin siapa nih?
5: Okay, mulai dari okay. saya. Mungkin saya jelaskan secara singkat karena waktu kita juga sisa sedikit ya. Nah, di Karsa itu sebenarnya lebih ke mengatasi bagaimana sih cara mengatasi perundungan perundungan verbal gitu loh, Kak. Misalnya di media sosial, mereka menyebutkan di komentar ini bahasanya kayak gini. Apakah itu termasuk perundungan gitu? Jadi dari anak-anaknya itu mengenali apa sih yang termasuk ke ranah perundungan dan apa sih yang tidak termasuk ke dalam ranah perundungan. Jadi mereka tuh bisa sambil mengenali dan mengurangi gitu dalam penggunaan bahasa yang tidak baik seperti itu, Kak. Jadi menurut saya itu sekaligus bagaimana cara kita itu mengurangi angka perundungan yang terjadi di sekolah saat ini dan juga bagaimana cara kita mempelajari menyampaikan dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung di pihak lainnya seperti itu, Kak.
3: Oke, jadi cara apa ya? Kalau kita tuh kan misalkan menegur ya dengan bahasa yang baik ya gitu.
5: Iya.
3: Ya jangan kamu yang gitu ya, gitu ya, itu akhirnya nanti kelahi ya.
5: Iya.
3: Oke. Nah, sebelum nanti closing statement ya. Nah, mungkin target ataupun harapan Duta Bahasa Kaltara tahun ini apa ini?
5: Mungkin dari saya kali ya, Kak. Karena sebagai kami Duta Bahasa Kaltimtara tahun 2026 ini, kami pengen tahun di mana kami menjabat ini terasa bermakna bagi segala pihak dan memang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu, Kak. Dan dari mereka memang merasa bahwa ketika di masa jabatan kami saat ini, mereka merasa bahwa wah, ini tepat sekali ya, memang angkatan tahun ini tuh benar-benar sangat bagus seperti itu, Kak. Jadi kami memang ingin meninggalkan kesan yang terasa menarik dan jangka panjang gitu bagi mereka seperti itu.
3: Oke, kalau Reja?
4: Kalau saya ketika melihat apa yang diharapkan, saya selalu memiliki visi yang simpel sih, Kak. Hari ini lakukan yang terbaik. Ketika ada tugas ke depan, lakukan yang terbaik. Ketika ada yang apa, ketika ada pertanyaan, jawab dengan apa yang sudah kamu pikirkan. Saya lebih ke mungkin realistis sih, Kak. Bagaimana cara saya melihat itu? Ketika ada satu pertanyaan, jawab, pikirkan, sampaikan. Ketika ada tantangan, laksanakan. Seperti itu, Kak.
3: Wow, simple ya. Oke deh, terakhir nih ya, mungkin ada nih ya pesan untuk para generasi muda ya, biar tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia, mencintai bahasa daerah, dan juga terbuka nih terhadap bahasa asing. Mungkin dimulai dari Ayat dulu.
5: Oke, pesan dari saya, mungkin teman-teman bisa mulai nih untuk mencari tahu bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dan memang benar gitu. Karena kan kita juga harus berbahasa yang benar supaya tidak menyinggung pihak-pihak yang lain. Dan juga untuk yang kedua, kita itu harus tetap mencintai bahasa daerah kita. Karena kan kita keberagaman itu merupakan identitas yang unik di dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita memang harus mencintai budaya yang ditinggalkan oleh generasi-generasi sebelumnya, contohnya seperti bahasa daerah kita sendiri. Dan juga yang ketiga, di sela-sela kedua bahasa tersebut, kita juga harus menguasai bahasa asing, karena memang itulah yang menjadi jembatan kita dalam mengenal bagaimana sih negara lain ini, atau bagaimana negara lain itu mengenal negara kita, seperti itu, Kak.
3: Oke, kalau Reja?
4: Kepada generasi muda, ingatlah, budaya itu gak dibangun dalam 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Nenek moyang kita itu sudah membangun budaya, bahkan mungkin 1000 tahun yang lalu. Masa kita mau menjadi generasi yang memutus budaya tersebut? Tentu ini hal yang sekiranya membuat kita malu. Seharusnya kita malu. Nenek moyang kita, ketika kita bertanya, kenapa ya nenek moyang kita terus mempertahankan budaya itu? Karena itu adalah identitas mereka, dan itu adalah identitas yang diturunkan kepada kita. Kan gak mungkin kita bisa mengubah apa yang menjadi identitas kita. Ketika kita punya identitas, istilahnya lah, ketika kita punya kendaraan, ketika kita punya mobil, ketika kita punya HP, gunakanlah, rawat, dan sayangi sebagaimana kalian tuh HP kalian, kucing kalian, hewan-hewan, benda-benda yang kalian sayangi. Bahasa itu sama, cuman bedanya dia tidak bisa terlihat, dia ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencintai diri sendiri, mulailah dengan mencintai identitas kalian. Tidak peduli orang apapun kalian, percayalah, Indonesia itu dipuji sebagai salah satu negara yang nomor 2 bahasanya paling banyak. Kita cuman kalah sama Papua Nugini. Dan Indonesia itu juga salah satu negara yang masyarakatnya itu minimal bisa 4 bahasa. bahasa daerah, mungkin mix bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Tapi di dunia itu bahkan kita diakuin sebagai salah satu, Indonesia itu sensusnya sebagai salah satu negara yang minimal bisa 3 atau 4 bahasa. Itu kan menjadi salah satu kebanggaan kita juga. Mungkin kita menyadari bahwasanya, oh, bahasa daerah tuh ya biasa aja. Tapi value-nya itu ketika kita bisa berbicara bahasa daerah itu tetap satu bahasa. Sama kita seperti bicara bahasa Inggris dengan bahasa Scottish, itu kan mereka rumpunnya masih sama. Namun, bagaimanapun itu tetap bahasa yang berbeda. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Kita tuh secara kognitif, kebahasaan, kebudayaan, kultur, salah satu peradaban yang bisa masuk ke sebuah ruangan lalu mengatakan, peradaban kami peradaban yang sangat kaya. Itu hal yang sudah kita rawat. Indonesia terbangun karena Indonesia itu kuat karena perbedaan. Jadi untuk apa kita mempermasalahkan perbedaan itu? Diversity, mungkin mengutip bahasa Inggrisnya, diversity is our strength. Keberagaman itu adalah kekuatan kita.
3: Oke, luar biasa. Mungkin satu lagi nih ya, ada nggak kata motivasi tapi pakai bahasa daerah? Nah, ayo, ada nggak? Misalkan jangan sombong atau mungkin semangat ya hari ini gitu atau apa gitu. Nah, mungkin dari yang mana dulu nih? Banjar atau Tidong dulu?
5: Mungkin dari saya, apa? Kak. Dari saya, ayo takakala bedagu daerah.
3: Artinya?
5: Ayo kita bisa berbahasa daerah kita, seperti itu, Kak.
3: Oke, nah kalau Banjar nih?
4: Woi, dengan sanak. Ayo berjuang seperti Pangeran Antasari.
3: Berjuang ya. Arti kalau bahasa Banjar nih, sebenarnya ada yang agak susah ya, ada yang kayak pelosok gitu ya. Apa sih daerah, bukan daerah mana tuh ya, kalau Banjar itu keluak kayaknya ya.
4: Betul.
3: Itu yang agak susah.
4: Aksennya kental
3: banget, Kak. Itu oke deh, terima kasih ya untuk Reja dan juga Ayah ya, sudah hadir pagi hari ini menginspirasi kita semua ya, termasuk saya nih ya. Oh iya, ternyata ya begitu ya. Oke deh, makasih ya, sehat selalu, sukses ya dengan program-program kerjanya. Selamat ya terpilih menjadi Duta Bahasa Kaltim Kaltara 2026 ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk pendengar juga ya, kita ucapkan terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar tentang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terowongan sana kawasan wisata konservasi Bukit Ruaban di Kampung Tuban, Kabupaten Berau kini menjadi tempat tumbuh lebih dari 250 jenis anggrek hasil penyelamatan dari habitat yang rusak akibat alih fungsi lahan dan deforestasi. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kampung Tuban, Muhammad Najib, mengatakan sebagian besar koleksi anggrek di kawasan tersebut merupakan hasil relokasi dan konservasi dari kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Di antara ratusan jenis anggrek itu terdapat sejumlah spesies langka dan endemik Kalimantan. Pengelola Bukit Tuban menegaskan pengembangan kawasan ini lebih menitikberatkan pada konservasi anggrek dan pelestarian hutan dengan pariwisata sebagai sarana edukasi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan. Dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat Investasi, masa depan pasti happy.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan sana bersumpah galanya. Selamat siang. Selamat hambat menjelang siang. Ya belum siang ya, masih jam 10 ya Mbak Nita. Ya Allah, Mbak Nita lagi ngawani kita segalanya ya bersumpah dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dah akhir bulan lagi. Semoga kantong etam segalanya endik kering ya di akhir bulan ini ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tentunya di cuaca Samarinda yang langat beneh nih hari ini, alhamdulillah luar biasa, jalanan juga rame beneh ya karena hari Senin ini ya Bu Sombok. Tapi nih anak-anak sekolah udah mulai libur ya, setahun Nita gitu ya, udah mulai masuk masa musim liburan karena udah bagian rapot tuh yang kemai SD gitu ya. Ya selamat berkumpul dengan keluarga aja di rumah sambil nelinga tetap perompet Samarinda tentunya ya. Dan Atom ketemu di Jejak Budaya seperti biasa satu jam pertama ini. Atom akan membahas tentang sejarah hari hutan hujan sedunia yang jatuh pada hari ini dan diperingati setiap tanggal 22 Juni. Di Atom akan kenalan apa sih hutan hujan sedunia itu gitu ya, bagaimana, apakah hutannya hujan terus setiap hari? Oh tentu saya tidak. Di Atom akan bahas ya, berkenalan dengan hutan hujan juga. Tetap bersama kami.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
5: Pro 4 RRI,
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, karena di sana ya, jadi setiap tanggal 22 Juni ini secara global diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia, di mana peringatan ini juga bertujuan untuk mendorong orang-orang nih supaya bisa mempelajari lebih lanjut tentang hutan hujan, di mana SIDA juga bergabung dalam upaya untuk melindungi dan juga melestarikan hutan hujan bagi generasi yang akan datang juga. Jadi keberadaan hutan hujan ini dinilai penting ya dalam menjaga keseimbangan alam dan juga lingkungan. Nah, melansir dari Day of the Year, Hari Hutan Hujan Sedunia ini ditetapkan oleh Rainforest Partnership tahun 2017 lalu, kerandeng sana. Nah, perayaan ini juga nih adalah gerakan global ya untuk melindungi dan memulihkan hutan hujan. Rainforest Partnership sendiri adalah organisasi nirlaba internasional yang fokusnya ini memang pada perlindungan hutan hujan tropis gitu. Organisasi ini juga bekerja secara langsung ya dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, sehingga organisasi ini juga mendorong kolaborasi dan juga menyediakan sumber daya untuk mendukung mata pencaharian berkelanjutan. Di samping itu juga organisasi ini tuh juga bertujuan untuk melakukan konservasi hutan jangka panjang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun, yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan, yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
3: Memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya grinding sana ya, fokus utama dari Rainforest Partnership ini adalah menyelamatkan hutan hujan dengan mengerjakan proyek-proyek komunitas berbasis hutan hujan. Proyek ini juga memberikan dampak positif tentunya pada masyarakat setempat dan satwa liar ya, yang bergantung pada hutan hujan setiap hari. Walaupun ini ya, untuk kantor pusat sendiri si Rainforest Partnership ini adanya di Texas, tapi SIDA tuh tetap utamanya bekerja di hutan hujan dengan tim SIDA yang berbasis di Amerika Latin. Hutan hujan sendiri juga dah nopang kehidupan manusia ya selama ribuan tahun, mengalirkan oksigen, menjaga masyarakat lokal etam tetap hidup gitu, dan juga menyerap karbon dioksida serta juga menjaga air ini di dunia nih ya, tetap segar dan juga bersih. Tentunya perayaan ini juga berfokus untuk membantu melindungi keanekaragaman hayati masyarakat adat dan juga memerangi dampak perubahan iklim. Nah, itu keren dari sana ya, sejarah seputar Hari Hutan Hujan Sedunia. Di mana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Menutup kebersamaan etam di jejak budaya ya Bu Sembo. Selain etam akan lanjut lagi di teras UMKM. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tega apa nih bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sidak udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana euforia Piala Dunia 2026 membuat rutan kelas 2 Balikpapan mendadak bergemuruh pagi ini Senin 22 Juni. Rutan kelas 2 Balikpapan berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 533 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Ratusan warga binaan dan tahanan dilaporkan memadati aula rutan yang sengaja diselap menjadi stadion mini demi menyaksikan laga sengit Selandia Baru melawan Mesir. Pertandingan yang disaksikan bersama dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan laga antara Selandia Baru melawan Mesir. Sejak sebelum pertandingan dimulai, para warga binaan tampak berbondong-bondong datang menuju aula untuk mendapatkan tempat terbaik menyaksikan pertandingan. Kegiatan nobar tersebut juga diikuti petugas rutan kelas 2 Balikpapan yang duduk berdampingan bersama warga binaan menikmati jalannya pertandingan. Antusiasme warga binaan juga terlihat sepanjang laga berlangsung. Beberapa kali terdengar teriakan dan sorakan ketika peluang demi peluang tercipta di lapangan. Suasana semakin hidup saat para pemain kedua tim melakukan serangan yang mengancam gawang lawan. Tak hanya menikmati pertandingan, sepak bola, para warga binaan juga mendapatkan suguhan sederhana berupa jagung rebus dan ubi rebus yang dibagikan untuk menemani mereka menyaksikan laga Piala Dunia 2026. Kegiatan nobar ini juga menjadi salah satu sarana hiburan bagi warga binaan, sekaligus menciptakan suasana kebersamaan antara warga binaan dan petugas di lingkungan rutan kelas 2 Balikpapan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren yang senang lanjutan sampai teras UMKM. Dan di siang hari ini ya, yang makin panas saja rasanya ya, itu akan membahas tentang usaha kerajinan dari rotan gitu. Keren yang senang kan itu bahas apa aja idenya, terus juga tipsnya mungkin ya itu akan bahas waktunya cukup gitu ya. Pokoknya dia itu bahas lebih lanjut tentang kerajinan-kerajinan rotan, karena memang kerajinan rotan nih ada banyak gitu ya, khususnya furniture-furniture rumah tangga seperti itu. Dia teman bahas dalam nalinga lagu yang satu ini.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kurangnya sana lanjut ya. Jadi Etam akan membahas tentang ide dulu nih ya, ide-ide usaha kerajinan rotan gitu. Yang mana pertama tuh tentunya Etam bisa taruh rotan ini sebagai dekorasi rumah gitu. Etam bisa olah jadi pot, gantung, tempat tisu, bingkai cermin, sampai lampu gantung gitu. Biasanya nih yang makai-makai rotan nih biasanya rumah-rumah yang bergaya minimalis tropis gitu keren di sana. Bisa juga dijadikan furniture karena memang rotan ini adalah material yang relatif ringan tapi kuat gitu. Jadi mudah untuk dipindah-pindahkan tapi tetap kokoh gitu. Jadi itu juga yang membuat rotannya jadinya cocok nih untuk digunakan sebagai bahan furniture tegak buku, meja samping, kursi makan. Bahkan ada juga nih yang mengolah rotan itu jadi tempat tidur bayi gak tau karena ada yang sana. Biasanya ditambahkan desain-desain ergonomis gitu bos mbak ya. Barah bisa-bisa jadi olah jadi tas jinjing. Itu biasanya ini ya oleh-oleh Bali gitu ya, tas rotan gak tau karena ada yang sana. Dimana memang hanya jadi perabotan aja, tapi rotan ini memang bisa menghasilkan produk-produk fashion tagi tas jinjing yang memang tuh balik lagi tuh biasanya banyak dicari waktu lagi traveling atau lagi musim liburan. Ada yang bikin tas jinjing ini ukurannya dari kecil sampai sedang, ada juga modelnya tuh bulat, oval, sampai kotak gitu ukuran dari sana ya. Selain jual temen Etam jual maulahnya jadi tas jinjing gitu ya, selain Etam bisa jual seorang, Etam juga nih bisa kerjasama dengan toko oleh-oleh atau butik-butik handmade ya untuk memperluas jangkauan produknya gitu. Selain tas, masih juga tentang kebutuhan personal orang gitu ya, bisa juga jadi dompet gitu kerendeng sana. Nah dimana bisa Etam maulahnya tuh bentuknya jadi kotak, persegi panjang, atau pouch gitu ya, sampai model lipat gitu. Jadi intinya untuk memberikan variasi lebih banyak aja agak tuh kerandang sana. Dan bisa jual misalnya supaya lebih menarik lagi, Etam bisa tambahkan warna gitu ya, dan juga motif-motifnya. Dan selanjutnya juga bisa dipolah menjadi boneka loh kerandang sana. Jadi mayoritas boneka kan biasanya terbuatnya dari kain gitu ya. Nah jadi untuk supaya bisa tampil beda dengan produk orang yang jual lainnya, kita bisa nih gunakan rotan ini untuk membuat boneka atau figur karakter. Jadi kita bisa mengkreasikan rotan menjadi bentuk binatang atau karakter kartun yang digemari oleh anak-anak gak itu. Dan untuk menambah daya tarik jual, kita bisa mengemas produknya dengan cerita atau tema tertentu. Misalnya aja kita mengalah hewan endemik Indonesia gak tuh ya, atau tokoh superhero lokal gak itu. Baru supaya dikenal lagi lebih luas gitu ya, kita bisa aktif mengenalkan boneka buatan Etam ini di pasar seni atau ada pameran-pameran kerajinan gitu. Etam bisa selip-selip ke situ gitu.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, kurang di sana lanjut ya. Jadi tentunya ada yang bisa temulai atau tertarik ya dengan kerajinan usaha dari dengan mengolah usaha kerajinan dari rotan. Di mana kita bisa menentukan jenis kerajinan yang akan dijual, misalnya mau produk apa gitu. Misal tadi furniture atau ndak jadikan aksesoris fashion tadi kayak tas, dompet gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus tuh untuk mengembangkan usaha etam gitu. Terus juga tentukan pastikan model item itu cukup gitu ya untuk menjadi modal awal produksi. Baru kita melakukan riset pasar dulu untuk mempelajari kebutuhan konsumen ini apa gitu ya. Baru kita bisa mengamati kompetitor di sekitar etam. Dah ada belum yang mengolah kerajinan yang sama dengan etam gitu ya. Baru kita bisa juga menentukan lokasi jualan yang strategis, apalagi misalnya mau jualannya offline gitu ya. Terus saya juga bisa menentukan harga jual produk dengan tepat. Terus saya bisa mendapatkan suplai kayu rotan yang berkualitas gitu, keren di sana. Terus saya juga bisa cari mitra usaha yang tepat, menjaga konsistensi kualitas produk dan jual layanan. Dan yang paling penting adalah saya harus bisa memiliki sistem pengelolaan uang yang baik itu, bos amba. Nah, itu hak tuh informasi seputar mulai usaha kerajinan rotan yang kami kutip dari laman website mokapos.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di teras UMKM ya, dah pukul 11.48. Etam lanjut lagi kan dia di musik info siang, tetap bersama kami.

Sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana PLN UP3 Tenggarong menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik pada Senin 22 Juni 2026 yang mengakibatkan pemadaman sementara di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menjaga keamanan jaringan distribusi. Selama proses pemeliharaan berlangsung, aliran listrik di beberapa desa akan dihentikan sementara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, wilayah yang terdampak pemadaman meliputi sejumlah desa di Kecamatan Muara Kaman dan sekitarnya. PLN mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi gangguan selama pekerjaan berlangsung serta mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan demi menghindari kerusakan akibat lonjakan arus saat listrik kembali normal. Jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat, gak dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin, kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Yaudah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya keren di sana, kita melanjut lagi di musik dan invasi yang hari ini. Tentunya dikawani masih dengan sajian lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan zuhur ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 12.17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Dan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Ya, karena disana ada mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan tentunya ya. Dan ya Bu Sembo, kita beralih informasi pertama ya di musik invest yang hari ini, dimana penyakit jantung tuh masih jadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya. Jadi berdasarkan berbagai data kesehatan nasional juga, penyakit jantung ini tuh berada di peringkat atas bersama dengan stroke sebagai penyakit yang memang paling banyak merenggut nyawa masyarakat. Nah, kondisi ini juga akhirnya jadi perhatian serius karena memang banyak kasus tuh, apalagi penyakit jantung nih ya, terjadinya tuh ada gejala gitu yang disadari oleh penderitanya gak tuh kerandeng sana. Jadi memang salah satu dokter juga ya sudah tuh mencontohkan salah satu gejala yang paling sering diabaikan adalah nyeri dada waktu lagi beraktivitas atau lagi berolahraga kerandeng sana. Karena memang banyak orang tuh yang menganggap bahwa kondisi ini tuh cuma ya kecapean gitu atau masuk angin maha gak tuh kerandeng sana. Padahal rasa nyeri yang muncul ketika tubuh etam bekerja lebih berat itu dan juga bisa menghilang di saat etam beristirahat, itu bisa jadi tanda ya adanya gangguan aliran darah ke jantung. Jadi menurut dokter Juwari, penyakit jantung koroner ini adalah jenis penyakit jantung yang paling sering menyebabkan kematian. Penyakit ini sendiri terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Jadi ketika aliran darah itu tadi terganggu, maka resiko serangan jantung ini tentunya akan meningkat secara signifikan, gak tuh keren di sana. Nah, ada juga penjelasan bahwa penyakit jantung koroner ini beda dengan penyakit jantung bawaan. Misalnya penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan yang dah ada dari lahir gitu ya. Tegak misalnya ada kebocoran katup atau kelainan struktur jantung. Nah, sedangkan penyakit jantung koroner ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan juga kondisi kesehatan seseorang, gak tau kerandeng sana. Nah itu jadi ada rasa tuh nyeri gitu ya, mau lagi beraktivitas gitu, habis tuh pas aktivitas yang lebih berat daripada biasanya gitu ya, tadi olahraga ataupun aktivitas fisik lainnya, rasa nyeri dada etam tapi mendah istirahat tuh dia hilang sorang gitu. Nah itu tuh bisa jadi gejala gak tuh kerana sana. Jadi lebih baik dipastikan ke dokter gitu ya, karena memang untuk memastikan diagnosis juga dokter tuh akan biasanya melakukan sejumlah pemeriksaan tadi, misalnya dari EKG atau elektrokardiogram, ada pemeriksaan enzim jantung sampai CT scan koroner yang menggunakan zat kontras gitu. Tentunya pemeriksaan ini tuh bisa membantu nih mendeteksi apakah ada gak tuh ya kerusakan jantung ataupun apakah ada penyumbatan pada pembuluh darah etam secara lebih akurat. Jadi jangan mengabaikan gitu ya gejala sekecil apapun yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Sida juga dokter nih ya, para dokter juga mendorong masyarakat untuk memiliki faktor risiko atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tentunya menetam dah lebih sadar terlebih dahulu dengan segala gejala-gejala yang ada gitu ya, tentunya tetap akan mampu menghindari gitu ya kejadian-kejadian yang tidak etam inginkan gak itu Bos Ambo. Nah itu informasi seputar jantung ini kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Keron dian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren dari sana ya, Tom. Beralih ke informasi terakhir siang hari ini nih, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN memperketat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu atau OOT yang berpotensi disalahgunakan. Jadi melalui peraturan BPOM nomor 12 tahun 2025 ada 7 zat aktif ya yang masuk dalam pengawasan ketat, yakni tramadol, trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dextrometorfan, dan jaketamin. Ketujuh zat ini bekerja pada sistem saraf pusat maksud kami, dan juga beresiko menimbulkan efek berbahaya misalnya digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Jadi Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, mengungkapkan ya bahwa modus penyalahgunaan wahin itu sudah semakin berkembang juga dengan memanfaatkan rokok elektrik atau vape. Nah, zat seperti ketamin, etomidet, bahkan ganja cair dimodifikasi dalam bentuk cairan atau liquid sehingga sulit dideteksi dan dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan. Kondisi ini juga yang mendorong BNN akhirnya untuk mengusulkan pembatasan dan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran produk vape, tentunya untuk mencegah juga penyalahgunaan narkotika ini dengan modus baru. Keren deh sana. Tentunya situasi ini juga darurat ya, dan juga dipertegas dengan adanya kasus penyelundupan skala besar di wilayah Kutai Kartanegara baru-baru ini, di mana ratusan botol zat etomidet cair berhasil disita. Dan atas dasar fenomena ini juga BNN akhirnya secara resmi menyuarakan urgensi pembatasan hukum dan pembentukan regulasi yang ketat dari pemerintah pusat mengenai tata niaga serta pengawasan peredaran liquid rokok elektrik di Indonesia. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website rr.co.id. menjadi informasi terakhir di musik info siang hari ini, Bu Sembok. Selanjutnya kita akan lanjut lagi di mitos fakta. Tetap bersama kami di RR Pro 4 Samarinda.

0: pernah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordan sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordan sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, game-nya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13.01 waktu Indonesia Tengah. Kronik sana negara menjamin perlindungan hukum bagi pecandu narkoba yang secara sukarela melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut anggota keluarganya akan langsung dipenjara ketika mencari pertolongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbedaan perlakuan hukum antara pecandu yang melapor untuk mendapatkan pemulihan dengan pelaku kejahatan narkotika yang tertangkap melalui operasi penegakan hukum. Menurut Sida, pecandu dan penyalahguna yang melapor diposisikan sebagai korban yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal murni. Negara juga telah menyediakan jalur rehabilitasi melalui lembaga resmi agar hak pemulihan para korban penyalahgunaan narkoba dapat terpenuhi. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
1: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana di mitos fakta siang hari ini di cuaca yang setengah setengah awan abu-abu, setengahnya panas sebenarnya, tapi lebih menang panasnya ini tengahnya ya. Ya karena di sana ya, kita akan bahas tentang hutan hujan. Jadi mitos fakta hari ini adalah tentang misteri di hutan hujan yang diungkap oleh peneliti Kradek Sada. Langsung aja tegaknya yang pertama nih adalah hilangnya burung-burung di Pulau Barro, Colorado. Jadi Pulau Barro, Colorado di Panama ini adalah hutan hujan yang dulunya dihuni oleh lebih dari 200 spesies burung. Sejumlah spesies tersebut kini itu sudah punah. Alasan kepunahannya ini masih belum diketahui ya Bu Sobat sampai wayah ini gitu. Nah, secara spesifik 45 spesies burung ini menghilang sejak tahun 1914 lalu gitu. Ketika terusan Panama ini selesai dibangun pada tahun itu, Danau Gato naik dan mengisi lembah-lembah di sekitar Barro, Colorado. Para ahli ekologi ini berhipotesis pada tahun 1980 bahwasanya setelah predator yang lebih besar mati karena kekurangan ruang atau kehilangan habitatnya, maka populasi mamalia berukuran sedang, tegek monyet dan koati atau mirip dengan rakun itu akhirnya mengalami kelonjakan, gak tau kenapa di sana mengalami lonjakan, dan para ilmuwan dia percaya bahwa mamalia ini akhirnya memakan telur-telur burungnya di sana gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1994 gitu ya, dari salah satu universitas di Oregon gitu ya, memulai penelitian di sana untuk memecahkan misteri hilangnya burung-burung ini, gak tau kenapa di sana. Sida melakukan beberapa perjalanan ke Barro, Colorado, akhirnya untuk mempelajari ya tegak mana agak tuh ya yang ada di sana gitu, karena di sana. Dan selanjutnya gitu, Sida tuh pokoknya udah benar-benar ya sama merekam dan lain sebagainya gitu. Dan Sida tuh berharap gitu ya bisa melihat kenapa nih, siapakah yang memakan memakan telur-telur burung itu di sana. Tapi ternyata dia ada gak tuh, karena di sana cuma ular yang menjadi pelaku utamanya, dan masih rancu gitu lah, tidak yang pasti gak tuh dari pelaku yang menghilangkan burung-burung yang ada di sana. Iya tuh keren di sana ya. Misteri yang pertama yang ada di hutan hujan. Dia akan bahas lagi tentang fakta seputar hutan hujan. Ya, setelah kita menelinga lagi lagu yang satu ini, tetap bersama kami.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara

0: lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya karena sana ya selanjutnya juga ada monyet titi berekor api. Nah, jadi tahun 2014 sampai 2015 ada dokumentasi lebih dari 300 spesies baru di hutan hujan Amazon yang didapatkan oleh para peneliti gitu. Dan untungnya banyak yang ditemukan di kawasan lindung. Dan hutan tropis basah ini juga dikenal memiliki lebih banyak spesies daripada ekosistem lain. Jadi di heran ya misalnya para ilmuwannya masih menemukan spesies baru di wilayah ini. Kerendeng sana termasuk si monyet titi berekor api di Amazon Selatan Brasil. Nah, pertama kali itu dicatatkan tahun 2010. Monyet ini tuh belum terklasifikasi maksudnya tak melalui 3 ekspedisi tambahan dan sebuah makalah ilmiah, tapi sebelum akhirnya secara resmi dinyatakan sebagai namanya tuh monyet titi Milton yang merupakan nama yang lebih dikenal, akhirnya spesies ini tuh dinamai nya berdasarkan pada nama ilmuwan Milton Thiago de Mello yang karyanya berperan penting dalam mengembangkan bidang primatologi Brazil. Selanjutnya juga ada paus mati di Sungai Amazon. Jadi seekor paus bungkuk mati itu ditemukan juga di dekat tepi hutan hujan Amazon pada Februari 2019. Tapi tidak jelas ya, bagaimana nih paus itu bisa ada di luar air atau keranda sana, apalagi sampai akhirnya muncul di hutan hujan juga. Tapi ternyata para ilmuwan itu juga punya teori sidak, yaitu ya bahwa paus bungkuk ini diperkirakan masih anak paus karena berusia kurang dari 1 tahun dan hal tersebut diketahuinya dari ukurannya ya yang hanya sepanjang 8 meter. Paus itu ditemukan tanpa luka di Pulau Marajo di muara Sungai Amazon. Dan paus bungkuk ini sendiri biasanya tuh akan bermigrasi ya ribuan kilometer ke lautan Antartika di musim panas. Jadi paus itu memang berada di Sungai Amazon pada musim yang seharusnya. Akhirnya paus bungkuk ini melewati cekungan Amazon di musim dingin ketika air asin bercampur dengan air tawar dari air sungai. Kayak itu kerandeng sana. Jadi pada ilmuwan tuh juga meyakini bahwa misalnya anak paus itu tuh terpisah ya dari induknya selama migrasi dan akhirnya tersesat dan kemungkinan terbawa gelombang kuat dan akhirnya terjerat di hutan bakau Brasil dan mati gitu ya, tidak bisa melepaskan diri lagi.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Ya keren di sana ya, dah pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu aku bersama Netam di Mitos Fakta, di mana informasinya kami kutip dari laman website idantimes.com. Dan selanjutnya kita akan sama-sama bergabung dengan RRI Perempat Jakarta untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Sekaligus menjadi akhir yang menutup kebersamaan Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Senin 22 Juni. Dan ngawani kita segalanya Bu Sembok telah pukul 10 tadi sampai wayah ini. Semoga ada manfaat yang kau diambil dan jaman maaf mana ada salah-salah kata ya. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Di cuaca yang mulai berangin-angin, tegi enggak hujan ini ya, apakah benihan hujan atau ngepreng tidak kemai. Ya atau keren di sana iya, mudah nak kesehatan aja segalanya, didekatkan dengan hal baik dan juga orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya menitip pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 13.
1: Abang Po Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Des tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Obat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Nusantara menemani Abah Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Abah Empo menyapa Abah Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Ayah udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompak Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompak di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112249. Langsung aja, di samping Ayah ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang. Ya,
2: selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara ya, pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, benar-benar ya. Ini 499 tahun usia yang wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu kan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita apa? Kita ya kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita Maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan
1: mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu, zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bompo ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu lah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu. Jadi
1: sama kambing,
2: orang pribumi
1: ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya bukan buat penumpang. Kita di tempat ini di apa di paling belakang gitu ya. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po nih saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan Kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bangpo.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bangpo. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia? Telepon
1: kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
3: Selamat siang. Assalamualaikum. Abang Yahya ya?
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, yeah, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kemarin nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya?
2: 500.
3: 5 dekade iya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu dalam 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau iya. Setengah abad.
1: Apa ini, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu
2: iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Iya, iya,
3: gitu.
2: Iya, iya.
3: Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang ya.
2: Iya.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Iya. Pada zaman itu. Taikin
3: udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa gas itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal, tuh ke situ ayah main, main itu, Bang. Saya sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Saya kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Iya, untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu.
1: Setengah
3: bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah, tempat bibi apa bibi kalau
1: misalnya
3: kucing ya,
2: kucing
3: empat kucing gitu, empat kucing gitu.
1: Iya,
3: kucing itu pendatang juga gitu, tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih, udah itu aja
3: ya pokoknya. Semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali Abang Kota Cinta.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet ya.
2: Itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya, si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Dearly, how are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
2: Iya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499.
1: Iya,
4: betul. Iya. Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: iya
2: bukan
1: benar,
2: setengah abad 500 setengah abad kan 50 tahun
1: Jakarta.
2: 5 abad noneku
4: ya benar. Ini Bang Yahya, Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi karena orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Ya, Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantap.
4: Makanya tahu outlet tuh Bang Yahya, tahu demo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin deh, Teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya.
4: Yeah. Sama ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak. Berisik sama gitu Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya, kereta api. Tapi Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan?
2: Iya.
4: Kalau udah nyaman ya KRL, AC, ulan-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang nggak bisa hilang. Hey. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik, itu aja. Kalau gitu. Terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Dari Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya, Dinda ini kalau mana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London, gitu ya, Batavia. Nah sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi, gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet, gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya ya sekarang udah kagak ada ya Bang.
2: Diganti gitu. Jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya, udah enggak ada emang. Kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Saya juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Gojek gitu online kan, ya.
2: Gojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar
1: gitu. GrabCar online.
2: Taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu, Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu, Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan, sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita ya, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita

0: KPR, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya,
0: angkot, itu ya. Angkot sekarang namanya dulu Jaklingko. Angkot ya, Jaklingko. Nah, jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang. Gratis kita lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, iya. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih, Bang, sama kita nih. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya, Bun. Tabipun. Wah, dari Bandar Lampung nih, ya.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Ya, sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
0: HP.
2: Bandar Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
2: Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
2: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
2: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkongkong.
2: Yang penting masih sehat, Ngkong.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Do? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah, Pak.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik AMT doang ya, Pak.
0: MRT.
2: MRT ya. Pakai itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta, katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya.
0: Asal bawa mbak
2: sekali bayar, Pak.
1: Iya, benar. TJ juga kan,
0: Transjakarta.
2: Iya, benar. Nah, nanya dia sama Kong.
1: Iya.
2: Kong, sekarang ini Kong.
0: Iya.
2: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadi-jadi gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, kita tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu, Kong?
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya, Edo ya.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
1: juga. Hari ini juga ya.
2: Bandar Lampung tuh tanggal 19 atau 17 gitu.
1: Oh,
2: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, okay, baik.
2: Betul.
1: Iya,
2: sudah kenal. Makasih ya, Bonana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam tadi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi
1: Bandar Lampung
0: 443.
1: 344. Berapa gitu ya?
0: 334. Ya, memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya, dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
0: Rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, dari Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana. Kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, yeah, bis tingkat. benar-benar
0: ditinggal. Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta

0: Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui dinas pariwisata ya.
1: Iya.
0: Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi apa menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh dinas pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Nah, kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang.
0: Iya,
1: bus wisata. Dulu bus tingkat, sekarang bus wisata.
0: Ya saya ingat betul itu dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional dulu. Di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga area itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang klik kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin gitu.
1: Sekarang nggak bisa
0: asiknya begitu ya? Asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 ya. Bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur PPD, yang ya? Dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang ya. Selamat siang Paul dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya
0: ya.
1: Iya terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global
0: ya.
1: Ya, kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 ya. Nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AI kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang
0: ya.
1: Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
0: ya.
1: Pak Lutfi Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat
1: iya, bener.
0: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh kok katanya begitu.
0: Iya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya, iya benar-benar.
0: Jadi kita nih, bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin, memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi yeah, kita kesel, yeah, yaitu itu kelakuan seperti itu, yeah, baik mikrolet, mau KWK, apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya, seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke apa, ke Depok, itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami apa, mengalami penistaan, oh penistaan, mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup. Kalau kita, wah, yeah, sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam, yeah. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu, iya, ya bang.
0: Tukangan bebas, mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi yeah, kita mendapatkan apa, kenikmatan memori seperti kenalan itu. Ya. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak. Ya. Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu, ya menyengat hati, yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem, kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Kang Dagang pepaya dan apa kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh, di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Huh. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
2: Cing Yahya ya.
0: Iya. Iya bang.
2: Ya cing. Cinta ayam manggilnya udah pasti di atas air nih.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Apa nih Pak Jansar yang mau dikomentarin soal
2: yang ayam mau
1: Jakarta?
2: Tanya, ini nih yang ayam mau ngelorin sama ncing ayam nih. Ncing apa mama sih?
0: Ya, moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat, nggak, gitu ya,
2: Bang. Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi itu kalau ngancing mama tuh.
0: Iya, bisa begitu. Engkong dah boleh. Ya. Kan saya
2: jangan udah, kalau engkong mau belum.
0: Iya, lihat aja potret. Lihat aja potretan kita, Abangku.
2: Iya. Iya, Cing. Jadi yang saya mau utarakan begitu, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing, ya.
0: Iya.
2: Yang kita udah alami itu kayaknya dari, ya, seingat kita gitu, Cing, ya, tahun 60-an dekat di sini, ya, Cing, ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
0: Iya.
2: Iyalah yang kita
0: tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing, ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, Cing, nih, ya. Cing ngalamin gak itu, Cing? Burgo, Cing?
0: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur. Ya,
2: cuman
0: dia kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makanya?
1: Ah, apa ini?
2: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh, Cing, ya.
0: Iya.
2: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu, Cing, ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
2: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daun kelor ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih, Cing, nih. Iya, tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu, Cing, ya. Makanya kita iri, Cing, sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri, Cing, nih, ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Ya, sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, Cing, ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang hari... nih Bang Amsar sih belum, yeah, mungkin enggak, yeah, enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyakit ya kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil
2: itu. Karena yang di ujungnya itu putih
0: ya. Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti lagi ada apa buat mindo gitu ya, gitu.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Jadi seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
0: Begitu kan, Cing ya? Akur mupaket.
1: Iya. Oke dah.
2: Itu dia.
1: Begitu.
2: Begitu juga ya. Mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
2: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
2: Iya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh, Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
1: Itu
2: aja sih.
1: Oke dah kalau gitu, makasih
2: banyak Cing ya. Semoga sehat selalu ya,
0: keluarga
2: Cing ya.
1: Iya, sama-sama dah.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, karena udah mau deket jam 12 siang. Kagak berasa banget ya bang. Ngobrol sejam aja kan.
0: Kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia memang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia kebayaran lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh, macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu. Nah, itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis, itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya, kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Po ya, tadi kayak Bang Lela bilang. Jadi, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, nggak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau di informasikan, tapi karena waktu ya Bang Po ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita ya, kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan dibuang, ente kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen pada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang enggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio 4 Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Boleh, apa tuh? Apa
0: ya? Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu Abang, terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po, entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta. Pro4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Pasukan Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
2: ya. Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Dendang Meriah, waktunya etam dangdutan. Yeay, sore kali ini Mbak Putri kawan etam galanya lagi nih Bu Sumba dengan lagu-lagu dangdut yang sudah Mbak Putri siapkan dari nomor 1 sampai nomor 17. Boleh dipilih mau yang mana? Boleh. Iya, mau gabung lewat telepon silahkan ya. Lagu-lagunya sebenarnya belum Mbak Putri up plot ya, kurang dan sanak nanti Mbak Putri update kan nih ya di Facebook seperti biasa dan juga di RRI Digital. Sambil Mbak Putri angkat telepon dulu ya, kita informasikan nanti lah ya lagu-lagunya ada apa aja, kita sapa dulu. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum Dendang Marian. Waalaikumsalam.
1: Dan.
0: Iya, Busu. Itu suara radio halus ya, dikit Busu feedback hak sampai sini. Nah. Iya. Busu.
1: Ya.
0: Kita ndak lagu apa, Busu?
1: Lagu.
0: Kita punya apa?
1: Lagu belum.
0: Oh, kita punya lagu Ayu Ting Ting, ada Nabila Gomez, Ikun Nurjana, Ebi, Revina
1: Fit.
0: Ikun Nurjana. Oke, boleh angkat ya Busu judulnya ya.
1: Iya.
0: Anda sapa salam buat siapa Busu?
1: Buat spesial tergantung perkawan.
0: Iya.
1: Sago.
0: Iya.
1: Apa Bonana? Moita.
0: Iya.
1: Adisa itu. Buat Adisi, Adi Buda, Adi Iju.
0: Iya.
1: Mawa. Puri Masing. Halo Mama Leta.
0: Iya, siapa ya lagi?
1: Ya, Budar Budaya. Putri ya.
0: Iya, Mbak Putri benar.
1: Putri ya, Jenjang. Putri.
0: Masih kayak Putri Jenjung Bui.
1: Iya.
0: Iya, sudah kalau begitu.
1: Itu cantik Bui.
0: Iya, kamu masih cantik. Iya sudah Busu. Iya, makasih Busu ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ya. Halo?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Dan
0: iya Busu, cuaca di Batu tegak apa hari ini Busu?
2: Cuaca di Batu pada sore hari ini di saat ini sangat bersahabat kalau kita sudah cucian.
0: Wih, berarti panas dong di sana.
2: Sama kak?
0: Iya, di sini panas benar leh tadi sih Busu ya, tapi sekarang berawan nih mendung.
2: Iya, cuma itu nggak menanti cuacanya, kadang-kadang cerah.
0: Iya, siapa tahu awan lewat aja ya.
2: Hujan.
0: Nah, itu dia. Ini kayaknya
2: pada saat ini, di sore hari ini, ya cerah cuacanya.
0: Baik, cerah ya cuacanya. Oke dah, kalau gitu sambil ngawani belipatan dah di rumah Busu, kita ndak lagu apa Busu?
2: Apa lagunya Ayu Ting Ting?
0: Ayu Ting Ting itu ada micin, mikirin cinta.
2: Oh itu lagunya?
0: Iya, kita ada juga Faul Gayo, Sakit apa Karena Cinta. Sakit ya? Karena Cinta.
2: Oh lagunya ya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, boleh. Kita ndak sapa-sapa buat siapa Busu Marian ini, silakan.
2: Sapa-sapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya ada tadi Busu Kute ya sudah bergabung, kemudian ada Busu Abdul Syukur, Mamat, Busu Rinjani, Busu Budi CS yang ada di Jonggol, kemudian ada Busu Ari,
0: ya.
2: Kemudian mbohnya mboh Reni, mboh Yuli, mboh Titin, mboh Nurul keduanya Nailas, mboh Sanagia, mboh Rika,
0: ya.
2: Mboh Eka.
0: Siapa lagi?
2: Teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, apa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya Iru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi di belakangnya siapa? Terpegat. Ya sudah, mentega itu kita sapa lagi dah di WhatsApp ya. Ada Bu Embu sampai ada Bu Nanan ya. Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam. Waktunya etam dang dang dang dang dutan.
0: Dang dutan. Mengkurang tega apa cuaca kita nih?
3: Panas tapi anginnya ada anginnya sepoi-sepoi juga.
0: Iya, Kak, sepoi-sepoi juga nyaman. Apa dipolah di rumah nih? Jajah apa
3: lagi
0: dimakan?
3: Bareng Prima.
0: Wih, apa jajah di rumah ada nih?
3: Ada jajan tuh.
0: Apa? Kacang, kacang.
3: Ada sanggar tuh.
0: Mantap.
3: Eh, nyamannya pakai gula aren pula.
0: Aduh, nyamannya itu, Mbok. Aha, hai jua.
3: Amun parak aja ku datangi, Pak.
0: Nice. Nah. Kalau klasik jauh. Sudah itu, Mbok. Amun parak ke jajah. Amun ada juga bawa ke sini.
3: Aku putarkan lagu Paul Gayo aja dah.
0: Paul Gayo, boleh. Kita mau sapa-sapa ya, buat siapa nih?
3: Ya, buat saudaraku yang di Manduri selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Juga buat saudaraku Bu Sumisran. Yeah. Kalau bisa tuh duduk jangan di pinggir sungai. Kalau pindah ada apa? Pak Buyo begitu tuh ada muncul di sungai itu nanti Bu Sumisran habis ditariknya kita. Nah.
0: Iya, siapa lagi nih?
3: Buat Anggo juga ya, buat Bu Sukutai tadi ya. Sebagai salam Bu Sukutai ya. Buat Bu Suipat juga, Bu Elsa ya. Buat Bu Reni yang krecek juga. Buat Bu Sanowi yang Bu Mudrika. Buat segala-galanya aja, Mbak.
0: Oke deh.
3: Buat Bu Ria, pulang hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Le, takut bunyi si Dayo di apa ditarik ini, Papuyu Bagincu. Ada-ada aja, ya ampun. Nah, ndik papalah ya. Kita langsung aja deh nikmatin lagu yang udah di request ya. Bu Sumbo ketemu sama lagu pertama dari Kinerjana, Akak.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa sampe? Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
5: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
4: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
5: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
6: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
5: Ih,
6: kocak lu.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: حياتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus, apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriah, waktu

0: Denang Merian, waktu Yasam dang dutan. Ya Allah, lagunya dah banyak benih, dah Mbak Putri putarkan ini ya. Tapi masih banyak lagi list yang belum Mbak Putri bacakan ya. Tenggalnya kalau lihat juga ke Facebook Pro 4 RRI Samarinda. Boleh gabungan lewat telepon ya, silahkan. Ayo kita sapa dulu di seberang sana, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Denang Merian.
1: Waktunya hitam, dang. Dangdutan,
0: iya Bu Suari. Makasih loh Mbok Mia. Bu Suari.
1: Ya.
0: Tegak apa cuaca di Juanda Bu Sumarian ini?
1: Cerah
0: gak di sana?
1: Ya.
0: Bu Suari apa diolah di rumah nih?
1: Nah.
0: Apa diolah di rumah nih?
1: Tidur.
0: Wih, tidur aja kak, berbah kak.
1: Ya.
0: Korban aja. Dah kalau gitu Bu Su, kita ndak lagu apa Bu Su? Kita punya lagu Ebi. Ada lagu Revina featuring Rian, ada Dua Molek, ada Meli Lida, Happy Asmara, Salma, Alvin, Selfie Kitty, ada Bunda Korla, ada Iyad Bustami, Danang, Alisa.
1: Iyad Bustami,
0: ada Buah Hati, Busu.
1: Ya.
0: Kita mau sapa-sapa buat siapa nih, Busu?
1: Salam.
0: Oke, makasih Bu Suari ya.
1: Ya.
0: Iya, oke. Di WhatsApp lagi, ini ada masuk gabungan ya. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Merian dan budayakan salam. Dang Merian waktu hitam dang dutan. Saya request Bu Isida laguku Gapai Cintamu dari Salma. Oke, masih ada lagu kita naikkan dulu ya. Terus untuk keren dan sana pendengar perompat Samarinda di mana saja berada, ucapannya selamat Merian, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu yo Mbok Putri. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas, semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah dan usahanya. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Busu. Doa baik juga yo menyertai kita galanya Bu Sumbo. Kita sapa lagi di belakang sana, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Denang Merian.
2: Waalaikumsalam, waktunya dang dutan. Ini dengan Mbak Ira, ya kan?
0: Iya, betul, Mbak Ira memang.
2: Memang, Muhammad tadi sampai ini.
0: Iya, memang. Nanti lanjut sampai malam lagi tuh Mbak Ira.
2: Nanti malam, pantai apa nih Mbak Ira?
0: Ini tahu Mbak Ira nih, tanyakan hak sama Mbak Iranya sana.
2: Aku baru ingat mau hilang lagi.
0: Masa sih?
2: Hilang lagi mau.
0: Ya Allah, payah itu he, hancur hatiku.
2: Hilang benar lagi mau mesti ya no. Itu kayak hari tadi tu dengar hari kan, ni suaranya. Bukan anu suara, karena utama mau anu mau apa sih?
0: Mau Putri.
2: Oh, mau Putri.
0: Meraju nih.
2: Iya, mau Putri ya, makanya dia anu, mesemo, apa ya, Mbak?
0: Ndik tahu. Kabarnya
2: mungkin.
0: Itu kurang naik ke tower. Ya, Bu Su manjat ke tower lah, Bu Su.
2: Iya, itu penghinaan kan menghibur.
0: Menghibur, Le. Bu Su-nya udah sama manjat tinggi-tinggi, radionya aja ditarik, Bu Su, pakai itu, katrol.
2: Tidak
0: kita menjuluk kelapa terus. Bus.
2: Iya, menjuluk anu, buah bola ya kan?
0: Wih, buah bola kuranji papan ya kan? Dimakan mabuk, dibuang sayang ya kan?
2: Ini lagu apa aja nih?
0: Lagunya ada Iyad Bustami, ada Salma, ada lagu dari Ebi, Revina featuring Rian, Dua Molek, Meli Lida, Zainul Bashar, ada Happy Asmara, ada Alvin Habib, ada Selfie Kitty, Bunda Korla, ada Danang, ada Alisa. Mau yang mana Busu?
2: Hah?
0: Mau yang mana?
2: Aku tadi sambil jam.
0: Nah, itu sudah lagunya tuh, sisa itu aja Busu. Hah?
2: Mau terpejam mata kita bacakan tadi kan?
0: Jadi kita ndak yang mana nih yang mau terpejam nih juga?
2: Mbak Putri yang senangnya juga itu, yang aku senangnya juga, ya kan?
0: Oh ya sudah, mun tegak itu, ini aja dah, kapan kawin dah? Iya lah, ada dari Dua Molek, nah kapan kawin, biar aja lagi bini, kawin lagi.
2: Iya, teman. Bang, kita salam dulu, Mbak.
0: Iya, boleh.
2: Buat Mbak Nana di Mengkerawang, buat Bu Semamat, Bunda Yuli, Bu Suhaga, Bu Sukutai, semoga saya Bu Sukutai, Bu Suhajani, Bu Suhaga, Bu Suhandan. Buat anu siapa ya bos semuanya bingung ini udah
0: ya busu nih juga
2: ya aku anu mau tanganku kucek anu suaranya tuh nah mau dada jelas.
0: Oh iya kak ya sudah mentega itu
2: ya itu ngomong aku pengetikan maksudku biar ini jelas dia pengetikan ngapain ini sudah tuh ayah banyak kanonya tuh nah jangkriknya tuh
0: iya kak banyak bener jangkriknya tuh kasih makan burung lah ibu su toke tuh nah makan jangkrik
2: umpan pancing baik itu anu Mbak Putri ya
0: iya jamu Nana hati-hati mancing tuh dia di apa dicium ini apa Papuyu begincu.
2: Anu ada kami ini anu Mbak Putri jembatan kelilingan Mbak.
0: Pancing
2: mana?
0: Tiga itu.
2: Kira-kira 2 meter nyaman mancing cukup gini banyak cukup gini cukup rosso cukup apa itu namanya itu Mbak cukup apa namanya itu aku bisa cukup malam aku lihat anu kan. Ya tadi mbak Putri semoga sehat sekeluargaan dan jangan mengganggu mudahkan
0: rezeki.
2: Banyak terima kasih Mbak Mira. Mbak Mira terus aku terbaik.
0: Nalo baiknya sudah tadi Mbak Putri, Mbak Mira lagi
2: sebut. Botak.
0: Siapa lagi?
2: Kalau anu Bu Supendi, kalau Bu Supendi ini kemarin kita bangun Mbak.
0: Iya. Lagi.
2: Kalau dari kota bangun, ya kiri menuju ke Muka Kaman. Apa lagi silakan dulu ke anu kan ke Muka Kaman.
0: Aduh, jemput ibu semesteran nih nah, kita bawa ke sini nah. Suruh bersiaran di sini nah. Ngawa di busu.
2: Ya tadi Bu Mira anu jelasin lagi anu kayak kalau hari kalau sore ini kan panjang waktunya kan Mbak.
0: Iya, itu sudah.
2: Yang penting jangan lekannya Bang Bus Mamat.
0: Tuh, bener, sip.
2: Iya, jadi Bu, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Iya dah, mentega itu sumbo cocok bener ngawani kita galanya yo dengan lagu-lagu dangdut bekesahan jua busu misran ini ya mana segala apa jukut-jukut para rumah sidah tuh segala jangkrik jua banyak suaranya tapi semoga aja ya jaringan dia akan lebih baik lagi ya busu mbo jadi nyaman juga kita galanya nelinga suara Mbok Putri dan bubuhan yang merdu ini yo. Ya sudah mentega itu dia Mbok Putri putarkan lagu-lagu dangdut nih ya Bu Sumbo tapi kita iklan sejenak ya sambil kita menunggu kabar etam tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: coba lihat tika anak muda tuh lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
0: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh yo.
1: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Koronel Sanak Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan seperti Perumbulok dan ID Food hingga 50%. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak kita di masyarakat. Sida pun memastikan bahwa harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level 15.700 per liter. Saat ini posisi distribusi minyak kita melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkendali hingga tingkat pengecer. Lebih lanjut, BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan minyak kita dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menjelaskan pengecer yang ditunjuk oleh Bulog atau ID Food wajib menjual minyak kita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di harga eceran tertinggi, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN pangan. Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa, sebab Bulog dan ID Food menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku, sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
4: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bos Bumbo, Pro 4 RRI Samarinda dengan lagu-lagu dangdutnya. Balik lagi Mbak Putri Kawania. Kita lihat ke Facebook dulu dah. Dari tadi Mbak Putri belum buka Facebook ini ya, ternyata ya. Kalau dari Facebook ini komennya, oh belum ada ternyata. Oke, namun tiga itu nggak ada komen di Facebook ternyata Bu Sombo. Langsung aja nih yang mau gabungan lewat WhatsApp silahkan ya. Lagu-lagu Marian ini masih ada dari Salma ya. Ada Kugapai Cintamu, Kapan Kawin, lagu Dua Molek. Oh iya, dua requestan tadi belum Bapak Putri putarkan ya. Nanti habis ini deh. Terus ada lagu Abi, Jangan Lama-Lama. Ada Kerinduan, ada Terlalu Mencintaimu, ada Permaisuri Cinta, Aku Bukan Jodohnya, Hilang Saat Terang, ada Wajar, ada No Comment. Itu sih dari Taklo, dari Bunda Korla. Ada Mendua dari Danang. Terus kita susul dengan lagu terakhir, ada Alisa, Tak Punya Hati. Yang mau bergabung lewat telepon silakan, Bu Putri sudah buka kembali jalur teleponnya ya, sambil ngawani tamgalannya di cuaca yang cerah Marian ini ya Bu Sumbo. Hati-hati di jalan karena kawasan M Yamin Marian ini perjalanan cukup ramai dan lancar ya Bu Sumbo. Lebih pada ramainya dan laju sih sebenarnya ini untuk roda 2 juga khususnya. Dan harap bersabar ya yang lagi terjebak macet di cuaca yang hangat kali ini. Kita kawani dengan lagu-lagu dangdut biar makin seru disuntuk di dalam mobil ya. Kita sapa dulu di seberang sana. Wah, tadi ada telepon kering-keringnya. Sekarang hilang nih teleponnya. Ya udah, amun tega itu kita langsung aja nyelingin lagu yang sudah di request. Ada Kugapai Cintamu dari Salma.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rumpa Terari Samarinda, Kroan dan Sana, Kia masih ngawani kita segalanya. Dan kami informasikan juga kali ini Bu Sumbo ya, berupa panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda. Radiogram pertama Kroan dan Sana ditujukan kepada Saudara Nadiba Sulaiman binti Sulaiman, bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 008 Timur Jawa, Samarinda Ulu, Bu Sumbo, di Kota Samarinda, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dan diharapkan juga kepada Saudara Nadiba untuk kehadiran di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda pada hari Rabu 15 Juli 2026 bertepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga. Sehubungan juga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nur Syah Yulis Tina Abri, Jalan Marbabu Gang Sedar RT 2 Jawa Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini yang bersifat panggilan resmi dari pengadilan. Baik pendengar, dan kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini masih dari Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Saudara Muamir Kadafi bin Sulaiman yang bertempat tinggal di Jalan Arjuna nomor 8 di Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk saat ini juga tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kepada saudara untuk kehadiran di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, tercatat pada hari Rabu 15 Juli 2020 6 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang ketiga. Sehubungan juga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nur Syah Yulistina Abri di Jalan Merbabu Gang Sedar RT 2 Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dan demikian informasi kali ini bersifat panggilan resmi, dan kita kembali nikmati rangkaian Samarinda Merian Kron dan Sanak. Demikian informasi kali ini, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Denang Merian, waktunya Tamdang, Dang Dangdutan. Lagu yang tersisa sore kali ini masih ada berapa ya? Ada berapa nih sisa? Ada sisa 7 lagi ya, Bu Sumbo yang bisa Tamgalnya pilih. Bu Putri mau menyapa dulu di seberang sini. Ada dari WhatsApp, kita sapakan dulu. Ada Bu Suwahyu ini bergabung. Halo, assalamualaikum Bu Su, Denang Merian.
1: Waktunya itu dangdutan.
0: Dangdutan, bah, disambut dengan suara Kanaan nih, rame bener tuh kayaknya temen bola kah?
1: Nanti bu.
0: Oh iya kan?
1: TPA bu.
0: Oh TPA, iya pang,
1: iya merenyet kan nih. Ngaji tuh.
0: Bener, dah selesai tuh kayaknya tuh main hak lagi jadwalnya nih.
1: Iya, ini tuh kalau sudah ngaji, bermainan aja bu, giliran kan?
0: Itu hak.
1: Iya, giliran kawannya ya udah.
0: Kita
1: sampai mulang nanti sama-sama gitu nah.
0: Oh iya, beramean ya Bus yo. Kita juga kan mengajari itu.
1: Hah?
0: Kita juga kan mengajari itu. Ondi kan?
1: Iya, salah satunya juga.
0: Oh iya kak. Oh
1: berarti ustadz-ustadznya di sini juga.
0: Oh tegak itu.
1: Gitu.
0: Oh iya, biasanya ditutup sama ini ya doa bersama gitu ya.
1: Iya,
0: sebelum pulang.
1: Jadi mulangnya di sorang-sorang tapi harus berjamaah gitu.
0: Nah iya bener, berangkatnya di papa sorangan lo.
1: Iya, siapa tahu ustadznya pas udah terakhir mau menyampaikan sesuatu gitu kan, supaya dengar segalaan.
0: Bener
1: tuh. Iya, lagunya nomor 9 apa tadi tuh?
0: Lagu 9, ntar kita lihatkan dulu ya. Nomor 9 ini kita
1: tadi aku lihat tadi tuh.
0: Aku bukan apa jodohnya
1: tadi, bukan? Itu
0: Happy Asmara. Masih
1: sudah,
0: ada
1: tadi?
0: Masih ada nih, masih ada.
1: Oh iya, udah itu aja.
0: Oke, siapa-siapa buat siapa nih?
1: Untuk Bu siapa nih ya?
0: Nah
1: Bu Putri ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, selamat bertugas saja.
0: Iya.
1: Makasih juga atas waktunya Bu Putri.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh, belum sampai katunya dah tepegat. Ndik papa. Kita sapa lagi nih di belakang sana, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum Denang Marian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, salam dangdut, Bo.
0: Oh iya, salah ulangi dah.
2: Iya. Apa namanya tuh kawan, Bo, nelpon dari Jakarta, Bo.
0: Wih, apa kabarnya tuh?
2: Minta telur penyu 1000 biji, Bo.
0: Mak, 1000 biji, kasihan pemiliknya penyu nih.
2: Dalam sebulan lah punya mano. Mat, siapa ikan bisa kah? Bisa ya. Gak bisa itu, karena sudah dilindungi, bisa, Bo.
0: Oh, bener. Aduh, hai.
2: Iya, bunyi saya kan sanggup lah, bunyi saya. Ikam bayar 100 juta benda itu dan masuk kurungan, misalkan saya masuk kurungan. Karena kan bunyi saya, Mbak, ikam di Jakarta mau tahu, jamin dah kira-kira masuk penjara, Mbak.
0: Itu sudah, nih boleh, nah, diusah busuk.
2: Karena ini, telur penyu itu dilindungi, ada pulau yang untuk penangkaran itu, Mbak, kan dapat kembali. Yeah. Karena penyu itu kan sudah hampir punah, Bo.
0: Iya, betul. Jangan.
2: Nah, kan berarti, Bo, Putri kan tahu, tuh.
0: Jadi, iya, enggak boleh.
2: Jadi, bisa merinya, Pak, masih ada orang jual?
0: Masih, Pak.
2: Ada lagi.
0: Ada beberapa, tapi enggak boleh sebenarnya, Bu Su.
2: Di warung, apa namanya, ini, nah, Bo, Sobuntut, Bo.
0: Oh, iya.
2: Itu sudah 6 tahun atau 7 tahun, dilarang menjual belikan telur penyu. Kan itu ada telur penyu, Bo.
0: Iya.
2: Benda, itu 100 juta, Bo.
0: Bener.
2: Jadi boleh itu telur penyu itu di jual belikan. Dia ada mau sama Rina tuh setengah mati cari mau. Nah, jadi kita lagi sudah telur penyu tuh. Iya, ada mau lagunya putar jam, Bo.
0: Oke, Bu Su.
2: Mas mau nelpon, Bo, enggak mesti jam, Bo, masalah telur penyu aja.
0: Nah, itu sudah. Ya,
2: bisa. Mun Bu Su Mitran beternak telur penyu yang di apa yang di Boyo?
0: Di ada, adanya ini aja telur papuyu begincu.
2: Eh, iya, Bo. Kok Putri ini bisa aja malah di iya kan, Bo?
0: Iya.
2: Pokoknya telur penyu itu tidak boleh dijual belikan yang di Mokyo.
0: Iya, catuk aja Bu Suai itu yang
2: nak menukar. Karena masuk penjara, denda 100 juta. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Tadi tegaknya berdering gak di sebelah sini? Ada ke masih? Oh, tidak ada, sudah orangnya ya. Untuk itu kita bacakan aja ke WhatsApp nih, ada Mbak Reni ikut gabungan. Assalamualaikum Danang Marian, waktu ya tamdang dang dangdutan. Ini dandutan dandutan dandutan. Hadir Mbak Putri ini, Mbak Reni siap send dulu di perempat Bunyi Sida. Yo, lagunya empatan. Selamat bertugas aja, aman mulang, hati-hati. Okay, pasti hati-hati ya, keran dan sana amunnya mulang dan berkendara, pastikan ya tamjalannya mau jarak dekat apa jauh ya, bu semua pakai helm ya, jangan lupa pakai helm. Helm dah beli mahal-mahal tuh harus dipakai bu sumbo, jangan taruh aja di rumah tuh, sayang. Harus lihat kan nih helm saya nih, larang harganya gitu. Kita sapa lagi nih terakhir tiganya ya, karena waktu kita yang menipis juga kemarin ini. Kita sapa lewat WhatsApp nih, gabungan terakhir ada dari siapa di mana nih. Assalamualaikum Danang Marian.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Danang Marian, passwordnya
3: Dendang Marian dangdutan.
0: Iya, temdangdutan. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Di luar kulo, Julak Serunding, tetangganya Julak Amai.
0: Woi, iya kah? Tetangga
3: Julak Parak. Julak Amai itu kan di Jembayan kalo.
0: Iya, Parak Banar kah? Kada jual Parak di luar kulo. Parak aja jual. Ya,
3: Parak kan mau lihat anu aja. Mau lihat kampung sa Buting. Iya, sa Buting juga.
0: Iya, bujur. Nyaman ai ngarani Serunding.
3: Oh itu Julak Amai itu aku nak minta mana nomor WhatsApp Julak Amai nah.
0: Apa?
3: Siapa tahu di tengah jalan mana terdepak, terlupak. Kada tahu.
0: Astaga, Busu. Iya, kita hendak lagu apa nih?
3: Ini lagu apa nih?
0: Lagunya lagu dangdut. Yang tersisa ada Aku Bukan Jodohnya, Terlalu Mencintaimu, Permaisuri Cinta, Hilang Saat Terang, Wajar, Mendua, Tak Punya Hati. Mau yang mana?
3: Tak Punya Hati aja.
0: Tak Punya Hati. Oke deh kalau begitu Tak Punya Hati. Siapa salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat seberitaan aja lah. Ya, untuk Julak Amai tadi nanya kawa tuh. Nah, nomornya tuh kirim dengan Julak Munkawa juga.
0: Nah, itu sudah.
3: Anak aja Pak Handak Satu Rame.
0: Oh iya, udara, iya.
3: Cepet aja salam lawas nah.
0: Nah, iya.
3: Ya, terima kasih lah untuk siapa nih? Dengan siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
3: Oh, Mbak Putri yang cantik, terima kasih atas waktunya lah.
0: Iya, sama-sama.
3: Ini ada pantunnya sedikit nah.
0: Ah, ya sudah, sebutin aja lah.
3: Ya sebutin aja juga, pokoknya.
0: Apa tuh?
3: Burung geletik, burung nori.
0: Cakep.
3: Putih cantik, banyak yang hiri.
0: Waduh, cakep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maai, dapat pantun kita nih Marian kali ini ya. Dah kalau begitu Bu Sumo, terima kasih banyak yang udah bergabungan ya Marian kali ini. Terima kasih banyak lagi Mbak Putri ucapkan yang masih setia nelinga perompat RRI Samarinda. Ngawin perjalanan etam kalian. Jadi Marian kali ini Mbak Putri langsung putarkan lagu yang udah tersisa ya. Dua lagu terakhir Bu Sumo, ada Aku Bukan Jodohnya disusul sama Tak Punya Hati.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sanak Marketplace atau Pasar Loka Pasar kini wajib memberitahukan rencana perubahan biaya layanan kepada seluruh usaha mikro dan kecil atau UMK paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan diundangkan pada 17 Juni 2026. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana mengatakan biaya layanan yang saat ini dikenakan loka pasar kepada pelaku usaha berada pada kisaran 10-18%. Biaya layanan adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada pelaku usaha atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi. Menurut Sida, ketentuan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMK dalam ekosistem perdagangan digital. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronin sana, selamat Merian. Merian ini Bu Putri ajak Atam Galanya jalan-jalan dulu ya. Sambil jalan-jalan, sambil juga kita menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tadi kita juga dah nelinga bersama ya. Ada lagu Putri Gadis Pingitan, lagu Bengkulu ya Bu Sumbo, yang mengantarkan kita di Jelajah Nusantara pada pukul 17 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini kita akan jalan-jalan Bu Sumbo Mbok ya, di tempat wisata yang ada di Kalimantan Bu Sombo ya. Di Kalimantan kita punya banyak tempat wisata sebenarnya ya, yang bisa kita jelajahi dulu sebelum kita jalan-jalan ke daerah luar Bu Sombo ya, di daerah luar Pulau Kalimantan. Dan kita tahu juga tempat kita ini Bu Sombo ya, adalah rumah ya bagi beberapa taman nasional dan juga kawasan konservasi ya, yang menjadikan destinasi utama bagi orang-orang yang gawal benih dengan petualangan dengan alam ya Bu Sumbo. Misal tegak Taman Nasional Tanjung Puting misalnya ya, ini kan jadi salah satu taman nasional yang paling terkenal juga di Pulau Kalimantan Bu Sumbo ya. Dan memang Kalimantan ini terkenal dengan hutan-hutan yang banyak ya Bu Sumbo, makanya orang-orang menelinga Kalimantan itu dia tahu nih, oh ternyata di Kalimantan ada mobil gitu ya. Padahal itu yang lagi viral ya Bu Sumbo. Ada orang-orang yang bertanya dari Pulau Kalimantan, kita nih emangnya di Kalimantan kendaraannya apa, naik apa, tega itu. Memang ya, lucu-lucunya warga plus 62 ini Bu Sumbo. Dan balik lagi jalan-jalan kita di Merian kali ini, tadi ada Mbak Putri bilang Tanjung Puting ya, jadi taman nasional Bu Sumbo yang terletak di Kalimantan Tengah. Ini jadi salah satu destinasi ekowisata yang paling terkenal di Indonesia, yang memang dikenal juga sebagai adanya konservasi orang utan Bu Sumbo ya, orang utan yang paling penting ya. Dan wisata di sini Bu Sumbo, namun Etam Gelanya mau datangi, bisa sambil menikmati tur sungai ya, tegak susur sungai begitu Bu Sumbo menggunakan kapal khas Kalimantan alias kelotok, jadi bunyi tekotak-tekotak-tekotak gitu ya. Dan perahu kayu tradisional juga ada ya Bu Sumbo. Dan untuk menyaksikan orang-orang hutan di habitat alaminya mereka ya Bu Sumbo, dari atas gubang tadi tuh. Dan selain itu juga Etam Gilanya bisa melihat beberapa jenis satwa liar lainnya, ada bekantan. Amun beruntung ya, karena bekantan ini agak jarang gitu Bu Sumbo keluarnya. Terus selain ada orang utan, ada kera jua dan berbagai spesies burung gitu Bu Sumbo ya. Jadi Etam Gilanya mau menikmati bisa juga pilih beberapa paket tour, sebenarnya ada sudah disiapkan Bu Sumbo. Harganya itu ya sekitar untuk jadwal perjalanan 3 hari 2 malam ya di Taman Nasional Puting Tanjung Puting ini sekitar 4,7 juta Bu Sumbo ya. Kan lumayan ya harga segitu untuk beberapa hari menikmati alam yang ada di Kalimantan Bu Sumbo. Selanjutnya masih di Kalimantan ya, ini di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Mungkin udah pernah nelinga ada Mangrove Center Geraha Indah Bu Sumbo. Ini ada wisata edukatif jua yang memfokuskan pada konservasi ekosistem mangrove. Dan Etam Gilanya boleh berjalan-jalan di jalur boardwalk walk ya Bu Sumbo, tempat jalan gitulah yang dibangun di atas hutan mangrove, dan belajar tentang pentingnya mangrove bagi ekosistem laut dan juga pantai Bu Sumbo. Dan harga tiket masuknya bersahabat benih nih, sampai berjuta-juta Bu Sumbo. Sekarang 15.000 aja per orang Bu Sumbo. Dan di sana Etam Gilanya bisa juga sambil menikmati, melihat, mempelajari juga tega apa tatanan hutan mangrove ya. Di sana bisa juga melihat spesies burung dan satwa liar yang hidup di sekitar hutan mangrove Bu Sumbo. Tapi satu ya, amun kita jalan-jalan ke hutan mangrove Bu Sumbo, pesan Mbak Putri sih ya, sepengalaman Bu Putri ya, Etam Gilanya pakai aja lah baju-baju yang lengannya panjang ya, karena di sana biasanya makin makin rimbun gitu Bu Sumbo ya, makin banyak juga nyamuknya tuh. Jadi ada baiknya daripada kita keluarnya mulus ya, kulit ini keluarnya bentol-bentol Bu Sumbo gara-gara gigit nyamuk kan, mending pakai baju yang lengan panjang.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
2: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
3: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
4: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
5: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, karena di sana ya sedikit menggalau di meriam kali ini dengan kenangkan sa ya lagu Papua Bu Sombo dari Anak Kalong dan Joverus Papua yang kali ini mengantar kita untuk jalan-jalan kembali di beberapa tempat ekowisata Kalimantan Bu Sombo. Selanjutnya ini ada Bang Kirahil Nature Tourism namanya. Jadi ini masih di Balikpapan ya Bu Sombo. Jadi ini wadah yang sempurna bagi tamgalannya gawal dengan alam dan berpetualang. Dan salah satu daya tarik utama di sini Bu Sombo ada jembatan gantung ya yang menghubungkan puncak-puncak pohon bengkirai yang memberikan pengalaman berjalan di atas kanopi hutan. Kayak itu Bu Sombo ya. Jadi lumayan tinggi ya. Ini amun tamgalan yang takut dengan ketinggian, Bu Putri ndik menyarankan sih Bu Sombo ya karena tingginya ini 30 meter dari permukaan tanah dan pengunjung bisa menikmati pemandangan hutan yang menakjubkan dan rasa sensasi ada di tengah-tengah alam liar Bu Sombo. Jadi memang benehan ini si jembatan gantungnya tuh di tengah-tengah hutan dengan tinggi 30 meter itu Bu Sombo, dan banyak orang di sana yang berkunjung ya melakukan piknik gitu di daerah Bengkirai Hill Nature Tourism ini, terus sambil cari-cari spot pengamatan burung gitu Bu Sombo. Biasanya ada yang bawa teropong. Nah, habis itu ada jalur trekkingnya juga di sini Bu Sombo ya. Amun Bu Putri sih ndik menyarankan ya, apalagi buat etam jalannya yang ndik kuat untuk jalan yang lama gitu ya Bu Sombo. Terus tuh dengan cuaca yang panas gitu di Kalimantan Timur ya, ndik sarankan sih Bu Sombo ya. Sudah lebih baik kita cari tempat-tempat yang nyaman aja, kayak di pantai, kayak itu ya, sambil santuy-santuy ya, sambil makan bekal yang ada. Terus tuh Bu Sombo masih dengan wisata kali ini ya, ekowisata yang bisa tamgalannya kunjungi itu ada di Balikpapan juga, namanya Sun Bear Education and Conservation Center ya. Jadi di sini pusatnya lah Bu Sombo ya, pusat konservasi yang didedikasikan untuk melindungi beruang madu. Nah, mun di sini Bu Putri pernah ketemu nih sama beruangnya, besalaman, cepika-cepiki. Ini seru nih Bu Sombo amun ke sini ya. Jadi kita bisa melihat spesies beruang terkecil di dunia ya, melihat beruang madu juga di sana Bu Sombo, dari dari dekat gitu ya, tapi di dekat beneh gitu Bu Sombo. Dan di sini ya tamgalannya bisa belajar

Dua tentang upaya konservasi beruang madu dan melihat juga satwa lain gitu Bu Sumbo ya, di habitat semi alami lah Bu Sumbo. Selain itu juga di sana ya boleh kanaan berkunjung, orang dewasa juga berkunjung Bu Sumbo ya, dan tentu etamilnya dah tahu Bu Sumbo ya, belajar di sana sambil melihat beruang madu yang ada. Melihat oh ternyata tiga ini pelestarian beruang gitu ya, biar tidak punah ya, satwa-satwa liar yang ada dan tampilannya. Bisa mengunjungi odah ini Bu Sumbo untuk paket liburan yang berkesan lah ya. Amunnya informasi kali ini ya Bu Sumbo di kawasan mangrove ya, paket Sun Bear Education and Conservation Center ini harganya itu mulai dari Rp335.000 per packs-nya, alias satu orang lah ya Bu Sumbo, 335.000-an. Nah itu dia, jadi seru nih kesini Bu Sumbo ya, sambil melihat beruang-beruang. Jarang ya, biasanya kita kan melihat lewat gambaran di televisi mungkin atau di HP ya, lihat wujudnya dari boneka gitu Bu Sumbo ya, menjalan-jalan ke sana langsung melihat tega apa bentukan aslinya tuh. Apalagi munnya banyak tingkah-tingkahnya beruang tuh lucu juga, tega panda ya Bu Sumbo, tapi beda hal lah dengan panda ya, lebih apa ya, lebih berisi panda lah ya teganya daripada beruang Bu Sumbo.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Ibu, tante, kakak, julek, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
3: Kuning. Coba nih lihat, ih kerennya. Ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
4: Ah, gak mungkin lah.
3: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
5: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
2: What?
5: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi, bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
3: Oh no! Ih, seremnya, Bang. Sudah, nggak jadi beli aku.
5: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapat, sehat juga dapat. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Perempat dari Samarinda, Keruan dan sana, kaya para pupus kita jalan-jalan di ekowisata kebun binatang di Kalimantan, ya Busombo. Satu lagi wisata yang bisa tamgalanya kunjungi Busombo ada di Amanah Borneo Park namanya Busombo. Jadi ini ada di Banjarbaru yang jadi destinasi wisata yang buat tamgalanya mau beraktivitas rekreasi atau juga edukasi Busombo bisa ke sana ya, karena di sana tuh ada wahana permainan, terus juga ada area pikniknya dan kebun binatang mininya Busombo. Tamgalanya bisa menikmati suasana alam ya yang asri dan belajar tentunya tentang flora dan fauna lokal Busombo ya. Dan ada ini cocok ya buat tamgalanya mau jalan-jalan bersama dengan keluarga Busombo atau dengan teman-teman juga. Dan biaya untuk masuknya ya di Amanah Borneo Park ini terlebih dahulu secara online ya Busombo dijual itu seharga Rp69.000. Nah, itu dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya Busombo, kemana pun tamgalanya ya, ke beberapa wisata alam tentu tetap utamakan jaga lingkungan sekitar Busombo dengan membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Dan informasi tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya traveloka.com. Setelah ini Zona Petang akan ngawani tamgalanya selama kurang lebih 1 jam ke depan Busombo. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga Hari Purnomo menegaskan Pertamina sangat siap menerapkan mandatory biodiesel 50 atau B50 pada bulan Juli 2026. Hari menyampaikan bahwa secara infrastruktur Pertamina memastikan dari Sabang sampai Merauke sudah siap untuk mendukung pelaksanaan program mandatory B50. Secara volume, Tutur Sida melanjutkan tak ada perubahan dari distribusi pada program mandatory B40. Hari menjelaskan perbedaan dari kedua program itu terletak pada perbedaan komposisi rasio dari yang semula 40% campuran minyak kelapa sawit dan 60% campuran solar menjadi 60% campuran, maksud kami menjadi 50% campuran minyak kelapa sawit dan 50% campuran solar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil yang mengatakan kebijakan B50 yang akan diimplementasikan pada 1 Juli mendatang bisa mengurangi impor solar jenis C48. Sida memastikan teknis implementasi program B50 sudah melalui tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang baik. Pada Kamis 18 Juni, kadar air B50 lebih sedikit bila dibandingkan dengan B40 yang telah diuji cobakan di berbagai kendaraan seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian. Di sisi lain, kebijakan B50 diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun pada tahun ini. Uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada semester 2 2026. Pemerintah pun masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun proses belum rampung sepenuhnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri dan sampai jumpa.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain. Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dear, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Pro 4 RRI.
9: Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, Kron dan Sanai, sampai kita di sana petang. Kali ini Bu Putri Hingkawani, ya, selamat menikmati perjalanannya. Hati-hati di jalan, Kron dan sana menjelang maghrib kali ini. Dan Bu Putri informasikan, kali ini kabar dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, yang menerima kunjungan Wakil Menteri HAM Busombo Mugianto bersama dengan jajaran Kementerian HAM di kawasan Sepaku Busombo. Dan pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi antara Otorita IKN dan Kementerian HAM terkait berbagai perkembangan pembangunan di IKN Sorang, termasuk sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah sekitar proyek strategis nasional tersebut, Bu Somboyo. Dalam kesempatan itu juga, Basuki memaparkan sejumlah isu yang menjadi perhatian Otorita IKN. Salah satunya ini terkait pembangunan kawasan Sepaku Semoy yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Dan menurut Sida, berbagai tantangan pembangunan perlu diselesaikan secara komprehensif dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak masyarakat. Sida pun menegaskan, awan pembangunan IKN dia hanya berorientasi pada pembangunan fisik maha dan infrastruktur maha Busombo, tapi juga harus memastikan terpenuhinya aspek sosial dan kemanusiaan bagi seluruh warga. Sementara itu, dari Wamenham Mugianto menyampaikan apresiasi atas keterbukaan otorita IKN dalam menyampaikan berbagai kondisi di lapangan. Sida pun juga turut menilai koordinasi antar lembaga penting untuk dilakukan, memastikan pembangunan nasional itu berjalan lancar, ya, berjalan juga seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Bu Somba. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya, kalau kita akses dalam laman website rri.co.id.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini

Perempatan dari Samarinda, Keranden Sanak, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan kali ini masih kami hadirkan informasi Pusombo datang kabar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur yang merespon keluhan mengenai kekurangan guru bimbingan konseling alias BK ya, dan guru agama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 58 Samarinda. Dengan sejumlah langkah dinilai KAWA dilakukan untuk memastikan kebutuhan pendampingan dan pendidikan karakter siswa tetap terpenuhi. Dari PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin yang mengatakan kebutuhan guru BK Wayahini hanya bergantung pada tenaga khusus bimbingan konseling MAHA. Kebijakan pendidikan terbaru juga mendorong seluruh guru untuk memiliki peran sebagai pembimbing bagi seluruh siswa. Dan menurut Armin, pendekatan tersebut dilakukan agar pendampingan terhadap siswa ini kau berjalan lebih menyeluruh dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dengan begitu juga, persoalan yang dihadapi siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab satu guru tertentu MAHA. Jadi selain guru BK, kebutuhan tenaga pengajar agama juga menjadi tantangan tersendiri, Bu Sombo ya. Armin mengakui persoalan tersebut tidak hanya terjadi di sekolah rakyat, tetapi juga dialami sejumlah sekolah umum di Kalimantan Timur. Jadi sebagai solusi, sekolah juga kau menjalin kerjasama dengan tokoh agama maupun lembaga keagamaan di lingkungan sekitar untuk memberikan pembinaan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan Sida pun berharap kebutuhan sekolah di guru maksudnya di sekolah rakyat tuh Sumbo kawa terus dipenuhi secara bertahap ya. Jadi proses pendidikan itu tetap berjalan lebih optimal baik itu dari sisi akademik maupun juga pembentukan karakter siswa. Jadi dengan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat, orang tua juga, lembaga kependidikan, Armin optimis Sumbo pelayanan pendidikan di sekolah rakyat dapat terus berkembang dan menjawab kebutuhan para siswa. Informasi kali ini selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan

Perompat dari Samarinda, Kronden sana ya, dah para pupus kebersamaan Etam ya, terima kasih yang dah bergabung, masih setia dengan Perompat RRI Samarinda. Mbak Putri mau pamit undur diri dari ruang dengar Etam Jalannya di edisi hari ini Bu Sumbo ya, hari Senin 22 Juni 2026. Setelah ini akan ada Mbak Tata ngawani kita jalannya dalam rangkaian Samarinda Malam. Selamat menikmati perjalanan malamnya dan hati-hati di jalan Bu Sumbo ya, yang masih nelinya dalam kendaraan jua, dalam mobil jua ya, tetap utamakan keselamatan Etam Jalannya dan kurangi kecepatan di malam yang lumayan padat kali ini Bu Sumbo. Kita sambil menunggu Mbak Tata hadir ya, kita nikmati lagu-lagu pop dari Nusantara dan see you bye-bye.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Kementerian Haji dan Umroh mencatat pemulangan jemaah haji ke tanah air berjalan lancar. Sebanyak 66% jemaah haji telah kembali ke Indonesia hingga hari Minggu 21 Juni 2026. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Mekah. Total jemaah dan petugas yang sudah pulang mencapai 135 ribu orang. Sementara pemulangan gelombang kedua melalui Bandara Madinah menerbangkan 87 kloter dengan total jemaah dan petugas sebanyak 33 ribu orang. Sebanyak 15 ribu jemaah haji khusus juga telah kembali ke Indonesia. Pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah masih berjalan dan petugas menjadwalkan pendorongan terakhir pada hari Senin kemarin. Dan menurutnya layanan bus salawat di Mekah akan terhenti pada hari yang sama. Kemudian jemaah di Madinah juga diimbau untuk memperbanyak ibadah secara tertib. Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh dan dapat menghubungi petugas jika mengalami keluhan kesehatan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: banget dengernya.
1: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
0: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan nggak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
1: Lah emangnya bisa kenapa?
0: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
1: Ah, nggak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
0: Nah, itu dia gara-gara behemot sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya kerandain sana di hari Senin malam ini ya, Mbak Tata kembali mengawani etam galanya nih di rangkaian program Samarinda Malam. Nanti merapat sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan pada waktu ini ada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Seperti biasa, info pertama Mbak Tata akan membacakan informasi mengenai perkiraan cuaca di Kota Samarinda ya, karena di sana. Ini membuat Tata lihat dari laman bmkg.go.id, Kota Samarinda keseluruhannya terpantau cerah dengan suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi waktunya sangat-sangat pas gitu ya untuk rania sana yang mungkin mau makan malam bersama keluarga. Boleh beneh ya, gak selaju kita berjalanan nih malam-malam ini ya. Dan situasi di Jalan M. Yamin ini juga buat Tata lihat terpantau ramai lancar nih kerana sana ya. Mungkin juga ada yang baru pulang atau lagi mau berjalanan dengan keluarga. Pokoknya hati-hati semua di jalan ya, patuhi rambu lalu lintasnya, dan semoga kita semua selalu selamat ya dan dalam lindungan Tuhan. Kemudian setelah ini Eta mendengar dulu ya lagu-lagu daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya pada pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, keren Nesna, selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya nih, Bu Sumba, mengenai daya tampung SMA-SMK Kaltim belum imbang jumlah lulusan. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SMA dan SMK di Kaltim. Kondisi ini kembali terlihat pada tahun ajaran ini seiring masih adanya selisih antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kaltim, Armin, mengungkapkan daya tampung sekolah negeri wayahni masih terbatas dibandingkan jumlah lulusan setiap tahunnya. Ini membuat sebagian calon peserta didik harus dialihkan ke sekolah swasta. Kemudian Sidajo menambahkan selisih tersebut membuat ribuan siswa dapat tertampung di sekolah negeri. Namun sekolah swasta dipastikan tetap mampu menampung peserta didik yang dilolos seleksi di sekolah negeri. Kondisi paling tinggi terjadi di sejumlah daerah seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, yang menjadi wilayah dengan tingkat persaingan masuk sekolah negeri cukup ketat ya setiap tahunnya. Pemerintah daerah ini telah menyiapkan langkah penambahan satuan pendidikan baru untuk mengurangi tekanan daya tampung, diantaranya bangunan dan pembukaan sekolah baru di beberapa wilayah strategis. Selain penambahan sekolah, pemerintah juga terus melakukan penyesuaian rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayah agar distribusi siswa lebih merata. Sementara itu, terkait program bantuan seragam gratis, Disdikbud Kaltim ini memastikan kebijakan itu tetap berjalan pada tahun ini nih, Bu Sumbo. Jadi program ini targetkan menyasar sekitar 30% siswa baru yang masuk ke sekolah negeri. Dan pemerintah berharap kombinasi ini antara penambahan sekolah, pengetahuan rombel, dan program bantuan pendidikan kau mengurangi kesenjangan daya tampung sekaligus meringankan beban masyarakat dalam mengakses pendidikan menengah. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, keranda yang sana, demikian ya beranda berita daerah dan Nusantara. Selanjutnya nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada besepra atau pergesan seputar budaya daerah. Jadi, untuk keranda yang sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kamar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerendeng sana, di tengah pesatnya pembangunan ibu kota Nusantara dan meningkatnya kebutuhan penghijauan di Kaltim, permintaan terhadap media tanam dan pupuk organik terus bertambah. Peluang ini berhasil ditangkap oleh pelaku usaha mikro di Samarinda, Riniwati, yang mengembangkan produk kokopit dan kokofiber berbahan dasar limbah sabut kelapa hingga menembus pasar berbagai daerah termasuk kawasan IKN. Usaha yang dijalankan Riniwati di Jalan MT Haryono Samarinda menjadi contoh bagaimana limbah pertanian yang selama ini dianggap tidak bernilai kalau diubah menjadi komoditas ekonomi yang dibutuhkan sektor pertanian, perkebunan, hingga penghijauan kawasan perkotaan. Kokopit merupakan serbuk hasil pengolahan sabut kelapa yang memiliki kemampuan menyimpan air lebih tinggi dibandingkan tanah biasa. Sementara kokofiber atau serat kelapa banyak dimanfaatkan sebagai media tanam, penahan erosi hingga kebutuhan landscape. Menurutnya, perkembangan pasar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Produk yang awalnya hanya dipasarkan di sekitar Samarinda, wilayah ini telah menjangkau Balikpapan, Bontang, Sangatta, Tenggarong, hingga sejumlah konsumen terlibat dalam kebutuhan penghijauan dan penataan kawasan di IKN. Fenomena ini mencerminkan semakin besarnya kebutuhan media tanam organik di Kalimantan Timur. Bangunan kawasan permukiman baru, ruang terbuka hijau, hingga program penghijauan perusahaan dan instansi pemerintah menciptakan pasar yang terus berkembang bagi pelaku usaha berbasis lingkungan. Dan peluang terbesar bukan hanya pada peningkatan penjualan, tapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap limbah. Sabut kelapa yang sebelumnya hanya dibakar atau dibuang, wayah ini dapat menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan pembangunan IKN yang masih terus berlangsung dan meningkatnya kebutuhan penghijauan di Kaltim, permintaan terhadap produk media tanam organik diperkirakan akan terus bertambah. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok pembangunan berkelanjutan di daerah. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim.
1: Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perompat RRI Samarinda. Korone sana etam berada di program Seprah ya, bagisahan seputar budaya daerah. Dan malam hari ini edisi tradisi yang ada di Indonesia nih korone sana. Jadi Mbak Tata akan bahas mengenai tradisi gebuk ende di Seraya Karangasem ya. Jadi Desa Seraya di Kabupaten Karangasem Bali ini punya tradisi unik yaitu perang rotan atau biasa disebut dengan istilah gebuk ende. Jadi warga setempat ini melaksanakan tradisi tersebut secara turun-temurun dan masih eksis hingga wayah ini ya. Dan tradisi gebuk ende ini diselenggarakan pada Sasih Kapat menurut sistem penanggalan Bali atau sekitar bulan Oktober sampai November nih kurangnya di sana. Jadi tradisi ini bertujuan untuk memohon hujan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Belakang ini pelaksanaan gebuk ende juga menarik antusias wisatawan. Jadi tradisi perang rotan ini masih menjadi atraksi yang kerap ditunggu-tunggu ya oleh para turis domestik maupun mancanegara. Nanti Mbok Tata bacakan lagi informasi mengenai sejarahnya seperti apa ya. Tapi kita mendengar dulu lagu yang satu ini.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, karena sana masih mengenai tradisi gebuk ende ya. Jadi lokasi dan waktunya ini berlokasi di Desa Seraya Karangasem. Jadi desa ini adanya di dataran tinggi dengan kondisi geografis tanah cenderung tandus dan kering saat musim kemarau. Jadi perjalanan dari pusat kota Denpasar itu waktunya kira-kira lebih dari 2 jam 30 menit ya menggunakan kendaraan pribadi nih. Jadi tradisi ini dilakukan saat menjelang musim tanam di ladang. Nah, warga ini akan berkumpul di ladang pada siang atau sore hari untuk melakukan perang rotan ini. Dan perang ini biasanya juga dilangsungkan di tempat umum dan mengundang lawan dari desa sekitarnya nih, Bu Sumbo. Salah satunya adalah desa Ujung Pesisi yang merupakan kampung nelayan di pinggir pantai Ujung. Jadi masyarakat di desa ini sebagian besar berasal dari Pulau Lombok. Kemudian kita berlanjut ke sejarahnya ya, ini seperti apa nih sebenarnya? Ini nama gebuk ende ini berasal dari kata gebuk yang artinya memukul, dan ende ini buat aku juga bingung nih, ende atau ende ya, mudah-mudahan tidak salah nih ya. Ende itu artinya perisai ya, jadi tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan Karangasem. Dan wayah itu warga desa Seraya ditugaskan sebagai prajurit untuk menyerang kerajaan Seleparang di Pulau Lombok. Kemudian warga Seraya saat itu dikenal sebagai prajurit yang kuat dan tangguh serta kebal, jadi dijadikan sebagai garda depan untuk menyerang kerajaan Lombok. Kemudian perang ini berhasil dimenangkan sehingga kerajaan Seleparang menjadi daerah kekuasaan dari kerajaan Karangasem. Kemudian semangat kesatria dari prajurit Seraya masih berkorbar meski telah menang bertarung nih. Jadi mereka ini bertarung dengan teman sendiri menggunakan alat perang seadanya. Nah, dari kegiatan itu muncullah tradisi gebuk ende dan dilestarikan hingga sekarang nih, kronis anak.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sombok, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai sejarah dari tradisi gebuk ende ini. Nah, sekarang beralih ke alur dan alat permainan ini seperti apa ya. Jadi sebelum kegiatan gebuk ende dilakukan, adalah hal pertama yang dilakukan oleh warga desa Seraya adalah persembahyangan dengan berbagai banten dan sesaji. Setelahnya dua orang laki-laki ini akan mengadu ketangkasan mereka ya dengan cara saling serang. Jadi kedua pemain akan bawa senjata yaitu rotan yang panjang 1,5 hingga 2 meter untuk memukul lawan. Kemudian yang kedua, perisai rotan bundar untuk menangkis serangan lawan. Kemudian aturan permainan gebuk ende. Jadi selama permainan berlangsung ada suara ya yang dihasilkan dari rotan ini. Dan suara ini akan disambut gembira oleh warga desa Seraya dan pemain akan menarik kegirangan. Kemudian beberapa warga biasanya akan minum tuak nira gitu sebelum permainan dimulai, tapi ini sampai mabuk nih. Ini tujuannya adalah membuat badan cepat panas dan semangat untuk melakukan gebuk ende tadi. Dan ada beberapa peraturannya ya. Untuk peserta yang bertanding nih, ini buat tata bacaan sedikit aja ya. Jadi permainan akan dilakukan di tempat dengan minimal luas lahan 6 meter persegi. Kemudian juru kembar akan melakukan seleksi peserta sesuai dengan postur tubuh dan usianya nih, Sumbo. Lalu peserta ini menggunakan pakaian adat Bali Madia lengkapi dengan udeng atau ikat kepala berwarna merah. Jadi pemilihan warna merah itu sebagai lambang jiwa pemberani. Kemudian pertarungan ini berlangsung selama 10 menit yang dipimpin oleh saya atau juru kembar. Kemudian juru kembar ini akan main terlebih dahulu ya, tapi rotan ini sampai kena lawan. Jadi tujuannya adalah untuk agak bikin semangat gitu peserta permainan. Jadi selama gebuk ende ini dilakukan akan ada iringan dari suara gamelan untuk menambah ketegangan dan memacu adrenalin peserta ya untuk terus bertarung. Kemudian terakhir, peserta ini diharapkan orang yang sudah ahli. Jadi nantinya saat pertandingan berlangsung nih, kalau ada yang terluka hingga berdarah, itu nanti mempercepat hujan akan turun begitu kurang dari sana. Begitulah tradisi gebuk ende yang ada di Bali ya, dan beberapa sejarahnya sudah mbak Tata bacakan. Dikutip dari laman detik.com. Selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan ada Pantas Bugis ya karena sana. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keren yang sana, sebanyak 76 putra putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusaka tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.000 pendaftar dari seluruh penjuru di tanah air. Pengumuman ini disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam konferensi pers. Dari total pendaftar, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, tidak ada peserta yang kalah dalam proses seleksi paskibraka. Mereka yang belum terpilih di tingkat pusat tetap merupakan putra-putri terbaik yang patut dibanggakan. Saya menegaskan program paskibraka bukan sekadar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program ini menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih dari atas 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, kemudian pembinaan ideologi Pancasila. Demikian Habar Etam pada kali ini, sampai jumpa pada Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah tradisi unik, yaitu adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan melancah, di mana para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Sesuai nama tradisinya, setiap pria harus menunjukkan kekuatan dengan cara saling menendangkan betis mereka. Uniknya, tradisi ini tidak dilakukan di tempat sembarangan, melainkan dilakukan di dekat makam Kelarang Moncong Loe, leluhur desa Moncong Loe,

0: coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
0: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
1: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana. Sebelum metam ke Pantas Bugis, saya mendengarkan dulu drama legenda mengenai Putri Darah Putih.
4: Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pada abad ke-14 atau 15-16 Masehi, lahirlah Kerajaan Sadurangas yang kemudian dinamakan Kesultanan Paser. Kabupaten Paser sendiri menyimpan banyak cerita rakyat yang menarik. Salah satunya, sosok putri yang sangat cantik yang ada di Kerajaan Pasir Mayang. Pasir Mayang merupakan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bejambe. Bejambe mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Uniknya, putri itu berdarah putih. Oleh karena itu, masyarakat Pasir Mayang mengenalnya sebagai Putri Darah Putih. Berita tentang kecantikan putri itu pun meluas ke berbagai daerah. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Putri Darah Putih, produksi RRI Samarinda.

0: Aku penasaran sekali dengan kecantikan putri darah putih. Bagaimana ya caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Oh ya, bagaimana kalau aku bertemu Raja Bejambe dan memberikan buah tangan ini untuknya? Pasti di situ aku bisa bertemu dengan putri. Maaf Raja, saya datang tiba-tiba untuk bertemu dengan Raja.
1: Ada keperluan apa kamu datang kemari?
0: Kedatangan saya untuk memberikan Raja buah tangan. Karena selama ini saya selalu bolak-balik berdagang di sini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih hamba.
1: Baiklah, saudagar. Saya terima buah tangan ini.
0: Terima kasih, Raja. Tapi maaf, Raja, kalau saya lancang. Apakah di sebelah Raja ini putri darah putih?
1: Oh, dia. Iya, ini anak saya, bernama Putri Darah Putih. Ada apa, saudagar?
0: Tidak apa-apa, Raja. Kalau begitu, saya permisi pamit, Raja. Wah, ternyata yang dibicarakan orang itu benar. Putri Darah Putih begitu cantik.

0: Wah, ternyata Sodagar. Mimpi apa saya sampai Sodagar datang ke sini pagi-pagi?
1: Begini, Pangeran. Aku mau meminta bantuanmu.
0: Bantuan apa itu, Sodagar?
1: Aku ingin Pangeran menemaniku menemui Raja Bejambe.
0: Bukankah Sodagar sering menemui Raja?
1: Benar, saya memang sering menemui Raja. Tapi kali ini ada urusan yang sangat penting.
0: Urusan penting apa itu?
1: Jadi, aku berniat ingin melamar putri Raja untuk kujadikan istriku. Bisakan Pangeran menemaniku?
0: Bagaimana ya? Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi, apakah Sodagar bersedia memenuhi segala permintaan putri dan putih nantinya?
1: Aku akan memenuhi semua permintaan putri, asalkan dia menjadi istriku.
0: Jika begitu, besok kita akan pergi menemui Raja.

0: ada keperluan apa saudagar kemari bersama pangeran muda?
1: Tuanku Raja, maksud dan tujuan saudagar membawa saya karena saya ingin menyampaikan keinginan saudagar ini.
0: Maksudnya, keinginan apa?
1: Jadi, saudagar mempunyai niatan meminang putri darah putih untuk menjadi istrinya.
0: Begitu ya. Baiklah, jika maksud saudagar ini melamar putri saya belum bisa memberikan jawaban. Karena hal ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga, terutama putri saya.
1: Baiklah, Raja. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Kami akan menunggu jawaban dari Raja.
0: Baiklah, kalau begitu kemarilah 10 hari ke depan untuk mendapatkan kepastian dari niatan saudagar ini.

0: Raja, kedatangan kami kemari sesuai dengan perjanjian kita 10 hari yang lalu. Kami sangat mengharapkan kepastian dari pihak raja.
1: Baiklah, Pangeran Muda dan Saudagar. Sebenarnya Putri Darah Putih menerima lamaran siapapun. Tapi dengan satu syarat.
0: Syarat apa itu, Raja?
1: Syaratnya orang yang akan menjadi suaminya haruslah berdarah putih.
0: Syarat macam apa itu? Sangat mustahil sekali.
2: Baiklah, Raja. 3 hari lagi saya akan datang. Saya akan membuktikan bahwa saya juga berdarah putih.
1: Baiklah, saya akan menunggu kedatangan Saudagar kemari untuk membuktikannya.

0: tepung dan botol.
1: Akhirnya, saudagar datang tepat waktu. Jadi bagaimana dengan syarat yang diajukan Putri Darah Putih?
0: Baiklah, Raja. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Raja dan Tuan Putri. Raja, lihatlah botol ini. Di dalam botol ini ada darah hamba. Darah hamba juga putih, seperti darah Putri Darah Putih. Semoga Raja dan Putri tidak tahu kalau itu sebenarnya getah pepaya yang dicampur dengan tepung.
1: Apa benar ini darah kamu?
0: Benar, Raja. Itu asli darah hamba. Apakah Raja tidak mempercayainya?
1: Bukan begitu, Saudagar. Putriku, coba lihat bagaimana pendapatmu.
2: Jika ayah percaya itu adalah darah, Putri juga akan percaya, ayah. Hanya saja, jika di kemudian hari terdapat kesalahan, ayahanda jangan menyesali diri.
1: Baiklah, Putriku. Saudagar, lamaranmu kami terima karena sudah memenuhi syarat yang diberikan.
0: Baiklah, terima kasih, Raja.

0: suamiku, hati-hati membelah rotannya ya.
1: Iya istriku, kalau kamu lelah, istirahat saja di dalam.
0: Aku ingin menemanimu saja di sini.
1: Aduh, sakit sekali.
0: Hah? Ya ampun, suamiku. Tapi, apa ini darah? Ternyata darahmu bukan putih.
1: Istriku, aku bisa jelaskan ini semua.
0: Penipu! Kamu sudah menipu aku dan keluargaku. Kamu jahat.
1: Istriku, tunggu. Jangan pergi.
0: Ayah.
2: Ada apa ini putriku? Kenapa kamu menangis? Tenanglah dulu. Ceritakan apa yang terjadi.
0: Kita telah tertipu, ayah. Dia sudah membohongi putri dan juga seluruh keluarga kita.
2: Siapa yang membohongi kita? Ceritakan kepada ayah yang sebenarnya.
0: Ayah, suamiku tidak berdarah putih. Kita semua ditipu olehnya. Ini tidak bisa putri terima, ayah.
2: Apa? Berarti selama ini dia membohongi kita. Ayah tidak terima ini semua. Prajurit! Cepat kalian cari saudagar itu. Dan tangkap dia. Bawa ke istana sebelum dia kabur.

0: putriku, ada yang ingin ayah sampaikan.
1: Apa, ayah?
0: Ayah sudah menyuruh seluruh prajurit untuk mencari dia. Tapi, sampai saat ini, belum ketemu. Dan informasi dari mereka, saudagar itu telah meninggalkan desa ini.
1: Iya, ayah. Putri sudah mengira akan seperti ini. Tapi, ayah, putri punya satu keinginan.
0: Apa itu, putriku?
1: Tolong ayah kumpulkan seluruh masyarakat kita ke sini. Aku akan meminta sesuatu dari mereka.
0: Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka, putriku?
1: Nanti ayah akan tahu jika mereka sudah berkumpul di sini.
0: Baiklah, ayah akan menuruti keinginanmu.

0: Wahai warga Pasir Mayang, kalian tentu telah mengetahui tentang berita yang memalukan itu. Rasa malu ini terlalu dalam untuk dilupakan. Karena itu, aku minta kalian bersedia membantuku. Setelah ini, aku minta kalian semua mengambil segenggam tanah, lalu lemparkan tanah itu ke istanaku. Lakukan hal itu setiap kali kalian melewati istanaku. Aku akan menunggu kalian di dalam istanaku.
1: Putriku, apa yang kau bicarakan?
0: Ayah, inilah akibat yang harus aku terima. Ayah juga sudah berjanji dulu tidak akan menyesali apapun jika terbukti bahwa saudagar itu berbohong. Sekarang biarkan putri terima semua ini, Ayah.
2: Tidak lama berselang, datanglah masyarakat melempari istana Putri Darah Putih dengan tanah. Tidak hanya saat itu, tetapi setiap kali mereka lewat di depan istana itu, mereka terus melemparkan segenggam tanah. Begitu banyaknya tanah yang dilemparkan masyarakat Pasir Mayang, sehingga istana Putri Darah Putih tertutup dengan tanah. Lama-kelamaan, timbunan tanah itu membentuk sebuah bukit. Sampai sekarang, bukit itu masih ada, tepatnya di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro. Drama legenda Putri Darah Putih, naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Dedi Purnama sebagai Raja Bejambe, Ria Mitasari memerankan Putri Darah Putih, Ahmad Junaidi sebagai saudagar, dan Boy Saputra memerankan Pangeran Muda. Narator dibacakan Mira, rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Salam Uni ya, Indo dan Dayeng. Kembali lagi nih Pantas Bugis menemani semuanya ya di malam, Senin malam ini maksudnya ya. Jadi seperti biasa akan ada Indo City juga yang menemani ya. Kita sambil menunggu Indo City dulu ya, ini Indo Dayeng ya. Jadi untuk yang mau telepon-telepon boleh, tapi di telepon biasa aja ya, di 0517272656 atau 736152. Kalau WhatsApp lagi dipakai sama Indo City, jadi bisanya chat aja ya. Dan kita sapa dulu nih Indo City. Halo.
1: Halo, selamat weni.
0: Selamat weni Indo. Agak gimana kabarnya?
1: Betul sudah itu tadi. Kenapa enggak diteruskan agak?
0: Lupa. Agak kareba.
1: Iya. Agak kareba.
0: Nah, gitu loh. Belakangnya lupa nih Indo.
1: Sudah bilang agak kok malah langsung apa kabarnya. Alhamdulillah
0: kareba manicing. Nah, lupa kareba apa kabar itu balik jadi nanti. Iya.
1: Lagi mati lampu nih nah.
0: Oh, mati lampu kah?
1: Iya, jadi ini wifi aku pakai paket aja ini.
0: Oh iya Indo.
1: Nungguin ini aja, nanti kalau selesai nanti ini ku matiin cepat.
0: Iya.
1: takut enggak cukup gitu nah paketnya. Kok ya mudah-mudahan aja cukup lah.
0: Iya, mudah-mudahan cukup ya Indo. Dari jam berapa tadi mati lampunya?
1: Sudah ada 1 jam ini.
0: Oh, 1 jam ya. Iya iya. Soalnya di sini lampunya nyala jadi enggak kelihatan kalau mati lampu.
1: Iya kan di sana kan terang terus, nggak pernah mati. Kalaupun mati paling sebentar aja.
0: Iya betul, pakai genset soalnya.
1: Oke ya deh. Okay.
0: Boleh kita aku nyapa cepat nih?
1: Membuka. Iya, ya, aku siap. Buka cepat ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat weni. Agama tukar reba, masih lisak bola, masih lisak kampung. Siruntuk siki ya weni di acara favorita pentas ogi ya. Tanah podo pada masih monitor mana kita si bawa kowe dengi mata maki ikut gabungan untuk mempererat silaturahmi kita ya malam hari ini. Betul. Karena malam hari ini kita cuma bisa membahas makanan khas ya. Mm-mm. Bermacam-macam makanan khas gitu nah. Kalau bisa karena di sana itu banyak sekali kuliner sebenarnya ya. Sudah ada yang dibawa juga merantau ke sini kan.
0: Betul, makanan khasnya
1: iya banyak betul. Habis itu sampai di sini banyak juga sudah yang dibawa sampai ke sini, banyak juga sudah dijajakan di penjual-jual wade, penjual-jual makanan. Kalau masakan-masakan khas atau lauknya, sayurnya itu sudah banyak juga di Samarinda sini ya, Kalimantan sini ya.
0: Betul.
1: Karena orang Bugis itu perantau.
0: Iya, di sini banyak.
1: Betul. Mereka mereka merantau dengan mencari apa ya namanya, mencari rezekinya dengan membawa keahlian masing-masing. Nah, jadi kalau yang perempuan biasanya, kalau yang laki-laki itu biasanya bisnis sama dagang cara berdagangnya kuat ya. Nah, tapi antar lintas dari kota ke kota ya. Kayak semacam sopir ya, transportasi, bergerak di bidang transportasi kalau bagian laki-laki. Tapi kalau di bagian perempuan, orang Bugis itu biasanya lari ke makanan.
0: Tukang masak.
1: Nah, benar. Ke makanan. Mereka setiap aku ke Balikpapan. Nah, Balikpapan ke Tenggarong sama dengan ke Bontang, Sangatta, Bengalon sampai ke Berau sana ya. Di sepanjang jalan atau di sepanjang pinggir jalan itu, di antar kota ini dari Samarinda berpencar kemana-mana itu, yang buka warung di pinggir-pinggir jalan itu kebanyakan orang Bugis.
0: Nah, Banyak jadi ya, kayak keluarga gitu.
1: Benar. Nah, walaupun apa itu, kalau bergerak di bidang apa ya, kios-kios gitu, kios sembako atau kelontongan, itu banyak betul.
0: Betul.
1: Banyak betul pokoknya, tersebar di daerah-daerah. Habis itu kalau di dalam kota itu 24 jam ya. Nah, kalau di pinggir kota, kalau di pinggir kota itu biasanya kalau warung kelontongan itu dia bisa sampai jam 11 sampai jam 12 malam aja tutup sudah. Nanti pagi nanti biasanya habis sholat subuh mereka buka lagi gitu. Nah, kalau di pinggir jalan, tapi kalau warung makanan itu sampai 24 jam ya, nggak bisa dia ini. Pokoknya asal mereka warung makanan itu kalau antar lintas daerah, pasti lintas kota atau daerah gitu, nah pasti mereka buka 24 jam sampai 24 jam. Nah, itu dia makanannya macam-macam ya. Betul. Kayak contoh Makassar itu.
0: Nah, itu banyak tuh di sini.
1: Nah, palu basah. Sop saudara.
0: Nah,
1: abis itu yang dijajakan itu yang di warung-warung ya, makanan berat loh itu. Nah, kalau wade-wadenya itu, wah, nggak bisa dibilang lagi sudah.
0: Banyak sudah itu.
1: Nggak bakal bisa terhitung, iya. Nah, biasa kalau di warung makanan itu, yang terutama itu yang kayak Coto Makassar sama sop konroknya itu. Nah, biasanya itu disediakan dengan makanan kayak buras atau lontong.
0: Oh iya, betul-betul. Nggak pakai nasi ya.
1: Ya, biasanya mereka enggak pakai nasi. Kecuali ya, ada kecuali, ada pengecualiannya. Kecuali orang yang pelanggannya itu minta nasi.
0: Jarang
1: baru
0: sih
1: dia disediakan. Iya, baru dia disediakan. Tapi jarang.
0: Betul.
1: Jarang, biasa ada yang kayak gitu kan. Biasa mereka itu lalapan. Dulu kan yang di sana itu enggak ada yang namanya lalapan ya. Di sana di Sulawesi dulu ndak ada yang namanya lalapan. Nanti mereka kayaknya gini ya, perantauan gitu kan, pulang ke Sulawesi karena dia mungkin dia ndak berhasil di sini. Nah, ada kan ada sebagian, ndak mungkin kan semuanya ke sini merantau berhasil semua, ya kan?
0: Betul.
1: Habis itu biasa di sini sudah bertahun-tahun masih tetap dia mereka tidak berhasil, nah makanya dia pulang ke Sulawesi. Nah, sampai di Sulawesi dia mengembangkan pengalaman yang dia dapat di Kalimantan. Nah, sampai di sana, nah sampai di Sulawesi akhirnya dia bikin warung atau buka warung warung makanan atau apa gitu. Dia berhasil di sana. Dia bisa ambil pengalaman di sini, makanya makanan di sini dulu di sana itu di Sulawesi Selatan itu kulihat tidak ada yang namanya lumpia ya, yang ada itu jalangkote.
0: Iya, jalangkote.
1: Ya jalangkote, makanan makanan goreng-gorengan lah, singkong, singkong goreng, korket. Kroket kan, kroket kalau kami kroket. Apa sih dibilang orang di sini?
0: Kroket.
1: Kroket ya, dia bilang iya kroket. Kalau kami di sana itu kroket bilangnya. Nah, habis itu isinya sayuran. Habis itu dia pakai bahan dasarnya itu singkong kan. Nah, habis itu roti goreng yang isinya pisang di dalam. Habis itu namanya cakwe itu ndak ada dulu itu. Nah, sekarang di sana itu sudah ada macam-macam di sana. Nah, habis itu lumpia, lumpia dulu itu ndak ada namanya lumpia. Nah, sekarang di sana sudah ada lumpia karena saya punya saudara sepupu dari sini, dia merantau di Handil. Berapa tahun dia di Handil tinggal. Dia ikut sama suaminya. Nah, habis itu sampai di sana itu sudah bertahun-tahun ndak berhasil, kasihan dia kan. Maksudnya hidupnya cuma segitu-gitu aja. Ada sih, ada ya namanya kalau makan ya ada aja rezekinya kan.
0: Iya.
1: Nah, dia kesana kemari itu kerja bangunan kalau enggak salah suaminya kemarin itu. Lama di sini, habis itu dia pulang ke Sulawesi karena di sini merasa susah cari proyek itu kan jarang-jarang kan. Nah, itu dia yang bikin dia enggak bisa bertahan di sini. Dia tinggal di Handil mana kah waktu itu? Di Handil 6 kah, Handil berapa kah itu? Nah, dia pulanglah ke Sulawesi. Sampai di Sulawesi, dia bikinlah itu keahliannya itu, dia bikin lumpia, dia bikin jalan kote, donat, pais, klepon, dadar gulung. Apalagi cangkok manis, putu pese, apa tuh, apalagi bla bla, pokoknya banyak betul. Nah, makanya aku bilang mendut itu juga ya, mendut. Nah, habis itu di sana dia berhasil.
0: Oh, kayak tukaran gitu ya Indah ya?
1: Ya benar, justru di sana berhasil dia pulang ke Sulawesi, dia bikin saya punya saudara sepupu itu bikin kue, suaminya dia melaut, bertanam apa itu,

0: cepat ya habisnya ya.
1: Nah, benar. Makanya aku bilang di sini dari Sulawesi itu makanan sampai di sini makanan itu kalau yang paling rame di sini kulihat itu banyakkan itu rumah makan ya.
0: Iya, betul.
1: Rumah makan
0: yang udah gede.
1: Besar. Ya, rumah makan yang besar-besar itu. Nah, antara Balikpapan ke Samarinda habis itu Bontang, arah Bontang sama ke Sangatta itu kulihat di pinggir-pinggir jalan itu ada juga itu. Ada kulihat. Pernah kulihat aku anu itu kan mau ke Wahau, Muara Wahau. Kami singgah makan rumah makan baru ini besar dia. Macam-macam di situ lalapannya lalapan ini lalapan itu ya kan ada bakarnya ada gorengnya nah ada gepreknya nah habis itu baru di situ juga ada menunya kulihat coto Makassar palumaraknya habis itu ada sop konroknya ada palubasaknya ada semua di situ nah jadi bilang begini. Ini bukan kulihat sih yang kayak nasi campur itu atau pokoknya lalapan-lalapan ini kayaknya orang Jawa deh yang ini. Tapi kalau coto Makassar itu kayaknya bagiannya orang Bugis. Jadi aku bilang begini, oh dia kalau kolaborasi.
0: Iya, kerjasama ya.
1: Ya, kerjasama. Bagus juga. Jadi kadang aku berpikir begini, apa suaminya orang Jawa, istrinya orang Bugis?
0: Nah, bisa jadi.
1: Nah, benar. Nah, atau suaminya orang Bugis, istrinya orang Jawa. Biasa begitu kan, sebaliknya. Antara sebaliknya kayak gitu kan. Jadi mereka kolaborasi gitu. Nah, dapurnya aku lihat beda, dibedakan. Tapi memang satu ruangan besar betul anunya baru juga tempatnya itu luas pekarangannya di depan kami singgahlah makan di situ nah supir-supirnya itu singgah istirahat ada musolahnya ada ininya nah itu sudah aku bilang begini lumayan orang ini bisa berhasil karena dia mengambil jalan antar provinsi. Kami singgah di sana itu sekitar jam 3 kalau enggak salah. Setengah 3 kah jam 3 kah?
0: Sore ya.
1: Iya, enggak. Malam.
0: Oh, subuh.
1: Subuh.
0: Oh, pas itu iya. Bukanya ya.
1: Dia buka pokoknya memang dari ane tuh 24 jam kayaknya dia itu. Jadi banyak sopir-sopir yang singgah entah itu sopir truk rapel apalagi sopir-sopir kontainer kulihat ada juga ada juga yang singgah mereka singgah istirahat alhamdulillah nyala sudah lampu
0: nah Indo ini ada yang nelpon kita sapa dulu ya
1: oke
0: kita sapa dulu halo oh mati kita sapa sebelahnya lagi Indo halo
2: iya selamat
0: menikmati
2: agama kereba.
1: Alhamdulillah kare Bapak Deceng.
2: Indo City. Sama Indo.
0: Indo Tata.
1: Indo Tata.
2: Apa dibahas Indo?
1: Makanan khas. Makanannya banyak kan kulinernya orang Bugis itu kan banyak.
2: Ini siapa yang nelpon Indo?
1: Siapa? Aku itu. Jarang-jarang anu itu, jarang-jarang hafal itu.
2: Enggak apa.
0: Bentar, kayak lupa ingat nih, Daeng.
2: Kang Said.
0: Oh, Daeng Iis. Daeng Iis nih, Indo.
1: Daeng Iis ini selalu bikin penasaran aja.
2: Nah. Apa dibahas, Indo?
1: Penasaran. Kudang
2: tahu nanti makan.
0: Makanan khas Bugis nih, Deng.
1: Makanan. Mbak, itu makanan khas Bugis itu macam-macam juga ya. Walaupun coto Makassar judulnya, tapi tetap aja macam-macam itu rasanya.
0: Nah,
1: ada yang bisa bikin kental, ada yang bisa masih setengah kental. Habis itu ada yang agak encer-encer gitu.
2: Tuh, kalau saya.

0: sering makan itu soto Makassar. Ya anu sini di muka pom bensin ini, Dok.
1: Muka pom bensinnya mana?
0: Yang di M Said. Eko Umar.
1: Oh, yang di M Said itu.
0: Iya. Itu enak juga. Sama ya. Kalau di kota, kalau yang di kota itu dia anu di Jalan Penegoro itu nah. Masih kayak itu.
1: Nah, enggak tahu.
2: Yang di Jalan Penegoro. Kenapa jauh betul?
0: Ya, yang di seberangnya Mesra Indah itu.
1: Lah, terus kenapa kamu enggak pernah no? Daeng, enggak pernah rasain yang di simpangan Air Putih ini kah, Daeng? Itu dekat oh, dari rumahku itu, Daeng.
0: Iya, kalau simpangan Air Putih enak juga situ.
3: Ramai juga situ.
1: Di Juanda, di Juanda itu simpangan Air Putih itu, Daeng, itu ya. sangat fenomenal. Karena apa? Legenda juga. Karena apa? Itu sudah lama bertahun-tahun, puluh tahun sudah. Anakku masih kecil dulu itu yang anakku yang pertama ini yang umurnya si 31 tahun, Daeng.
0: Ya.
1: Itu aku sering makan di situ, Daeng. Sekarang sudah 31 tahun loh umurnya anakku itu.
3: Wah, lamanya. Saya
0: masih anak masih situ, masih Indo.
1: Iya. Masih situ. Kemarin aja bulan kemarin aku sama anakku ke situ makan. Bertiga aku anakku itu ke sana makan itu di anu Air Putih situ itu. Enak memang kok, enggak ada anunya, enggak ada ininya. Pernah dia kebakaran satu kali kah, dua kali kah? Kebakaran itu gara-gara apa itu masa ketupat itu. Tapi tidak pernah anu, enggak sempat membesarkan, dia cuma
0: enggak sempat.
1: Iya.
0: Sama anu itu, Dok. Ini yang gue cari ini anu. Anu sop konro itu.
3: Oh, sop konro.
1: Sop konro itu
0: ada di mana?
1: Banget itu. Kalau dapat anunya sop konro itu di mana ya? Aku belum pernah dapat di sini.
0: Pernah di Segiri. Mau ke Segiri itu Nanda.
1: Ah, daerah mana
0: itu? Segiri itu dulu pernah situ. Sekarang enggak ada lagi kulihat.
3: Tutup kali ya?
0: Tahu.
1: Biasanya Daeng, biasanya kalau kayak gitu dia tutup itu biasanya enggak sesuai dengan harganya. Mungkin. penghasilannya miring harga barang melunjak. Nah, makanya kasihan dia enggak bisa enggak bisa maju ibaratnya gitu nah. Nanti dia
0: tinggikan
1: harganya. Yang dia takutkan itu kalau dia tinggikan harganya, Daeng, orang enggak mau.
0: Iya, betul.
3: Karena sekarang mahal semua.
0: Dulu aja satu porsinya sekitar 25, tapi beberapa tahun yang lewat sudah aku.
3: Dulu mahal ya, 25, nah, sekarang itu biasa aja.
1: Iya. Enggak, soalnya gini, Tak. Biasanya itu kalau kan tulangan itu kan?
3: Iya.
0: Ya, tulangan.
1: Kan itu tulangan itu kan prosesnya kan
3: lama ya.
0: Lama itu. Ya pokoknya baru yang kan aja sampai lepas sama tulang sama anunya tuh dah.
3: Berjam-jam itu.
1: Dan kedua sekarang inilah coba pikirkan kalau pakai gas tabung yang melon itu sekarang lo berapa?
3: Iya.
0: Nggak masak satu ndak bisa nggak sempat masak itu sehabis itu.
3: Iya, nggak cukup itu. Sudah.
1: Makanya dia kalau dia pakai tungku yang
0: apa
1: itu yang dipakai orang masak nasi goreng itu kan? Nyala apinya itu. Nah, itu gasnya itu paling kalau melon itu 3 kali tarik dia habis.
3: Enggak cukup sudah.
0: Kadang-kadang orang tuh bisa pakai kayu aja, Dok.
1: Nah, benar. Mungkin dulu waktu penjual coto Makassar yang simpangan ini, yang simpangan Juanda ini mungkin pakai kayu, kasihan dia merebus itu apa
0: lontong ya? Itu kan
1: enggak bisa ya, lontong sama
0: ketupatnya tuh ya ketupatnya itu
1: makanya sempat kebakaran tapi untungnya bisa cepat ditangani jadi di situ-situ aja yang anu enggak kelihatan kok dulu. waktu itu kalau dia habis kebakaran itu enggak kelihatan.
0: Jadi kalau saya kayak saya jalan itu enggak, kalau saya jalan ke kota itu kalau enggak satu Makassar, satu Pondro saya cari. Aja dua macam aja makanan saya cari itu.
1: Kalau di Balikpapan itu Daeng, aku paling doyan itu sop Pondro itu. Nah, ada yang di belakangnya Bang Bang DPD kah Bang Kaltingka itu. Lorong itu Daeng, tapi mantap pokoknya.
0: Sekarang tuh enggak ada di Semarendan nih, Daya. Kalau di Semarendan ada lagi, Ndok?
1: Ai, kalau di Samarinda aku belum pernah dapat.
3: Susah nyarinya.
1: Itu. Yang ada kan, Pak, yang banyak kan coto Makassar aja.
0: Iya, iya itu.
3: Betul.
1: Sop Pondro ini langka.
0: Jadi bilang teman kamu nih model dan cari yang dada yang jual.
1: Nah, kan di sini begini Daeng, mungkin dia langka di sini karena begini, kan ada yang namanya rawon kan, jadi kalah dia sama rawon.
0: Oh iya mungkin.
3: Betul, mirip ya. Kan,
1: iya kan beda tipis itu anunya, bumbunya.
0: Makan kalem yang kompornya kan sama tulang-tulangnya itu nah.
3: Iya, kalau rawon bener. Dagingnya aja.
0: Ah, dagingnya aja, kalau ini kan tulangnya.
3: Beda sensasinya ya.
0: Jadi itu gitu aja ya. Makanan Bugis ini dua macam itu aja yang gue senangi.
1: Aku juga iya, aku paling doyan itu, tapi ngeri habis makan itu aku tegang leherku
0: Iya.
3: Kolesterol.
0: Iya itu betul itu. Anu leher di belakang tuh nah, yang di belakang tuh nah, tengkuk belakang.
1: Tapi aku suka makan, aku bandel ini orangnya.
0: Sama dong, aku gitu juga. Tapi aku kalendarmu, bila aku habis pulang tuh aku makan timun udah bisa biji lah.
3: Buat nurunkan ini ya.
0: Nurunkan
3: tekanannya.
0: Enggak juga tekanan. Cuma kenapa kah? Nah, lo makan dulu langsung.
3: Iya, kolesterolnya biasanya itu. Daging kan lumayan.
1: Daeng, aku tanya dulu, kalau nanas itu bisa nggak menetralisir juga anunya itu?
0: Anu kolesterol ya?
1: Daging, iya dia kalau kita daging. Makan daging.
0: Bisa juga bisa.
1: Nanas itu ya?
0: Iya bisa, enggak.
1: Oh, aku taunya itu nanas habis itu. Sama itu timun sama air kelapa. Tapi kelapanya yang warna merah kulitnya yang orange kulitnya bilangnya itu sih aja. Bilangnya orang
0: kalau ini ada nah, juga yang anu orang ngasih tahu soda aku nggak bisa minum soda.
3: Kalau soda
1: Soda jangan soda kue yang untuk yang ada pengembangnya itu bukan
3: soda minuman.
1: Sekarang di TikTok aja itu soda.
0: Soda minuman itu nah minuman soda.
3: Tapi banyak gulanya tuh Daeng.
1: Ay takut juga itu.
0: Sama aku nggak pernah juga ada yang ngasih tahu kalau makan daging ini, jadi aku malas aku. Aku nggak ada tekanan jauh, biar 2 kilo makan daging nggak tekanan aku.
3: Mending kelapa aja tuh ya.
1: Aku Daeng sama, aku tekanan juga nggak ada. Tapi kalau kolesterolku memang iya, aku tekanan darah itu 1:10/70/80 biasanya kayak gitu aja.
0: Ya biar makan daging banyak tuh, kalau kolesterol tuh itu aja, biar menetralkan daging anu tuh itu aja, timun nonton aja.
1: Biar aku kalau mau simpelnya Daeng itu beli aja simpastatin. Beli aja simpastatin.
0: Halo obatnya lah mereknya kah?
1: Iya, merek nama obatnya itu simpastatin, obat kolesterol memang.
0: Oh iya.
1: Sebelum makan. Kalau mau makan daging, ayam kah, daging kah, atau cumi-cumi, atau lauk, atau apa, sari laut itu, udang, udang, cumi atau kepiting. Minum dulu itu simvastatin 1 biji. Nah, nanti kalau sudah selesai makan, nah 30 menit ke depannya makan lagi itu 1 simvastatin, aman tuh.
0: Berarti boleh, kalau ingat patin berarti iya ya.
1: Iya.
3: Lain juga itu.
1: Iya. Kalau ikan patin itu beda lagi.
0: Enggak, maksudnya kalau tadi namanya ada patin, kalau belakang ada itu. Iya. Nah, Mereknya tadi untuk
3: simvastatin katanya.
1: Simvastatin V yang bentuk U itu. Iya, simvastatin.
0: Ya kan bila ingat patin berarti tahu dah obatnya itu namanya.
3: Patin bukan ya, patin.
1: Iya, tin di bawah, ikan patinnya di belakang, habis itu simnya di depan, sim
0: ya, stek. Iya itu. Bila ingat ikan patin berarti ya sudah mereknya itu.
1: Sama nah, penjual obat simvastatin, beli simvastatin 1 strip itu 10 biji isinya, paling 7.000 ke 8.000 ke itu.
0: Bekepeng ya, Ndok ya.
1: Iya, murah. Aku aja Pak.
0: Tablet itu ya.
1: Tablet dia kecil.
0: Oh iya. Pokoknya ini kalau ingat patin ya sudah pasti ya itu aja.
3: Iya. Mirip-mirip lah ya namanya ya.
1: Iya itu. Dia kan takut lupa.
0: Makanya ya, itu, kan,
1: ya, mumpung ingat sekarang dicatat aja.
3: Nah.
0: Ya. Simpas patin.
1: Simvastatin lebih bagus lagi tuh kalau sudah dicatat.
0: Enggak ya tuh kalau ikatan mesia nano kan berarti patin. Oh ya sudah ini
3: gitu ya ngapalinnya nih.
1: Iya itu. Oh, boleh serah situ, atur aja.
0: iya Ndok. Jadi kalau kuenya Ndok
3: pisang hijau.
1: Kalau kuenya itu aku paling doyan ya. Yang pertama kalau aku ya, namanya aku tahu suka manis ya. Aku sukanya daeng, biasanya bulu pecak ya. Aku tidak pernah suka yang namanya bulu pecak. Mulai dari bujang anak-anak itu kalau aku pergi ke acara pasti aku makan cari dulu yang namanya bulu pecak barongko. Sama yang namanya katirisalah.
0: Nah ini Dano, Ndok. Aku pernah dikasih orang Bugis itu anunya seperti dadak gulung itu, cuma di dalamnya pisang Ndok. Pisang lalu dikasihnya anu santan sama air gula. Apa itu Ndok, namanya Ndok?
1: Nah itu bukan dadar gulung itu namanya, itu namanya pisang ya, hijau.
0: Ya.
1: Nah lo salah sebut lagi nih.
0: Nah pak, anunya bungkusnya seperti dadar gulung lo, jadi anunya dalamnya pisang.
1: Ya memang dia orangnya kayak gitu ya. Biasanya kalau orang Bugis itu kalau dia cepet-cepet. Nah, dia mau ambil simpelnya, dia bungkuslah dia kayak dadar gulung itu. Tapi kalau dia tidak cepat-cepat atau tidak ada kerjaan lain lagi yang mau dikerjakan, cuma itu aja. Nah, dia bikin baik-baik sudah itu bentuknya ya pisang hijau.
0: Nah, maksudnya tidak dibungkus sama tepung enggak?
1: Itu pakai tepung sudah daeng sebenarnya, itu campuran ini ya, campuran tepung terigu sudah dikasih dengan blenderan air pandan. Nah biasanya ditambahi pewarna agak supaya agak hijau kan. Karena daun pandan itu kan nggak seberapa anunya hijaunya gitu. Nah untuk lebih bikin hijau kan dikasihnya pewarna makanan lagi, tapi tidak banyak. Kalau aku sih ku bikin dadar itu gampang aja. Aku paling ku kasih garam aja untuk mengolah adonannya itu. Ku kasih air biasa aja. Habis itu enggak pakai macam-macam. Nggak, sekarang ini perasaanku ribet kalau masak itu dimasak
0: itu,
1: duluan.
0: Itu, habis itu deh disuap itu enggak? Disuap kah itu?
1: Enggak disuap. Dia cuma diiniin, Dayeng. Kalau aku pakai teflon.
0: Oh, teflon.
1: Pakai, ya, pakai teflon dianuin kayak kulit lumpia itu, nah, Dayeng.
0: Iya.
1: Dituang kayak gitu di teflon, habis itu di pelintir-pelintir atau dianukan supaya terbentuk bulat, habis itu nanti diturun, kalau sudah matang diturunkanlah di anu apa itu di wadah, habis itu baru diisikan inti. Inti biasanya inti kalau dadar gulung ya. Tapi kalau mau pisang ijo, aku itu ku bikin kayak gitu aja, kulitnya kulit dadar gulung, tapi ku isikan pisang, habis itu nanti bentuknya juga kayak pisang itu, tapi pisangnya itu sudah direbus duluan.
0: Oh iya, itu aku pernah itu dikasih sama beli.
1: Nah, baru itu yang dibilang tadi itu santan itu fla namanya ya, flanya. Nah, habis itu dikasih biasanya gula. Itu ada gula. Ini ya, ada
0: gula, air gula.
1: Enggak, iya, gula air gula warna merah kan. Warna merah kan?
3: Oh, sirup ya. Itu.
0: Oh, benar. Nah,
1: biasanya itu biasanya bukan air gula, Daeng.
0: Oh, lain enggak?
1: Iya, itu biasanya sirup DHT.
3: Sirup yang merah tuh ya?
1: Nah, ya, DHT itu yang merah.
0: Iya.
1: Abis, dikasihkan juga sagu mutiara biasanya. Nah, sagu mutiara. Nah, itu makanannya paling enak sih dimakan sama dikasih dengan es batu ya.
3: Iya, lebih segar.
1: Enak banget itu kalau lagi
0: panas. Sebel lapar aku deh. Lapar jadinya, Dok. Karena lagu aja, Dok.
1: Ngiler aja kalau mau makanan ini.
3: Lagu apa nih, Dayeng?
0: Putarkan lagu apa aja, lagunya dari Selfie Yama aja.
3: Selfie Yama.
0: Ya aja lagunya apa kali dulu yang
3: mau. Oke, sembarang dah. Aja ya. Siap.
1: Ya, yang penting Selfie Yama penyanyinya.
3: Oke, Neng.
0: Salamnya semuanya ya, Indo. Mudah-mudahan kesehatan Indo Siti sama Indo Tata. Terima kasih.
3: Siap, sama-sama, Neng. Dan yang
0: taat tandanya. Iya. Kata gua asal gua ingetin aja inget aja gua dah.
3: Siap, Neng.
0: Makasih, Indo.
3: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Indo, kita lanjut lagi ya. Sebelahnya kah? Ngangkat.
1: Ya, ada kah?
3: Ada. Kita sapa dulu ya.
1: Yo.
3: Halo.
1: Selamat.
0: Halo,
3: sama Uni.
1: Uni.
3: Oh, ini ya. Deng Ari nih.
0: Iya.
1: Deng Ari ini.
3: Iya, gimana, oh, iya. Deng?
1: Sehat kan, Deng?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah. Deng suka makanan apa kalau makanan Bugis ini?
0: Ya.
3: Suka makanan apa kalau makanan Bugis?
0: Ya.
3: Bingung Dengnya mungkin. Suka pisang hijau kah atau soto coto Makassar nih, Deng?
0: Soto Makassar.
3: Oh, sukanya coto Makassar nih, Indo.
1: Ya. Sar dia pasti bikin enak dan bikin kenyang.
3: Betul. Ini Dayeng mau request lagu apa nih?
0: Ya.
3: Lagunya apa? Ya. Sembarang aja ya. Sembarang. Oke, dah. Salamnya boleh nih, Dayeng. Iya, makasih Deng ya. Iya. Deng Ari seperti biasa agak pendiam, memang pendiam sih.
1: Iya, memang pendiam orangnya. Tapi alhamdulillah dah enak dia bisa lancar sudah dia. Mulai lancar sudah dia masuk, mulai panjang sudah dia kalau anu kan kalau kita ngomong gitu mulai banyak juga iya. sudah yang dia maksud gitu. Nah kalau dulu itu cuma ya
3: ya
1: ya kayak gitu aja
3: dipancing dulu gitu.
1: Iya itu habis dulu mungkin enggak terlalu ini ya namanya kaku juga kan aku awalnya juga kayak gitu waktu di suara Samarinda dulu itu ikut itu sama Daeng siapa sih lagi namanya dulu itu aduh ngeri betul pokoknya kalau aku anu itu yang bikin mereka itu senang itu kalau aku masuk itu karena namanya itu Naindo Siti Maraka Capuncing itu bikin ketawa.
3: Gitu
1: iya sekalinya. Bilangnya namanya susah betul disebut. Ku bilang itu sebenarnya namaku itu pendek aja itu Daeng ku bilang cuman karena nama udara aja kan ku bilang kayak gitu ya ku bikin panjang aja ku bilang kayak gitu ketawa mereka itu kalau ada yang menelpon itu mintaan usahaan beri salam-salam itu bilangnya Indo City itu bilangnya aku enggak bisa sebut namanya
3: Nah Indah kita angka satu lagi mungkin ya
1: siapa kak?
3: Tadi itu masih ada sebentar kita tunggu lagi temati teleponnya. Nah siapa lagi ya? Halo
4: selamat malam, selamat Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, salam Uni.
4: Ya
1: selamat Uni.
4: Apa yang dibahas nih makanan kak?
3: Iya Deng Mamat ini makanan nih Deng.
4: Makanan tuh kalau masalah soto-soto kak
3: bebas mau soto atau makanan manis boleh Deng.
4: Soto itu kalau saya yang namanya yang kayak jeroan saya tidak paling nggak suka. Kalau daging lah itu saya mau kayak soto Makassar saya pasti makan daging.
1: Kan Daeng kalau soto Makassar itu kan Daeng banyak bisa kita milih ya. Tapi ya, kalau sop konro enggak bisa.
4: Kalau konro saya enggak mau lah karena dia banyakkan bagian udah sapi ya. Kalau saya enggak pasti mau apalagi yang jeroan dalam yang usus enggak saya itu makan.
3: Daging aja ya.
4: Jadi kalau orang boleh tekanannya rendah 10 tapi dia tahu enggak kolesterol dalam darah, nah, enggak tahu kan.
3: Jadi, nah betul
4: orang itu enggak tahu kolesterol dalam darah dengan tekanan darah tinggi itu kan beda dia. Ada teman saya itu makan kan makan-makan yang kayak berlemak tekanannya rendah memang tapi kalau soalnya tinggi sampai 200
3: nah bahaya
4: 250
3: juga
4: 250 kalau obat saya nggak nyebut merek ya itu obat murah ada yang mahal itu 280 makan itu minumnya malam habis makan kan minum itu 280 itu biasanya dia sampai turun 30% itu yang mahal. Jadi 30%. Jangan sembarangan minum obat yang bukan dari dokter. Lagi tadi yang disebut nama obat itu, wah itu bukan cuma yang jelek, itu enggak ada dari siapa resep dokter berbahaya juga itu. Nah jadi kalau makanan itu saya memang jaga. Terus itu kalau manis ya boleh pecah itu kan. Saya enggak mau karena kemanisan. Jadi saya sudah jaga makan itu umur 30-an karena saya tahu kan yang namanya manis kolesterol itu saya nggak mau garam juga nggak mau saya garam pakai garam yang mahal 1 kilonya 58.000 saya tuh sebut mereknya ada itu memang orang jual Ponro itu banyak di Samarinda sebenarnya itu orang aja banyak nggak tahu. Kalau saya ini kan orang jalan, kalau saya dibawahi stop ponro, saya tidak terlalu mau memang makan. Soalnya itu ngandung kolesterolnya tinggi kan. Kalau kambing, nah itu saya tidak apa-apa. Tapi jeroan saya tidak mau memang. Jadi makan itu harus kita, apa namanya, selektif makan. Jadi akibat makan kan lebih enak masalah. Jadi kalau bulat pecah itu saya tidak tapi mau makan paling sedikit saja, manis betul.
3: Iya banyak.
4: Kalau gula ke
3: gula merahnya ya.
4: Gulanya yang.
1: Deng.
4: Oh. Ya.
1: Deng. Enggak usah makan anu, Deng. Enggak usah makan bulu pecah.
4: Yang bagus. Yang bagus untuk daging. Cuma enggak banyak. paling separuh sedikit. Manis betul.
1: Yang bagus.
4: Yang enak yang itu nah. Ikan nano. Ikan dari Mandar itu nah, ikan opa.
1: Oh.
4: Eh, nyamannya itu. Pakai air ini apa? Kalau... apa namanya itu mangga itu kan di dikeringkan, dicincang. Tapi kalau sudah mau masak ikan opa itu baru kasih itu, oh nyaman itu Indo. Saya senangnya itu ikan direbus.
1: Itu ada Daeng, ada aku setiap masak palu mara aku pakai itu.
4: Pakai mangga di mangga dijemur tuh kan?
1: Iya. Aku ada itu, ada stopless itu dikirimkan sama tanteku dari Sulawesi kemarin itu.
4: Iya sama, kan ada menantu sepupu, dia orang Mandar kan. Jadi dibawakan dia satu toples itu ada di kulkas. Wah nah, kalau itu enak. Enak tuh.
1: Enak dipakai masak palu mara.
4: Iya, kalau palu mara tuh mau tongkol kah, mau ikan layang. Tapi kalau saya bikin itu seperti sarden dia, tulangnya bisa dimakan. Ada cara masaknya?
1: Ya, memang ada cara masaknya. Memang kalau anu itu dimasak palu mara itu ada cara masaknya supaya
4: rasa tulang-tulangnya itu rasa kayak sarden itu. Jadi tulangnya bisa dimakan, hancur. Cara masaknya?
1: Ya.
4: Kalau kita jelaskan sini orang nggak paham. Kali ketemu orangnya.
1: Iya
4: baru kali ketemu kan.
3: Panjang ya.
4: Panjang katanya. Jadi
1: ya itu.
4: Kalau minum obat tuh jangan sembarangan. Yang mahal itu juga ada boleh sembarangan juga. Ada apa namanya resep dokter. Karena bisa berbahaya juga ya. Apalagi makanan. Ya.
1: Mau makan Wade Bugis itu yang enak itu barongko aja buat Daeng. Itu
4: iya, barongko nyaman. Itu paling nyaman sudah itu.
1: Itu sudah tidak bertulang, tidak ada yang bergerindil. Pokoknya masuk di mulut. Enggak kunyah langsung ditelan.
4: Ada lagi itu kalau saya lihat di TikTok gitu ya. Saya enggak punya sih nomornya Indo City, kalau enggak saya kirimin makanan-makanan dari Sulawesi itu nah. Ikan bandeng dibakar ikan bandeng dibakar dia kan pakai garam asam aja itu enggak kayak bumbu-bumbu banyak kayak pakai serai laut jahe kan, tapi itu enak. Saya sudah pernah coba itu sambal mentah sambal no masak. Nah, sudah dicoba semua. Ini di jalan ini nah. Untuk Surabaya itu kan ada tuh masakan Makassar itu. Itu enggak ada namanya. Cuman di sebelah mana itu lupa tuh. Pokoknya ada di situ ada ikan bakar. Ini nah.
1: Jalan di mana?
4: Ini aku Surabaya ini. Ada itu bandeng bakar. Wah, nyaman. Enak betul tuh sambalnya tuh. Jadi kalau makan di situ tuh enggak mahal juga, paling 35.000. Tapi nyaman, makanannya macam-macam ikannya itu. Ada pulau mara.
1: 30.000 atau 35.000 itu standar aja itu Daeng.
4: Standar ya.
3: Iya, aman aja.
4: Memang standarnya segitu.
1: Aman aja kalau bagi aku. Yang penting kan kenyang gitu nah, sesuai dengan selera kan?
3: Iya, yang penting enak.
4: Kalau sudah makan ikan tuh, saya tuh paling senang. Saya tuh enggak kalau makan itu siang aja makan nasi, kalau pagi sore enggak makan buah aja. Jadi bukan saya takut kena gula enggak, saya memang sudah segitu aja, memang makan kebiasaan. Pokoknya kalau makanan dari Makassar itu enak-enak. Ada yang saya lihat di TikTok itu belut dimasaknya ini santan. Terus itu ada ikan pari dimasak santan. Oh itu sama kayak makan saya itu.
3: Oh ikan pari?
4: Iya pari, emang pari asap. Kalau saya kalau pari asap itu di kayak dikari kan dok ya. Itu direbuskan telur bebek. Nyamannya tidak kalah lagi sudah.
1: Kalau aku Daeng, Kalau aku Deng, ikan pare itu, asap itu, aku kalau orang tua aku ya suka masak dia pakai santan. Ya. Tapi kalau aku enggak, selama aku di Samarinda sini, aku ambil masakannya orang Mandar. Dia di kulit di sisi di apa di suwir-suwir? Di suwir-suwir habis itu pakai semua yang namanya bumbunya itu untuk menumis itu.
4: Iya, di suwir-suwir bisa di suwir-suwir. Nah,
1: kayak gitu. Lebih pedas, lebih enak, Deng.
4: Ya, di suwir-suwir pakai sambal itu enak memang.
1: Mantap banget itu. Enak. Makanya ini bilang tadi ini pakai anu apa itu nah kita bahas makanannya.
4: Ya, jadi kalau Dok kalau ada ikan pari Dok atau karinya Dok ya. Saya lebih suka itu daripada soto sama sukenro karena mengandung lemaknya itu 60%. Saya sudah timbang semua itu.
1: Iya.
4: Karena saya memang masak kan. Jadi tahu. Jadi apalagi kalau bagian leher sapi itu kan itu lemaknya tinggi itu.
1: Iya.
4: Ya, tapi kalau lidah sapi saya suka. Lidah sapi itu dimasak ini apa? Kayak bistik, atau lada hitam. Wah, enak tuh. Ada anu apa namanya? Indo Siti sama Indo Tata.
1: Yeah.
4: Ada juga tuh anu tuh daeng mie serang.
1: Nah,
4: ya daeng mie serang tuh.
3: Lanjut mie rame nih ya. Ini telepon.
4: Ya, minum obat.
3: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Dari Daeng Mamat nih. Indo, kita mau lagu dulu apa lanjut lagi nih, Indo?
1: Lagu aja dulu.
3: Okay.
1: Biar ini kan nanti tinggal pamit ya.
3: Iya. Sudah 17 ya. Oke, okay, iya. Kita putar dulu ya lagu Sylvia Man tadi requestan dari mana? Daeng Iis tadi ya. Lagunya Wadai Mapojiki. Nah, itu dah pokoknya ya. Langsung kita putarkan nih ya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, kembali lagi di Pantas Bugis. Nah, Indo, ini masih ada waktu 5 menit kita ya.
1: Iya. Ay, enggak bisa, sudah ngapa-ngapain itu.
0: Itu sudah.
1: Iya, tinggal itu. Ini aja, aku tutup aja ya.
0: Oke, boleh, Indo.
1: Nanti putarkan aja lagu satu lagi.
0: Siap, buat Indo. Ano. Penutupnya ya.
1: Silaturahmi letuk siki di acara Paporita Pentas Ogi iya wanita ya. Tanah podo merasa terhibur manaki masih lisak bola masih lisak kampung. Iya Indo Siti Marakacak Poncing si bawa Indo Tata. Milo sorok di ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf juga untuk Deng-Deng mungkin yang tadi menelpon ya, enggak sempat diangkat ini.
1: Ya, soalnya waktu menipis banget, kasihan enggak bisa.
0: Betul,
1: sudah.
0: Betul, waktunya sudah menipis. Oke, makasih banyak ya Indo.
1: Ya, sama-sama.
0: Jadi banyak tahu nih ya makanan Coto Makassar enak-enak di mana ya.
1: Ada.
0: Itu sudah. Oke deh, terima kasih. Nanti semoga juga sampai ketemu di minggu depan nih Indo ya, di Pantas Bugis lagi nantinya. Amin.
1: Ya, oke,
0: insyaallah. Baik, oke, kronden sana. Selain ini juga ada kesenian Lamut ya, pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kita dengarkan lagu yang terakhir, ada lagu Indologo.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

memukul terbang. Memukul terbawang menyambung kesan.

Boleh laskar tentara di dalam negeri Lampung berkokok. Sabab lamun tak bisa ditangkap, lamun lingkar laksana warung badan lamun. Orang sedang mengapung 2-300 lawan nasi lamun. Ada yang memukul, ada yang menyodok, ada yang menikam, ada yang menumbak lamun. Lamun kada peduli, tidak peduli lamun, macam-macam senjata datang pada lamun. Orang saudara banyak, lama manggil teman, mengerujuk.

một cả cái sáng nghe yang wan la saja tau orang tiada berguna kepada selamat lamut timbul hati sangitan oi lawan macam ini selamat lamun kau berdiam merasakan akhirnya uyo lebih baik kau selamat aku membalas lamut mengunusnya pedang dengan baris segera pedang merimbun tulang dicabut lamut awas selamat ini terima pembalasan selamat teman-teman aku berdiam selamat ikan behimat lah nah terima selamat pembalasanku.

lamor. Ujian salam, pedang kajian negeri Pringgam. Jangan ikam sampai memati, jangan sampai membunuh. Jangan sampai melukai belinya kena rabah tanjal pingsan. Apabila terkena ujung atau terkena tengahnya supaya lama kurat pulang akan kau pergara.

karena sendang tidak teras sendang. Lamun sama ngamuk sekarang nyati nih, memutarnya pedang kanan dan kiri. Lamun mengamuk ke muka, 20 raba di muka. Lamun ke kanan, 20 raba di kanan. Lamun ke kiri, 20 raba di kiri. Lamun ke belakang, 20 raba di belakang. 120 kelingan sekali ya, diamuklah.

ayatnya desa sepalih kanya rapah, sepalih maju sepalih ke mundur. Sebab kurang tidak ke dalam buku kos keras hati beratan, sebab rajanya raja bini-bini. Jarang yang mundur, banyak yang maju, semuanya rata mengeroyok kecil.

Jari, selamat pa. Tuhok nyo ako prang isalamat. Baro ko manang marasay nilang bumukukos. 1,000 nang mati, Jari, selamat. 1,000 na ba? 3,000 datang. Nakal, Jari, selamat. Kurang lang bumukukos. Awas, Jari, selamat. Lamot mga mga saling banaran. Amok nga lamot pamba, bibuta. Rakyat semua, tidak menyandang rakyat semua damparan. Sungguh rakyat tiada luka, tetapi bila kena pedang, tanja semuanya rata, berkaraklah makurat pulang tiada dapat. Kuling-kuling awan, dari pasti bawan, melawan lamut paman lamut. Banyak patihnya di lambung bekukus, patih kalang ciut lawan kalang ciut melihat, melihat rakyatnya banyak ngeropak guling-gulingan. Wajar patih kalang ciut, ding, kalang ciut. Apakah kang kalang ciut? Ayo, tembak, tembak.

kerasan mengamuk, lalu dicunculnya tersumbunya bunyi cecurucus, bobai sampai tor suaranya. Suaranya berbunyi apa? Nyatanya sudah Mariam Lela Astinggar. Bobai jalan karena tembakan pas kan tamping burik. Si lamut bayakan tamping burit lamutkan gampang telompat si lamut tiga depan. Bagi lamut banyaknya pikat ini segala nyamuk ini lagi lamut bungkus. Banyak lamut takajut ditapak si lamut melemping sagu. Dilihat lamut takai pringsing. Wow, jalan lamut pelor pang binatang di si lamut. Sangat kupikat yang paling kenal tadi atau nyamuk. Wah, dia selalu anak membunuh. Bang, orang lamut bungkus lah. Imbul katif sengitan si lamut melihat pelur sampai melempeng.

mengempesakan jajah-jajah betulak-betulak. Lalu kenapa wempang 5-2 buka dengan barang segera? Woi, jangan lari. Kalau sungguh orang lain, pasti dia selamat, jangan sembuka.

Ojarnya galuh cih paman, karena paman pinemanggah muka sampian paman. Nang kaya kaya jangan paman pagatai supaya ti disasat banting mengamuk. Loh, loh, lakas, loh, lakas. Ini loh aja yang didap-dapak loh hai. Ini loh aja kedatangan orang nang nakal di negeri kita ngarannya si Lamut. Ini loh aja ditakur membuat senjata kada masih kam. Sampai artinya ditangkap di Kuroyoke, kada mau dapat kam awaknya lincah seperti walau. Sampai jadi perang besar, rakyat sampian pun banyak pun mati sudah. Sipan-sipan di alun-alun sudah dapar-daparan rakyat. Ya munda mintu paman siapa ngayannya paman Lamut, Lamut karanya Lamut. Ya munda mintu paman jakas bian pai jika sana kapayakan paman jangan membunuh jas kaya tantaya. Ya wan ya janya paman naya bayu bayaan.

Sepan-sepan. Inya menyuruhkan rakyat mundur semuanya tak. Sapa punya nyapa kusdian kita kandak datang melawan silamu. Jadi raya awat. Lawan bar mundur awar. Menuju benteng lonya kota. Hei, jangan mundur, jangan mundur. Maju, silam maju. Alikam buju-buju laki-laki selamat, jangan mundur. Rupanya kalau yang angin lalu bergalung menyesit papat. Inya memakai selawarat tiga lapis, memakai baju nanti tiga lapis.

waktu turun galuh kenya putri mengingat dikatakan lawan dewanya. Dewanya santang, dewanya santang di mega sang yang mandiraya. Kurang di alam kayangan biring, di alam kayangan cundung. Ujarannya galuh baku riak dengan bersikat. Nah, niang, tolong kulanya. Uyun niang, kanak papayangan niang. Mayawan badan siamut niang. Nakaya panah dinagi uyun. Kadaman uit payenta.

Selamat, setel, selamat. Iliatnya menimpa serayat, simbur kiri dan kanan. Rakyat mundur maju. Ujar kalau kelompok yang saya, Yamut. Ikam yang betul kada asli ya betul. Jauh di desa ni, jajahnya datang lah Yamut. Kayu ikam buju-buju yang betul jauh. Aku maka papa yang ikam asli. Jangan ikam membunuh ke yayat desa. Jauh jajahnya maka baik aduh piang. Selamat mendengar suara bilik-bilik caget kuncir. Upah je selamat suara siading ni ban-ban siading. Lamut pura-puranya tuli, lamut mengamuk tidak permandang. Yamut. Tuika ikam Yamut, tuika. Ni aku di bayangkan. Lamut lalu awal beratakan berpaling pelakan badan si lamut. Ya, ding, ikam ke ding. Ya Allah amat tiga ya Allah inta. Ya penyeduan kakandanya tua.

bunuh saya juga tinggal kakanda tua. Ujar kalau putih ciku yang aja ya panai kam bisa mantuni koya koya kada kenal ya unikam ikam kada kenal dengan unda kenal. Yang ajaibannya aku hanya melihat jawan ikam jah ikam dengan hanya melihat aku lawas melihat ikam dengan lalu hanya kalau jangan bersegera yang pedang mencabut pedang lalu menyilu selamat lawan silamut lamut kan sempat melepaskan pas kan lambut buah katia ubah hujan lambut ubah ini apa kubul kubul katia sampai guguran di selamut wah panglau lambat lar pada anu pasang lah depan selamat kan di kapet lamut boleh ditariknya habis bulu katia tahambur

dia ada boleh ditahan senjatanya. Untung jangan berpelukat siak aja nak tahambur. Yang kapina rapit tadi awak payah si lemak. Jadi lamut pundur dengan bara segera. Galuh sampai menyembur 2-3 kali. Disemburnya naik, lamut bantak disemburnya ke bawah, lamut penaik. Siku yang aja yang bisa kemain nyambut kada jua dengan mun bisa dengan. Cuma belalajar dengan cuma bulu kacak pun ditahambur sampai. Lamut sama lawang jadi peperangan. Rakyatnya desa bar kuriak sama nyerata mandaronya surap. Malian takawan, larajanya awa, peperangan di pasir.

Lamut menikam gildan kanan. Naik tendang lamut, galuh bisa cuma nendak. Ah, kayaknya selamut tau, tendang bini-bini singkat sih dia. Sadang berperawang dari pasibawan, mundurannya maju lagi berdua. Jadi lamut sampai berpaluh leher, lamut keingatan. Nah, ya selamut aku keingatan pepatin bini-bini. Lebih baik gue selamat aku berpilih sekali ini menyodok. Aku sodok jelamat buah dadanya. Jadi lamat dapat pilih. Manikam.

Mentol-mentol kembuah dada, maka setan sekencang oke kanan. Dasar perawan bujur, pang jading nih. Ika menyala tidak pamandak, galuh tiada diberi kesempatannya lagi. Rupanya galuh merasa nyangdap ya, baju di badan lalunya.

buah dadanya ujung keluar. Daripada kresti kau melambut kiri dan kanan, lamut sambil mesem-mesem tatawa, makinnya galuk hati marah panar. Uyang aja ya panah yamut ikam, kada bisa yamut kaya, yupanya papayangan yamut kada dengan selamat. Aku ini cuma tatawa panar ya. Lamut tatawa melihat hujung susunya. Galuk rupanya, lah mengerti belum mengerti. Rakyat desanya bapak melihat berpaling belakang selegrian. Tapi punya malu melihat ujung susu, artinya pegusen tak keluar. Jadi hanya lama main kawan, senjata sambil mundur.

Duduk bergalang, kelihatan adingnya ujung susunya. Galuk libak mendengar bobai betunduk melihat ujung susunya sejuta ceku yang ajaib tumpas yang isi din. Makin nekat di galuk merasa marah, supan merasa supan. Sebelah tangan menukupnya dada, sebelah tangan menimpas kiri kanan. Ujalamu dua-dua tangan digaik, jangan sebelah aja. Ku yang ada iba naikam, yamut pambai maju badan, ku yamut pambai supan. Kalau ku bebat, ya selamat beca. Terbuka sama sekali deh, habis lo sama sekali jauh. Tapi jangan aku pikir juga kasihan kalinya supan. Lamut ditikamnya tidak permandak, tak hambur-hambur rambut di kepala, lamut mundur tidak tahan. Berjalan di jagat hitam menyerang. Daripada saking malunya galuh, lamut singkau undur-undur.

saya semuanya rasa bersurat. Nah, dia mundur. Lamut lega karatan mundur. Sejajak kulit pisang dan sobo rabah selamut. Bapaya lamut berabah lalu galuk menunggang di dada. Nah, macamnya. Eh, lamut menyayah kadekam. Pah. Ini mah kau jarak serah aja selamut. Seumur hidup aku hanya bisa ditunggang bini-bini. Di pirang kanginya selamut. Karena gampang selamut berpajang bersempanan. Lamut tanya merasa, malu lamut parasanya asupan.

jemukan mata lagi ujar Galuh. Eh, Yamot, buka mata ikan, buka. Lamut bapak jam, supan bandar diberikangnya Galuh, ditunggangnya di dada. Ah, ayo paman ikat, paman yang kasih Yamot, paman ujang nak kayak paman.

ditangkap lalu dikirim. Antam jalan kirim jam berapa kuat aku di pesepan. Tapi jalan menikam deh, kena kanak-kanak. Ikam gila memakan kulit pisang berhamburan. Maka dia selamat ada tong sampah kenapa? Berhamburan kulit pisang kena aja selamat. Kalau kada sakit, parut ikam beratan kan di dalam pasar ini. Coba aku kada terjadak kulit pisang aja selamat, kada tentu lagi aku rabah. Ini kan gampang, jangan merahatan ini jangan mentaboh rabah aku. Pas ditunggang dia selamat di dada, pah, balah ding, balah dadaku balah ding, jangan ditunggang. Ini ngagal dengan baris gerak, tangan dipasung batis diikat, lalu dibawa.

seperti dangan-dangayakan uyang di kampung. Jangan dibayi makan, jangan dibayi minum. Iya, kita ya payi, biar jangan dibayi minum. Antam ya selama di kampung setahun gak dibayi makan, ayo ya selama. Paling banyak ya selama, aku mati kelaparan, gak mati kekandangan. Ya di lamun parat, di lantang lamun tang badan lamun. Ujar kalau putih ya, kanak-kanak ikam ya, kayak ikam berjalan ke pasai. Singgahi siamut, bawa buyu aja bisa ngusaikong. Iya kita juga silamut, jadi masing-masing kanak-kanak mengiri kita lingap. Wah, ujar selalu binatang lah. Ikam kanak-kanak asyik bener, ini telinga aku habis digerke. Jadi lamun ada namun cucuk hidung burit, lamun kada gampang hadir sangita. Ujarnya kalau cucuk hidungnya yamut, lamun kada gampang lagi, hingus, bilang kada sang mendekat. Jangan diajak nyaku segala hidung di kirinya, jadi selam lamut si kawin wahin. Kena aja selam ketika mengkanak aja, sakit parut bertarik kamu. Lamut tadi aja, lapas seban tengah pas seban. Menurut riwayat, dalam cerita, tiga bulan lamut.

penyataan kalau malam orangnya sepeh. Lamun selalu keingatan merista diri merista badan. Nah, jalan digagayakan. Sebentar guru ini. Apa bentar guru ini kada meninggalkah? Apa butan waruh ke bentar guru anakku? Ujian selamat, maka aku berjanji di kayangan semalam ujian selamat. Ujiannya bila aku ingat, artinya ingat-ingat juga. Bila aku jenya lupa, inya lupa juga. Sekarang selamat aku ingat. Kalau aku ingat dia sampai tidak ada menolong, awas si selamat. Kalau pun naik ke kelak alam kayangan, alamkan hujang. Alam kayangan balik kau cinta di muka. Kati dan sugal angin selamat, artinya berlimbah daripada ketidian. Lama tak keluar, air matanya, tak kalah malam berpilantangan dalam.

Kita tersebut pula berganti alam kayangan sangat berkonjang. Alam kayangan sangat bergara-gara. Kawa cindera di muka hampir antara balik ke tiden sunggal anggil hampir antara limbah. Balai gantung ingin laksana Yunan.

sakit Batara Guru di alam kayangan ujar Batara Guru, hei kakang Ajin Rada, ujar Ajin Rada apa Adik Guru, ah apa sebab alam kayangan kau cinder muka kan bertanda terbalik katiter sunggal dia hampir terlibah lampu kendil hampir padam balai gantungan putri berdasanat laksan ayunan baca kira ayo kakang apa karena kakang nah ujar Ajin Rada kan Ajin Rada kalau tatap Ajin Rada Aji Guru Raja Kayangan lebih waroh melihat paksi dadak sina gunung padam telaga jurang. Ayo pandang Aji Guru apa wakan alam dunia. Bataranya Guru memajamkan mata melihat paksi dadak sina masrif kamangkir.

patar pandang nage berpukus lambung berkukus. Dilihat patar buru dalam kurungan dalam keranjang besi lamut patilan tangan. Banyu mata lamu awat malinang-linang kandak ngejatuh. Nah ajin patar buru, ayo ajin patar buru, kakang ajin rada. Apa ajin buru, ayo dapat 90 kalap dunia kebelman. Itu lamut dipasung oleh cucu kita rumbayang angin. Lakas pamalakas kakang buka selamut kakang lamut membuka kakang kalau berusia kubur banyu mata lamut hancur alam kayangan terbakar alam kayangan aduh kenyang kakang dah hujan bataran rada kok kada wani membuka nang biasa lamut mbah dibuka ceh melapau nempeleng makamnya menempeleng kalau kan pincul kan mendak nah dan ini kakang pedakan selamut sebelum saya membuka takuni selamut dulu takuni lamut selamut ikam lamut hendak ke bini minta. Kalau jadi selamat, kalau pegang mana pun ikada. Kalau ikam anak babine, lambat tapi tu kupacu lambat tay. Sudah ikam kupacu lambat tay pilih. Nama ikam anak babine, kubine akan lambat tay. Kalau jadi selamat siapa? Pegang aku anak babine. Siapa aja selamat anda kan? Tahu ni babine. Nah, kalau jadi babine, siapa musuh kau? Siapa bini-bininya? Padahal kan lambat tay cah. Bagus orangnya sederhana lambat tay. Betakun dia betar guru nah macam apa orangnya ikam tujuh kakan nah ini modelnya kam handak-handak kurang lebih aja lo musuh ikam padahal kan handak kurang lebih lawan rembayang angin handak kalau kalunya handak aku handak melihat orangnya ada bawa ilmu tanya hanyar sempian bawa kakang ajin rada kalau ada sempian ke bila membuka terang nyata di tempelnya sama pelamut sempian tahulah lamut itu luar baungan lain pelamutannya luar baungan lamutnya. Selamat ada seluruh bangunan lawas. Ina, seluruh bangunan bekat Tuhan selamat dengan itu. Lain apa lamutannya lain.

karena sepalam dunia. Apa ya turawan ajin rada inya diga kurungan besi lamun bawe maliat pina melibas lamun puper pajam ka sembunyan wasenam lamun bataran nara lo bapara lamun apa dulu lamun lamun ka sembunyan lamun apa dulu tiga kali bokuriak lamun dek bangsat diselamat buta tulik ka diselamat ha kada tahu ka kada waruh ka diselamat kada tahu selamat pray jadi bentar guru pray jadi dewa ayam kayangan paraya jadi aji terada ujar selamat bagus berjanji lawan aku benar semalam cah ini mah kau jadi selamat nampak benar awan ini menyenangkan aku punya awal bulunya aku ingat mesti awal ingat juga sekarang selamat aku ingat kenapa awal ingat anakku wah awan ini menyenangkan awas di selamat alam kayangan ke dia pancur jangan lapetnya, jangan aku ini lapetnya diperintah oleh Batar Guru Dewa Alam untuk membuka ikam lapetnya, ayo bukalah kasih selamat ada lapetnya, ada perintah Batar Guru lapetnya lawan ikam perintah apa? Nah pada hakan lapetnya ujah Batar Guru ikam lapet kira-kiranya kalau anak bubini kan handak kalau lapet lapet pendekan anak bubini kan dicopak sigar lapet ayo lapet, bujur-bujur, handakah bubini lapet kali ikam lapet anak bubini, bubini akan lapetnya lamun begamat menyahuti siapa garang jasa beli bibininya nah lamun teh ada pangku muka liur dong kali ke mana bibini lamun teh kau kubunyakan urangnya lamun teh masih bujang perawan lagi urangnya harat ikam sederhana rambutnya setengah keriting lamun teh ujar selamat pakar anak bibini itu jalan gampang benar lambat di benar mengkapas kalau anak bibini siapa nak urukan bibini selamat ayo handak kai bibini nah lamun anak bibini lamun teh kan kubini akan lamun teh kira-kira dia selamat bagusnya macam apa ada kata tandingan di kekara di kampung nena kalau tandingannya ada lamun teh macam apa selamat dia selamat nah macam ini lamun teh pas ikam rupanya anak kaya nang musik ikam bakalah ya macam rumah yang angin kira-kira cocok kalau nikah macam itu orangnya dah dia selamat kalinya mau barang aja selamat noy jadi ikam lamun teh lamun kupadahkan aja pendeknya lambat tahu jalan bahar jual lambat digawil ujar selamat kali jauh cocok orangnya pada akan nak bawa kok pacul di selamat dulu lalu hasil mawat lama nyanggupi pasungan lalu ditapak ditapak pasungan lalu lepas selamat lalu berdiri lamun pengancangan tenang aja selamat pun jijik di kelingnya kamu dulu lamun anak mana peleng lamun ingatkan perjanjian lamun apa-apa janji di kamu lamun teh oh jijik selamat berjanji selamat ya memang tampilkan dulu sebakas jangan lambat jangan ikam lambat saya berjanji kalau ikam mau kubiniakan ikam kulapas mana ikam kulapas selamat saya timbang ya mana kubiniakan ya coba pikirkan jadi lambat berpikir di dalam hati benar juga jadi selamat nah padahal kan selamat mana orangnya nah ayo aku membedakan di sana aku membedakan orang-orangnya macamnya rupanya lalu hanya lambat lagi bawa awan

0: lo yangin lumayang angin.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: Gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak TRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya keranden sana. Seperti biasa setiap malam ada berenggah, tapi hari ini edisi lagu Banjar nih Bu Sumbo. Jadi sudah Mbok Tata tuliskan juga ya list lagunya apa aja. Bisa tetap lihat di Facebook, mau dibacakan boleh juga. Tinggal telepon 0517272656 atau 736152 kawat juri WhatsApp 0811-5819-984. Kita angkat dulu ya Bu Sumbo ya. Halo, salam muda ya.
1: Halo, salam budaya,
0: urekan salam, Bo. Gimana kabarnya nih malam-malam?
1: Kabarnya baik, Le.
0: Alhamdulillah, belum ngantuk ya nih ya?
1: Belum, dengerin Lamut tadi.
0: Oh iya.
1: Aku seneng lah.
0: Dengerin Lamut ya?
1: Iya. Kayak modelnya ketoprak.
0: Iya, mirip-mirip. Beda bahasanya aja.
1: Iya. Lagi... Tapi sedikit-sedikit tahu kalau bahasanya.
0: Lagunya apa nih, Bo?
1: Banjar ya?
0: Iya.
1: Ngalinya menggantikan aja.
0: Ini sudah tersetting, Bo. Mau dibacakan dulu kah?
1: Apa aja?
0: Ada lagu Mahadang Abang, Sangu Batula, Kambang Goyang, Basabar, Papadah Madam, Sorangan, Kambang Barenteng, Tenang Haja, Kasih Mat.
1: Itu Kambang Barenteng itu aja.
0: Oke, Kambang Barenteng ya.
1: Iya,
0: siap.
1: Kayak aku belum dengar itu.
0: Sapanya ada enggak ya?
1: Salamnya ada Bu Selamat ya. Selamat malam. Ada Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Rinjani, Busu siapa yang lagi ya? Mbaknya Mbak Reni, Mbak Sanawiyah, Mbak Mutrika, Mbak Ila sama kayak kolanya ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Eka. Salamnya buat jalannya. Mbak Nana, Mbak.
0: Iya.
1: Kan dengerin masih ya. Ya, salamnya buat jalannya aja.
0: Oke, Mbak. Satu
1: lagunya, Mbak ya.
0: Siap, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bergantian lagi nyampe di Facebook nih ya. Ini buat Tata lihat tadi ada komen dari Bu Suhadi. Assalamualaikum Tata, Didi Sui sama Linda Seberang. Lagunya Sorangan. Oke, diputar nanti ya Bu Sui yo. Lanjut lagi menyapa di sebelah. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Musa Abdurrahim.
2: Iya.
0: Gimana nih, belum ngantuk kah?
2: Belum.
0: Masih semangat ya Bu Sui yo.
2: Iya.
0: Ini mau lagu apa nih? Lagu Banjar.
2: Kambang Goyang.
0: Kambang Goyang ya. Oke. Sapanya ada enggak, Bu Su?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar Elektronik Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Abdul Syukur. Bu Su Kutai. Bu Su Rindani, Bu Su Fesing Nuko. Bu Suhari, Bu Sumamat, kemudian Moda, Bu Yuli, yang ada di zaman Huri, yang sudah bercabut tadi.
0: Iya, namanya. Betul.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Berikutnya, ada Bu Titi di Jalan Semamburan. Saya juga dulu di Jalan Semamburan, saya merindah.
0: Iya.
2: Saya di Jalan KSI masuk 4 tahun habis tinggal di Samarinda.
0: Iya.
2: Berikutnya ada Bu Sanawiya, modul keduanya di Ilas. Kemudian Bu Eka, teman-teman pendengar di tempat Samarinda dimanapun berada, serta-serta menyikam saya tersesuai.
0: Oke.
2: Kesempatan baru yang diberikan buat saya.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita menyapain di WhatsApp ada dari Julang Sarunding nih. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Julang. Iya.
3: Dengan siapa ini?
0: Dengan Tata.
3: Nah, bertemuan pulang.
0: Iya, malam lagi nih.
3: Ya, malam terus.
0: Ini Julak lagu Banjar nih. Mau dipilih kah lagunya?
3: Wah, lagu bener aku lagu Banjar nih. Nah, apa tadi tulak domadem kah apa tadi judulnya?
0: Sangu Batulak. Lain.
3: Ada tadi apa?
0: Mahadang Abang, Sangu Batulak, Basabar, Papadah Madam, Tenang Haja.
3: Nah, itu sudah.
0: Apa tuh?
3: Papadah Madam itu.
0: Papadah Madam lah. Oke.
3: Okay. Ya, ya.
0: Siap. Sapanya ada kan nih?
3: Sapanya tadi yang kedua tadi siapa tadi masuk lah itu?
0: Yang kedua tadi ada Bu Su Abdurrahim namanya.
3: Oh ya, salam kenal lagi Dokter Runding lah. Bu Su Abdurrahim. Yang pertama tadi siapa tadi tuh?
0: Mbok Yuli namanya.
3: Ya, pokoknya salam kenal dengan di Dokter Runding yang belum kenal. Salam untuk Bu Suamat, Bu Su Misran, Bu Su Kutai, Julak Amai di Jembayan. Julak Bu Su Ringjani lah. Ya, ini lastnya ada kah masuk di sini?
0: Kalau malam jarang, biasanya pagi-pagi.
3: Oh, ini last kan wah payah nih. Umuran dia tuh ada. Kan anu juga kenal juga dengan Julak tuh.
0: Bisukan tuh biasanya oh, nelpon nih.
3: Apanya?
0: Bisukan biasanya nelpon nih Neng Ilas kadang-kadang.
3: Oh, enggak tahu berarti itu dengan Julak. Heeh. Enggak tahu ya. Kenapa tuh?
0: Iya.
3: Pokoknya anu Mbak Tata salam salam sebertaan aja lah.
0: Oke, siap.
3: Udah nebak terlalu pokoknya. Ini sumisannya udah guring gak belum nih?
0: Nah, ada kalau belum guringan. Iya.
3: Untuk Mbak Tata selamat bertugas lah.
0: Siap, selama makasih.
3: Selama anda menjalankan aktivitasnya. Hati-hati kalau bulik lah.
0: Oke, makasih Julak.
3: Dan sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sana sudah ada 4 lagu yang mengantri ya. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja buat tetap putarkan lagu yang pertama ya. Lagu Kambang Barenteng.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, masih lanjut ya di Berenggah nih Kronesana. Nih buat Tatem bacakan dua di WhatsApp ya, ada dari Busurinjan nih tegaknya. Iya, bujur Busurinjan ya. Jadi assalamualaikum, selamat malam, dayakan salam. Berenggah malam ini ulun minta putarkan lagu Banjar Basabar. Oke, Busu nanti diputarkan ya. Untuk Busu bawa pendengar RRI Perompat Samarinda di mana saja berada, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, sehat dan bagi selalu. Terima kasih senggolannya Busu Abdurrahim dan Mbok Yuli ya. Untuk Mbok Tata, terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Amin. Makasih ya Busu ya. Lanjut lagi menyapa di WhatsApp lagi. Tadi baru duluan masuk ya. Halo. Ah, temati nih, baru mau ngangkat telepon dari Busu Wahyu ya. Oke deh, masih menunggu Busu Mbok yang mau bergabungan ya. Ini mungkin sempat satu atau dua lagu lagi ya. Tergantung nih, Mbok Tata lihat dulu durasinya yang mana ya. Mau sempat, Mbok Tata putarkan ya. Oke, ada lagi Busu Wahyu menelpon, kita sapa dulu. Halo, salam muda ya.
1: Mudahkan salam, Mbok.
0: Mudahkan salam, Busu.
1: Iya.
0: Di nonton bola ini?
1: Nanti jam 1.
0: Oh, tengah malam ya.
1: Itu. Itu Argentina itu.
0: Nah, pantas Busu Wahyu belum tidur ini.
1: Iya itu. Tapi mau tidur juga ini sebentar lagi.
0: Oh, tidur dulu baru nanti bangun sebentar. Lagi.
1: Iya, betul.
0: Ini lagunya apa nih, Busu?
1: Untuk lagunya tadi nomor 2 aja, Mbok.
0: Nomor 2 tadi apa yo? Sebentar.
1: Sanggup Batulak
0: atulah. Oh iya, Sanggup Batulak. Oke, iya. Siap.
1: Iya, itu aja, Bu. Untuk Mbok tatanya sama turut tugas saja. Hati-hati kalau pulang, Bu.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Busu Mbok tegaknya sudah disawat lagi ya. Misalnya mau terputar satu lagu lagi, jadi cukup kayak ini ya lagunya. Jadi mau berteleponan buat tetangga, tapi sapa salam boleh ya. Siapa tahu dia masih bangun loh malam hari ini loh. Menyapa lagi di telepon. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya. Dengan salam.
0: Dengan salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagunya putar aja, Mbok.
0: Soalnya ini sempat nih, Busu.
2: Iya, Mbok, jangan ngantuk, Mbok. Saya tadi ada di Bali, Mbok. Ada tamu saya datang, Mbok.
0: Dari mana tuh?
2: Iya, tahun saya yang dulu, yang pulang ke Banjar. Yang di Utuh Lumpak, Mbok.
0: Oh, iya, iya.
2: Baru datang, berapa hari ini, Mbok?
0: Iya.
2: Jadi
0: perjalanan nih.
2: Iya, ya, nak nonton bola, Mbok. Di wadah kawan, Mbok.
0: Iya.
2: Jadi kan segalanya, Mbok ya. Mudahan sehat, Mbok.
0: Amin.
2: Lagi jalan nih, guys.
0: Iya, hati-hati, Busu.
2: Iya, tuh lompaknya tuh di luar sudah.
0: Nah, menunggui sudah.
2: Makasih, Mbok.
0: Siap, sama-sama, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya, sana masih ada 3 lagu yang mengantri ya. Jadi langsung saja Mbok Tata matikan dulu saluran teleponnya. Jadi terima kasih untuk Busu Mbok sudah bergabung ya di Berenggah malam hari ini. Ini juga terakhir dari Busu Belibis Putih Punggur Lampung ya, hadir jarnya. Oke, terima kasih ya Busu, komen-komennya di Facebook. Jadi langsung saja Mbok Tata closing ya Berenggah malam hari ini. Karena juga nih sementara kita tutup siaran ya. Terima kasih untuk Kronesana sudah menemani Mbok Tata ya dari pukul 19 sampai wayah nih. Selamat istirahat malam hari ini. Semoga besok bisa bangun kembali dengan segar gitu ya, dengan semangat dan bisa menyapa perempat lagi, bergabungan lagi ya. Besok pagi tenang aja, masih ada dendang Mahakam pagi-pagi yo. Mun siang sorenya ada dendang Merian, malamnya ada Berenggah lagi dengan Busu-busu mbok-mbok lainnya ya, penyiar lainnya nih Kronesana. Jadi terima kasih sudah bergabungan ya malam hari ini ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Putar-putarkan ya lagu yang selanjutnya, Papa dan Madam.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
6: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, buat Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 144 hingga 146 bersama Qori Zarkasi dan Sari Tilawah Fendi. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah pengajian Al-Quran akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami dan selepas itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Oda Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad. Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala berupa dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerondeng sanak, saatnya etam nelinga untuk pencerahan melalui kuliah subuh bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda melalui program Hikmah Pagi. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى حاضرين والحاضرات جماعة صلاة الصبح مسجد المعروف رحمني ورحمكم الله marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, sahabatnya, keturunannya dan segenap umatnya yang senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menghidupkannya di tengah umat dan terus menyampaikan hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah dengan tujuan supaya Allah memudahkan segala urusan-urusan, mengangkat daripada ujian cobaan khususnya bagi para saudara-saudara kita dimanapun berada, dan juga semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita yang berhubungan dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. على هذه النية وكل النية صالحة وكما نوى أسلافنا صالح ما شيخنا خصوصا لسيد الحبيب عمر بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم شيخ محمد زيني بن عبد الغني شيخ محفوظ أمين بن هجر رملي شيخ مختار بن هجر سلمان وشيخ صوفيان المربوع البنجري وكل مشايخنا إلى أصولهم وفروعهم لا حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan perintahnya yaitu dengan sholat subuh dan caranya juga dengan cara Nabi Muhammad SAW khususnya yang pria bapak-bapaknya berjamaah di tempat azan berkumandang yaitu di masjid rumahnya Allah. Ini adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri paling tidak dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian setelah itu kita diberikan kesempatan untuk sama-sama memperpanjang niat i'tikaf. Yang belum berniat i'tikaf, mari sama-sama nawaitu an a'tikifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau dengan bahasa kita saja, sahajaku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Karena duduknya kita dengan niat i'tikaf atau tanpa i'tikaf sangat berbeda. Nah, jadi kita memperpanjang duduk ini dengan niat i'tikaf akan terus berjalan ajrun minallah, pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus dinilai sebagai orang yang sedang sholat. Duduknya kita memperpanjang i'tikaf kita adalah untuk sama-sama menuntut ilmu bermuzakarah. Ini juga adalah suatu fadilah keutamaan dari Allah dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menyampaikan kepada kita semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya
Jadi pian-pian datang ke Al-Ma'ruf ini memang sudah tahu ada jadwal habis sholat subuh ada kajian ilmu, kemudian berniat untuk itu, dia dihitung orang yang memudahkan langkah kakinya. Man salaka, barang siapa yang melangkah ay memudahkan langkahnya, tariqan, ya, menuju jalan. Kemana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang akan dia dapati ilmu di tempat tujuannya itu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya tujuan jalannya, caranya, wasilahnya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita perlu muzakarahkan, yang perlu kita saling ingat-ingat mengingatkan, yaitu pentingnya membekali, menambah-nambah bekal untuk menuju negeri akhirat. Karena kita semua akan pulang, pulang kampung, tujuannya satu, yaitu negeri akhirat. Untuk perkara dunia ini Pak, sudah banyak yang ingat, ya, sudah banyak juga yang mengingatkan. Hari-hari kita diingatkan melalui apapun itu, bacaan-bacaan, postingan-postingan, selebaran-selebaran itu semua kadang-kadang intinya isinya tentang masalah perkara dunia. Yang pajak naik lah, bensin naik lah, itu kan sampai sekarang itu diingatkan terus, diingatkan terus. Bukan tidak baik, cuman alangkah baiknya kita pun ada reminding untuk negeri akhirat kita. Apa yang kurang dalam diri kita masing-masing? Tanpa disadari kita perhatian terhadap dunia kita begitu ketat hingga akhirat kita terlupakan, dan tanpa sadar berkurang demi berkurang, dikit demi sedikit. Iman kita makin berkurang, sudahlah amal solehnya. Karena amal soleh ini bergantung kepada iman. Ya, kita bisa beramal soleh ini ada iman, Pak. Alhamdulillah datang subuh, pagi-pagi dingin begini datang ke Al-Ma'ruf, ini ada iman. Kalau tidak ada iman, lebih mending sholat di rumah. Itu kan kalau sholat juga, kalau menarik selimutnya lagi. Nah, jadi kekuatan iman, pentingnya kita memikirkan peningkatan iman kita hari demi hari. Karena iman ini tidak kelihatan tapi terasa, tidak kelihatan tapi terasa. Nah, kelemahan kita semua tanpa terkecuali, apalagi yang membaca, yang menyampaikan ini, kalau perkara-perkara yang tidak kelihatan ini mudah diabaikan. Perkara yang tidak nampak oleh mata zahir kita ini mudah diabaikan dan mudah dilupakan. Tapi kalau perkara yang kelihatan dengan mata kepala kita ini agak susah dilupakan, tapi itu pun ada yang lupa. Kalau seandainya perkara yang nampak dengan mata kepala kita saja banyak yang lupa, ya, taruh kacamata, ya kan, habis baca diandak di sini, Pak. Nah, sering kalau kita kini habis itu mencari pulang, kelilingan mencari, istri kita ditanya, anak kita ditanya, mana kacamata abah, mana kacamata abah, nak kemal Al-Ma'ruf nih. Tuh lihat di kepala, oh iya ada. Ini kejadian-kejadian yang sering kita rasakan. Bahkan beberapa hari lalu ulun pribadi, kopiah sudah di sini, nah kopiah sudah, ya, habis mandi berwudu kan pakai kopiah, habis itu keluar kamar mandi mencari kopiah kelilingan. Bini juga kayak itu, kopiah yang mana, kopiah putih tuh bang, tadi barusan ulun pakai.
Jadi bini ini melihat kopiah ini sudah di kepala ulun, cuman dikira bini ini kopiah yang lain. Jadi tahu tuh pas ulun lewat cermin, sudah sangkut di sini kepala sekali. Ya salam. Hampir ditunggu jemaah, lambat ulun gara-gara kopiah nih ya. Nah, itu perkara-perkara yang nampak, yang kelihatan oleh mata kita pun bisa seperti itu keadaannya. Apalagi perkara yang tidak nampak oleh mata kita, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa dan pasti adanya. Di antaranya adalah perkara iman. Perkara iman ini enggak kelihatan tapi terasa. Sama seperti angin. Angin ini enggak kelihatan, Pak, cuman terasa. Kalau sepoi-sepoi berarti anginnya pelan. Kalau sekedar ya nyenggol-nyenggol saja itu sangat pelan sekali. Atau kita bisa lihat dengan pohon-pohonan, rumput-rumputan itu, kita lihat kalau bergerak sedikit ada angin tapi pelan. Kalau mulai kencang dia itu ada angin dan mulai deras. Kalau sudah sampai tak angkat di pohon, berarti ini puting beliung, jangan diparaki. Jangankan itu, pian pun bisa terputar juga. Rumah juga bisa terputar. Kita bisa melihat ya, tanda-tanda ada si angin tadi. Begitu pula iman, Pak. Iman ini memang enggak kelihatan, cuman terasa. Terasanya apa? Indikatornya adalah amal soleh kita. Kalau sudah pindah koler, malas beraktivitas, khususnya aktivitas ibadah, nah itu sudah tanda-tanda. Yang tadinya misalnya sholat berjamaah di al-ma'ruf, ini sudah mulai kendor. Ada saja, bukan halangan sebetulnya ya. Apa contohnya halangan? Anak, bini, pekerjaan. Tidak ada sebetulnya. Itu semua faktor iman ya. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat lah ya, mereka itu tidak ada halangan sedikit pun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dalam kacamata kita sekarang itu memang halangan. Tapi indikator mereka adalah iman. Ada yang betul-betul sudah uzur tapi tetap melaksanakan sholat. Contohnya siapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika di akhir-akhir hayatnya, yang beliau itu habis ditusuk oleh Abu Muljam, ingin memimpin sholat berjamaah, tiba-tiba ada pengkhianat ya, membunuh, ingin membunuh beliau dan ditusuk dari belakang. Sudah mau sholat, pisaunya itu, Pak, dalam riwayat pisau khusus ada racunnya, ditusuk dari belakang, pingsan beliau. Sholat berjamaah ditunda. Setelah sadar itu beliau bertanya, bagaimana lukaku? Bukan. Kayak, Pak, sudah mulaikah sholat tadi? Belum, menunggu pian. Berdiri sini. Berdiri sini. Mimpin sholat jamaah dalam keadaan yang seperti itu. Dan banyak kisah-kisah seperti ini, bentuk daripada kekuatan iman. Namun ya, zaman sekarang para alim ulama sudah mengatakan, kalau dulu zaman para sahabat, agama diamalkan berkurang 10% celaka. Tetapi kalau sekarang, zaman sekarang ini, agama diamalkan 10% udah selamat. Ya, tapi kalau zaman dulu, zaman sahabat, itu indikatornya keimanan. Kalau 10% berkurang daripada mereka amal agama itu sudah kecelakaan bagi mereka. Tapi kalau zaman sekarang, umat akhir zaman termasuk kita di dalamnya, 10% saja kita bisa mengamalkan agama, itu sudah selamat. Jadi kita saling ingat mengingatkan untuk meningkatkan iman kita. Karena seiring dengan meningkatnya iman,
maka akan bertambah juga kesemangatan kita dalam beribadah. Hadirin hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman bisa meningkat? Tentunya diusahakan. Sesuatu itu kalau diusahakan insyaallah bisa meningkat. Sesuai dengan perkataan seorang Arab, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, dia mendapatkan. Sesuai ketika kita berusaha untuk mendapatkan perkara-perkara dunia tadi, berdagang, bertani, ya, kemudian berbisnis dan sebagainya, itu kita ada usaha untuk terus meningkatkan. Mulai belajar bagaimana cara bertani yang baik, belajar cara berkebun yang baik, berbisnis yang baik, itu usaha mulai. Sudah faham, baru dia mencoba terus. Dan mencoba ini gak langsung berhasil, Bapak Ibu sekalian. Berdagang gak bisa langsung berhasil, ada cobaannya. Gagal sekali. Namun apakah kita nyerah? Tidak, coba lagi. Orang-orang yang berhasil dalam dunia, dalam perdagangannya, ya, dalam jual belinya, dalam pertanian berkebunnya, itu biasanya tidak langsung berhasil. Ada namanya kue wadai black, apa ngaran itu, hitam kecil segini, nah kada ingat ngarannya. Itu asalnya sebetulnya dari wadai bantat, tapi kecil kayaknya, nah manis rasanya, kayak bol tapi kecil padat itu. Itu intinya dari wadai yang tidak jadi, kue yang salah bikin. Si koki ini mau bikin black forest, ceritanya gagal, jadi kue yang kecil yang padat hitam gini, manis, pian sering makan pokoknya itu. Tadi ingat ngarannya, nah. Itu dari wadai bantat. Ternyata memang kalau diusahakan, oh, wadai bantat tidak selalu gagal. Diusahakan lagi, bisa berhasil dan wadainya terkenal. Ya. Banyaklah hal-hal yang kita usahakan, usahakan, akhirnya bisa berhasil. Nah, kenapa tidak itu kita gunakan untuk akhirat kita? Ayo kita usahakan, pertama dipelajari bagaimana sih cara sholat yang baik, bagaimana sih cara puasa yang baik, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Diawali dengan belajar, kemudian setelah itu faham, baru kita amalkan. Dan diamalkan pun juga gak langsung berhasil, Pak. Apalagi kalau kita misalnya mendengarkan tentang amaliyah-amaliyah yang sifatnya adalah fadilah, keutamaan. Contohnya apa? Tahajud. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, nanti akan dimudahkan segala urusan-urusannya. Coba pian, kebetulan lagi banyak urusan, apalagi yang berkaitan dengan masalah hutang. Wah, semangat ini tahajudnya ini. Sekali dicoba, mana hutangku belum lunas juga,

memang itu adalah kewajiban kita, bentuk rasa syukur kita tanpa ada embel-embel apapun. Barulah di situ Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan keutamaan yang sebenarnya. Terus kenapa itu dari awal itu Pak Ustaz ada keutamaan supaya pian semangat dulu beramal. Nah, terus nangkai berdagang tadi kan? Nanti pian kalau jualan ini profitnya akan segini, keuntungan akan segini. Apakah langsung berhasil? Belum. Cuma kan pian tahu itu akan berhasil. Kita tahu itu akan mendapatkan keuntungan, maka dicoba lagi. Begitu pula amaliah-amaliah ibadah kita ini. Mun sekali sholat hajat belum berhasil juga, terus jangankan kita Bapak Ibu sekalian, umat akhir zaman yang penuh dengan fitnah, zaman dulu saja yang jelas-jelas hidup Nabi masih, dan ini bukan siapa-siapa Nabi, menantu Nabi, siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menantu Nabi, sahabat yang dicintai Nabi, bahkan julukan beliau adalah babul ilmi, pintunya ilmu, pun merasakan hal yang sama ketika melaksanakan ibadah. Beliau pernah suatu hari bersama keluarganya paceklik, memang musim di Madinah saat itu paceklik Pak, gak ada hujan turun berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan saat itu. Dan di rumah Sayyidina Ali ini tidak ada gandum. Sudah beberapa minggu tidak makan roti kering. Akhirnya beliau pun usaha ikhtiar untuk melaksanakan sholat hajat. Datang ke Masjid Nabawi, sholat situ 2 rakaat. Pulang ke rumah, wahai Fatimah, istriku apakah sudah ada makanan? Belum, Kang. Bulik lagi sini, pulang lagi ke masjid, memperbaiki caranya, dari mulai wudunya diperbaiki sini, mungkin wudunya aku belum sempurna, kalau sholat lagi 2 rakaat, selesai pulang lagi ke rumah, apakah sudah ada gandum? Belum wahai suamiku. Bulik lagi sini ke masjid, perbaiki lagi niatnya, perbaiki lagi tata caranya, semua seperti itu. Sehingga singkatnya pada kali yang keberapa kemudian pulang ke rumah dan bertanya lagi kepada wahai Fatimah istriku, apakah sudah ada gandum? Gandum belum datang, tetapi ini gilingan gandum yang sudah berbulan-bulan atau berminggu-minggu tidak berputar karena tidak ada gandum yang digiling, tiba-tiba berputar wahai suamiku. Terus ya keluarlah gandum. Penasaran Sayyidina Ali ini, tidak ada gandum yang digiling tapi kok ngucur terus, banyak sudah beberapa karung singkatnya begitu. Akhirnya penasaran, dibuka tutupnya, stop, memang kosong, tidak ada gandum sama sekali. Kemudian peristiwa ini diadukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Ali, ketahuilah seandainya kamu tidak membuka tutup gandum itu akan berputar terus sampai hari kiamat. Di sini perhatian kita bukan kepada hal yang ajaib tadi, bukan, tapi bagaimana ya, kesemangatan Sayyidina Ali dan keyakinan Sayyidina Ali, dan juga tidak putus asanya Sayyidina Ali dalam melaksanakan ibadah dan yakin dengan janji Allah. Beberapa kali sekali dicoba begitu kan, pulang lagi belum. Ini setingkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dikala ditanya masalah iman, masalah ilmu, masalah kewaraan, ketakwaan, udah tidak ada yang diragukan lagi. Nah, kalau setingkat Sayyidina Ali seperti itu usahanya, semangatnya dan tidak putus asa, bagaimana dengan kita? Jadi kata ulama di sini, kalau kita ingin melaksanakan amal ibadah, oke, pertama kali mungkin tertarik dengan keutamaannya. Sholat duha misalnya, lagi-lagi masalah rizki lagi. Ya, tapi kan di sini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, rizki itu bukan hanya materi saja. Betul, betul. Kesehatan itu pun rizki.

juga bahkan kadang-kadang lebih besar daripada materi. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya semua Bani Adam itu ada tulang ruas, sekitar 360 tulang ruas. Tulang ruas yang ada engselnya itu. Ini kalau pian belum percaya bisa dihitung masing-masing. Setiap kita itu ada 360 ruas. Dan setiap tulang-tulang ruas tadi setiap harinya punya hak untuk disedekahi. Kita ini punya kewajiban untuk mensedekahi tulang ruas itu. Nah, setiap amal ibadah kebaikan itu satu sedekah. Mengucapkan tasbih satu sedekah. Mengucapkan tahlil satu sedekah. Mengucapkan tahmid alhamdulillah satu sedekah, satu kebaikan satu sedekah. Mengucapkan kata-kata yang baik kata Nabi satu sedekah. Membantu orang menaikkan barang ke kendaraannya itu satu sedekah juga. Berjalan menuju tempat kebaikan satu sedekah. Intinya 360 sedekah kita harus buat pada hari itu. Namun kata Nabi, mencukupimu dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha itu 360 sedekah terkafri secara langsung. Nah, artinya kan ada fadilah memang sedekah atau memang salat duha memudahkan rezeki. Di sisi lain ada rezeki yang dimaksud bukan hanya materi saja, ternyata kesehatan itu adalah rezeki juga. Nah, salat duha adalah seperti itu. Kemudian kita tertarik melaksanakannya. Ternyata kok sekali tidak nampak keutamaan ini kepada kita. Yang sakit masih sakit, bahkan setelah salat duha masih sakit juga. Ya kan, jar ustaz tadi tulang-tulang di sudah disedekahi. Kada sakit lagi ini kok masih sakit ulun. Masih sakit apa namanya tuh? Saraf kejepit dan sebagainya. Itu kan baru sekali. Terus ya istimrarkan dan istiqamahkan. Nah, ini bentuk daripada ujian dari Allah, apakah kamu melaksanakan perintahku, menyembah kepadaku hanya untukku atau ada yang lain. Nah, begitu. Laksanakan aja dulu terus ya salat duhanya 2 rakaat setiap hari. Dan sedikit-sedikit hilangkan pamrih tadi. Tahajud kayak itu juga gak apa-apa deh. Awal-awal memang kita masih ada niat, tapi sedikit-sedikit kita hilangkan. Kata ulama mungkin saja dengan tidak langsung dikabulkannya hajat kita saat itu, bentuk kasih sayang Allah, agar apa? Kita terus istiqamah. Nanti kalau sudah dikabulkan stop. Tahajud sekali dua kali kabul hajat, tender menang, ada sembahyang tahajud lagi kita. Duha kayak itu juga. Tapi begitu belum ada terlalu nampak hasil, itu akan terus kita kerjakan terus. Nah, sedikit-sedikit kita hilangkan pamrih itu dan betul-betul beribadah karena untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tapi tetap harus ada usaha untuk ke sana. Ya. Tidak semudah membalik-balikkan tangan, tidak langsung kayak sahabat, tidak. Jauh sekali makam kita antara sahabat ke kita, bahkan ke tabi'in pun jauh lagi. Tabi'in apa, salafuna soleh saja masih jauh, cuman kita masih bisa nyantol di gerbong mereka, walaupun gerbong yang terakhir kalau nyantol sama caranya, nyantolnya sama, lokomotifnya siapa, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan jadi gerbongnya Pak, debu yang nempel di gerbong saja udah beruntung. Maka tadi kata ulama apa, 10% saja di umat akhir zaman ini beramal agama dia akan selamat. Itu ibarat kita debu yang nempel di gerbong para sahabat, para salafun salih, para tabi'in. Lokomotifnya bagi Nabi Muhammad SAW, yang penting adalah niat dan caranya. Hadirin hadirin mukarram Allah Subhanahu wa taala,
pada saat ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan Muharram, salah satu bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi sudah ada bulan ini. Namun bukan seperti bulan yang kita kenal selama ini, Januari, Februari, Maret dan seterusnya, bukan. Bulannya adalah bulan Islam tentunya, yang dimulai dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita berada di bulan Muharram adalah awal bulan. Maka di beberapa masjid beberapa hari yang lalu kita diperingati dengan satu Muharram, yaitu tahun baru Islam. Dan khususnya lagi minha, kata Allah, arba'atun hurum, di antara 12 yang Allah ciptakan 12 bulan tadi, ada 4 bulan yang spesial. 4 bulan yang spesial ini Bapak Ibu sekalian kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta satu yang terpisah terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab. Tiga yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sekarang Muharram. Alhamdulillah kita berada di salah satu bulan yang spesial itu, yaitu bulan Muharram. Apa kespesialannya? Yaitu adalah amal-amal agama semua ditingkatkan. Nah, ini kita bicara dari tadi, dari awal, bagaimana kita memikirkan iman kita meningkat, amal kita meningkat, bekal untuk akhirat. Ini saatnya di antara bulan haram, bulan yang spesial ada di hadapan kita. Dan ini adalah bulan terakhir antara tiga bulan tadi. Kalau mengharapkan Rajab masih jauh, itu juga kalau masih hidup kita, ya kita minta panjang umur, sehat selalu untuk ibadah. Namun jangan sampai kita panjang amal, panjang angan-angan, kaina nanti dan sebagainya. Ini bulan Muharram sudah ada di depan kita. Ya, sebulanan penuh ini bulan haram dan ada di bulan Muharram. Mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Ya. Tingkatkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sudah yang wajib-wajib, ayo tambah dengan yang sunnah-sunnah. Di antara amal-amal yang paling bagus diamalkan, yaitu adalah di antaranya puasa. Karena puasa di bulan haram ini Nabi SAW sangat menekankan sekali. Secara umum bulan haram, bulan haram itu kalau kita bicara bulan haram itu ada 4. Tapi kalau Muharram ya ini sekarang. Ya, bulan haram itu artinya haram itu maknanya adalah khusus, banyak keistimewaan di situ. Puasa di bulan-bulan haram, jadi 4 bulan ini maksudnya, selain bulan Ramadan ya, Ramadan adalah wajib, ini sunnah. Puasa-puasa sunnah di bulan-bulan haram ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sangat menganjurkannya. Kemudian kita berada di bulan Muharram, ini ada lagi kekhususan lagi, yaitu kapan? 10 Muharram. Ini sudah berapa Muharram, Pak? 8 kah? 8. Bagi yang satu Muharramnya terdahulu, kalau yang belakangan ini masih 7. Ya ala kulli hal tidak masalah itu. Ya, perbedaan di awal itu tidak terlalu masalah. Yang penting jangan sampai ini Ramadan saja. Nah, itu jauh benar. Yang penting masih di bulan Muharram, tahun baru Islamnya ada yang maju, ada yang akhir. Nah, ini menentukan 10 Muharramnya kapan. Baik. 10 Muharram itu apa? Itu hari yang spesial lagi. Bahkan sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah banyak di antara nabi-nabi yang Allah berikan kemuliaan di bulan, di tanggal 10 Muharram ini.
Jadi awal mulanya Nabi mensyariatkan puasa 10 Muharram ini, ketika Nabi berada di Madinah, kemudian Nabi sedang jalan-jalan melihat segolongan Yahudi saat itu berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, puasa apakah ini? Atau hari ini puasa apakah? Maka kata orang-orang Yahudi saat itu, ini adalah hari di mana Nabi kami, yaitu Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Oh, maka kalau kalian berpuasa, aku lebih berhak lagi berpuasa karena Musa adalah saudaraku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itulah berpuasa Nabi di 10 Muharram, dan itu jadi syariat bagi kita, kesunahan. Namun kata Nabi, setelah beberapa kali dilaksanakan puasa Muharram, prinsip kita umat Islam adalah selalu menyalahkan, bukan menyalahkan, menyalahi. Maksudnya tidak mengikuti. Ya, menyalahi ini maksudnya tidak mengikuti, tidak membetuli gitu. Jangan sampai kita umat Islam membetuli, menyamai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi, Yahudi maupun Nasrani. Baik, ada hal ibadah bagus. Ya, Nabi tidak mencela itu karena memang bagus, tapi bentuk daripada menyalahi kita tidak menyamai mereka, maka disyariatkan pula puasa At-Tasu'a, sembilannya. Jadi 10 Muharramnya disyariatkan puasa sunnah, pun sembilannya dipuasakan juga sunnah. Jadi kalau kita mau melaksanakan puasa di 10 Muharram, maka sembilannya puasa juga. Kalau tidak sembilannya puasa, di 11-nya. Jadi intinya menyalahi daripada apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Kan kita sekarang lagi benci nih sama Yahudi nih, khususnya berkaitan dengan Israel. Ya kalau, tapi ada amal-amal mereka yang memang itu adalah amal-amal syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jangan sampai kita menyamai mereka. Ini bentuk daripada penyalahan kita daripada kepada orang-orang selain Islam, adalah menambah dari puasa tadi selain 10 Muharram adalah 9 Muharram, atau kalau enggak bisa 9 Muharramnya 11 Muharramnya. Ini percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai melaksanakan puasa di hari 10. Pertama beliau pernah bersabda, "Wasuila an sawmi yaum Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Nabi pernah ditanya tentang puasa Arafah yang sudah kita lewati. Maka Nabi bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Pahalanya adalah diampunkan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, satu tahun, setahun yang telah lalu dan yang akan datang. Waqala su'ila an sawmi yaumi asyura faqal yukaffiru sanatal madiyah. Kemudian Nabi ditanya lagi, bagaimana dengan puasa Asyura, 10 di bulan Muharram? Nabi bersabda, diampunkan satu tahun dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun setelah itu Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, innahu yawma tu'azzumuhu au yawma tu'azzumuhu al-yahud wa nasara." Wahai Rasulullah, ini para sahabat ya, kritis tapi kritis yang baik. Didikan Nabi Muhammad SAW, kritis tapi kritis yang baik. Maksudnya protes tapi disampaikan dengan cara yang baik. Dan Nabi sangat suka ini. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu kan hari yang orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkannya." Kemudian beliau berkata, bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil, insyaallah sumnal yauma tasi'." Maka kalau begitu kata Nabi, ya, bentuk daripada setujunya Nabi dengan usulan sahabat ini dan senang dengan sahabat-sahabat yang kritis dengan cara yang baik,
Maka kalau begitu, nanti tahun yang akan datang, kata Nabi, insya Allah kita puasa di hari yang ke-9. Falamma ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal. Nah, ini hadis, percakapan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan meriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah dan juga Imam Ahmad, Imam Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan, disunahkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari ke-10 dan berniat walaupun belum kesampaian berkeinginan berpuasa juga pada hari ke-9. Nah, kemudian seorang ulama bernama Ibnu Rajab mengatakan di antara ulama yang menganjurkan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad ini maksud Imam Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal dengan Imam Hanbali, dan juga Imam Ishaq. Adapun Imam Abu Hanifah menganggap makruh jika seseorang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini mensunahkan puasa 9 juga, sama dengan kesunahan di 10 Muharram, walaupun Nabi belum mengerjakan, Nabi sudah berniat ya, untuk mengerjakan, tapi Nabi sudah wafat. Kemudian Imam Hanafi ini memakruhkan, artinya memakruhkan puasa Asyura saja. Jadi beliau tidak mensunahkan yang 9 juga, tetapi memakruhkan kalau sendirian puasa Asyura saja, maka boleh ditambah dengan 11 Muharram. Tapi kalau kita ingin lebih afdol lagi, maka puasa di 9 juga dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan amal-amal ibadah, meningkatkan iman kita dan amal soleh kita, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf salah khilaf perkataan perbuatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.

0: 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Biaya pendidikan semakin mahal, biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis, harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keronding sana. Bu Supendi hadir pada hambat ini dalam program Samarinda Hambat, tentunya hingga nanti merapat di jam 7 hambat, untuk menyajikan berbagai informasi terkini, di antaranya seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten provinsi Kalimantan Timur, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Untuk informasi pertama seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, di mana secara umum cuaca di wilayah Kalimantan Timur selama sepekan ke depan cukup bervariasi dengan dominasi kondisi berawan, udara kabur, serta potensi hujan ringan hingga petir di beberapa wilayah. Namun untuk hari ini kerandeng sana pada Selasa 23 Juni 2026,

Secara keseluruhan, keranding sana cuaca di Kalimantan Timur pada hari ini cenderung didominasi oleh kondisi berawan di sebagian besar wilayah, dengan satu pengecualian yaitu wilayah Kutai Barat yang terpantau mengalami kabut atau asap. Untuk kondisi berawan, cuaca dominan berawan mendominasi sebagian besar wilayah yang meliputi Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, serta Kota Bontang. Kemudian untuk kondisi cerah berawan, ini khusus untuk wilayah Mahakam Ulu dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di seluruh wilayah Kalimantan Timur pada hari ini berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan untuk tingkat kelembapan udara bervariasi antara 52 hingga 99%. Karena di sana secara umum memang pada hari ini cukup mendukung untuk aktivitas di luar ruangan. Namun tetap disarankan yoh untuk memperhatikan kondisi kualitas udara di wilayah Kutai Barat yang terpantau berkabut. Demikian Karandeng Sana seputar informasi pertama dalam program Samarinda Hambat seputar perakhiran cuaca kota maupun kabupaten provinsi Kalimantan Timur yang bisa dikutip informasinya dari laman bmkg.go.id. Tetap bersama kami untuk menantikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Namun etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang bisa disajikan pada Hambat ini. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki 2 dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
3: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
3: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
2: Hah? Beda gimana?
4: Kamu nanya?
3: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
5: Meanwhile.
3: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu ya, kukira tempat sampah

Kronding sana. Untuk informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya, berikut untuk informasi selengkapnya. Kronding

0: Ke sana menuju di daerah pertama yaitu di wilayah Kota Samarinda, di mana pada hari ini dan 23 hingga 24 Juni 2026 akan terjadi pemadaman, mohon maaf, akan terjadi gangguan pelayanan air tidak mengalir, di antaranya Kelurahan Lojanan, Jalan M Said, Jalan Revolusi, Jalan Rapakinda, Jalan Tuk Umar, Jalan Tengkawang, Jalan Kelapa Gading, Perum Citra Gria dan sekitarnya, di mana untuk di sekitar kawasan tersebut akan terjadi pengurasan bak sedimentasi di IPA Bendang 1 Samarinda. Kemudian pada baik, dan untuk di wilayah tersebut, Kerandeng Sana, ini untuk estimasi pekerjaan 1 kali 10 jam dimulai pada hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk informasi selanjutnya, di mana pada hari ini akan terjadi pemadaman listrik dalam rangka peningkatan keandalan listrik PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana untuk wilayah yang akan terjadi pemadaman listrik diantaranya Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 4, Pelita 3, Pelita 2, Arisco, Embun Suryana, Rapak Mahang, Citra Gading dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik akan terjadi pada jam 10 hambat hingga nanti di jam 3 meriang. Kemudian informasi selanjutnya, pada 7 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas antara motor dan mobil di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda. Kemudian untuk informasi selanjutnya masih di wilayah Kota Samarinda, di mana pada malam hari tadi terdapat berbagai daerah yang ada di Samarinda terjadi pemadaman listrik. Kemudian untuk informasi terbaru di daerah Samarinda, di mana 47 menit yang lalu telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Poros Tanah Merah antara mobil pick up dengan truk sekitar pukul 4 dini hari. Untuk kendaraannya hingga saat ini informasi telah diunggah, masih terdapat di jalur jalan raya. Untuk seluruh informasi di wilayah Kota Samarinda bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kemudian untuk informasi membanggakan, di mana dua perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Pemuda dan Pemudi yaitu Gus Lutfi Aska Nararia asal Bontang dan Julita Rista Lestari asal Kukar terpilih sebagai Paskibraka Nasional 2026. Untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @info_kukar. Kemudian untuk informasi selanjutnya di wilayah Kota Bontang, di mana pada tadi malam ini terpantau terdapat buaya yang sedang berkeliling di kawasan Danau Pite Kanaan. Untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @bontangterkini. Kemudian untuk informasi terakhir, di mana pada tadi malam sebagian wilayah di Sangatta Kabupaten Kutai Timur terjadi pemadaman listrik. Untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @kubar.kutim. Kerandeng Sana, demikian untuk perjumpaan etam dalam program Samarinda Hambat yang telah bisa disajikan berbagai informasi seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang bisa diambil informasinya dari berbagai akun media sosial. Kerandeng Sana, langsung saja etam nelinga rekaman dari esensi buku dengan judul How to Respect Myself karya Yun Hang Gyun. Tetap bersama kami di RRI Perumbas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon merupakan panduan yang luar biasa untuk membantu pembaca mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam esensi buku ini, Yoon Hong-yoon membahas berbagai konsep dan strategi yang dapat membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai diri dan pentingnya menghormati diri sendiri. Pada saat membuka buku ini, di awal buku ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa diri kita. Yoon Hong-yoon mengajak kita untuk merenung tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Dengan mengenali identitas kita, kita dapat memahami apa yang membuat kita unik dan berharga. Hal ini yang memberikan dasar yang kuat untuk membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, pentingnya menerima diri sendiri dibahas sepenuhnya, dan pemenuhan terhadap diri sendiri dibahas sepenuhnya, termasuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kita miliki. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana melihat diri sendiri dengan penuh kasih sayang dan pengertian, daripada membebani diri dengan standar yang tidak realistis. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat meraih kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang cara mengatasi rasa takut dan ketidakamanan yang mungkin menghambat perkembangan rasa penghargaan diri. Yoon Hong-yoon merinci strategi untuk menghadapi ketidakpastian, mengatasi kegagalan, dan mengelola kritik dengan cara yang membangun daripada merusak. Kita diajak untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai tanda kegagalan diri. Selain itu, buku How to Respect Myself menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Yoon Hong-yoon mengajak teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen stres untuk membantu kita merawat diri secara holistik. Melalui pemahaman dan penghormatan terhadap kebutuhan diri, kita diajak untuk mengembangkan keseimbangan hidup yang lebih baik. Terakhir, buku ini menggarisbawahi peran penting hubungan sosial dalam membentuk rasa penghargaan diri. Yoon Hong-yoon menekankan bahwa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain bisa memperkaya kehidupan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Lalu kita diajak untuk memilih hubungan yang membangun, meninggalkan yang merugikan, dan belajar berkomunikasi secara efektif. Dan secara keseluruhan, buku How to Respect Myself oleh Yoon Hong-yoon adalah panduan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri dengan merangkum konsep-konsep tersebut. Kita bisa memperoleh landasan yang kuat untuk menghormati dan mencintai diri mereka sendiri dalam perjalanan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. Festival Budaya Pampang 2026 kembali digelar di Desa Budaya Pampang, Samarinda pada 25 hingga 28 Juni 2026 dengan menghadirkan beragam pertunjukan seni, ritual adat, permainan tradisional, hingga kuliner khas. Festival Tahunan Andalan Kota Samarinda ini mengusung konsep yang lebih meriah dengan melibatkan berbagai unsur budaya yang hidup berdampingan di kawasan Pampang. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disporapar Samarinda, Diana Pida Juliana, mengatakan pelaksanaan festival sengaja diselaraskan dengan masa libur sekolah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain menampilkan budaya Dayak Kenya sebagai tuan rumah, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai pertunjukan budaya dari suku lain yang memperkaya keberagaman budaya daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan ritual adat Dayak Kenya dan pertunjukan tari tradisional. Dilanjutkan lomba olahraga tradisional, menyumpit, prosesi adat Alak Leto, hingga pertunjukan seni budaya Jawa berupa kuda lumping. Pada hari terakhir, festival akan ditutup dengan pentas kesenian tradisional Dayak yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat setempat. Selain atraksi budaya, festival juga menjadi wadah promosi produk UMKM lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan dan batik khas Pampang yang sedang dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual. Disporapar Samarinda juga mendampingi pelaku usaha kuliner dalam penyediaan label halal guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang baru.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Bu Sufendi kembali hadir pada hari ini kerandeng sana yo. Setelah kemarin nih Bu Sufendi berlibur sejenak kerandeng sana yo, untuk ya melalang buana di kota Samarinda kerandeng sana. Siapa tahu ketemu pendengar di jalan kan yo. Salam sapa ketemu ya fans, jumpa gitulah kerandeng sana. Enggak bercanda mahaan ya hambat nih yo. Baik kerandeng sana, ini di hambat ini Bu Sufendi akan mengawani kerandeng sana tentunya dalam sajian Samarinda hambat hingga nanti merapat di jam 10 hambat, dan di jam 7 hambat ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Dendang Mahakam. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu dari daerah Kalimantan tentunya. Bagi pendengar yang bila tama di RRI Perumah Samarinda, boleh nanti untuk meminta lagu-lagunya untuk dipusingkan di CD Karandeng Sana yo. Bila Karandeng Sana ingin tama, langsung maha yo Karandeng Sana untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541 7272656, atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Baik kerandeng sana, untuk menyingkat waktu ya, karena waktu etam sangatlah singkat kerandeng sana, ini kurang lebih sudah 20 menit berlalu kerandeng sana, yang berarti tersisa 40 menit lagi. Jadi Bu Supendi mohon izin nih kerandeng sana untuk bisa menyebutkan dengan siapa dan dari mana, dan langsung lagunya maha kerandeng sana yo. Dan untuk salam sapanya singkat maha. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada 3 pendengar yang bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu secara satu persatu melalui telepon kantor terlebih dahulu ya kerandeng sana, selepas itu melalui telepon yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Wah, tegaknya sudah terputus ini. Kalau seperti itu Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Salam budaya dan salam.
0: Baik, Bu Su, selamat hambat Bu Su.
1: Singkat waktu.
0: Mau minta lagu apa nih?
1: Lagunya Rindu Sekali.
0: Rindu
1: Sekali. Saya menyapa 4 orang aja yo. Bu Su Tua Hamdan, Bu Su Misran, terus itu Bu Su Utuh Lumpak. Bu Su malam tadi saya di nonton bola.
0: Nah, kenapa tuh Bu Su?
1: Apa ngantuk mata Bu Su? Ahli bola juga Utuh Lumpak gitu Bu Su. Dengan Bu Su Dehem tuh nah Bu Su.
0: Kuat tuh sida-sida tuh.
1: Kuat begadang Bu Su. Jadi kan segalanya Bu Su yo. Mudahan sehat Bu Su.
0: Amin, sama-sama Bu Su.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap
1: Bu Su. Waktunya singkat Bu Su.
0: Benar, singkat benar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, singkat benar waktunya nih. Langsung Bu Su pengen disenggol yang ada di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Mbak Reni.
2: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Lagunya Nasib Awak.
0: Nasib Awak.
2: Nyapa-nyapanya buat Mbak Yuli. Mbak Nana, Nek Ilas. Sama Busu Mamat. Singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dari Mbok Reni Karandeng Sana yo. Baik, saat ini sudah ada 3 pendengar lagi. 2 telepon melalui telepon kantor dan 1 lagi melalui telepon WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor Karandeng Sana yo secara satu persatu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap nih dengan Mbok Yuli.
2: Ya.
0: Mbak Yuli mau minta lagu apa nih Mbak Yuli?
2: Kaltim Bersinar aja.
0: Wis, Kaltim Bersinar sama Rinda Jaya. Ada sama-sapanya Mbak Yuli singkat ya, maha.
2: Ya, ada Bismi Mama tadi, Mbak Reni. Bismi Abdul Rahim. Bismi Abdul Syukur. Itu siapa? Mbak Mutrika, Mbak Sanawi, Anak Ilas ya. Buat segalanya aja sudah.
0: Siap, makasih Mbak Yuli.
2: Pak, tunggu lagunya ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Siap, selamat hambat Mbak.
3: Ya.
0: Ini dengan Nek Ilas.
3: Ya, ya.
0: Alhamdulillah. Nek Ilas mau minta lagu apa nih hambat nih?
3: Hula Salala.
0: Pulau?
3: Hula Salala.
0: Hula Salala. Siap, ada salam sapanya Nek Ila singkat mah.
3: Salamnya untuk segala kawan Najdah dimanapun berada, tanpa terkecuali, karena kan singkat.
0: Singkat bener waktunya nih Nek Ila.
3: Siap Pak, etem bagi waktu dengan kawan.
0: Siap, makasih banyak Nek Ila.
3: Salam segalanya, selamat hambat, kesehatan segalanya etem.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya buat Bu Supendi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi senggol yang ada di telepon WhatsApp yo, keranding sana. Ini ada dari Mbok Nana nih. Halo, assalamualaikum Mbok Nana.
4: Waalaikumsalam.
0: Salam budaya.
4: Budaya kan salam. Ini... apa kabarnya Bu Supendi?
0: Alhamdulillah baik. Mbok Yuli, Mbok Nana.
4: Ya, lawasnya leh baru anu lagi.
0: And di bosan gak padahal nelinga suara Bu Supendi kema itu hampir semingguan.
4: Katakan yang gagasan cuma satu orang aja.
0: Aduh jangan gitu nah Bu Nana meleleh ntar di Bu Supendi nih.
4: Aku siapkan lagu nomor 1.
0: Mau minta lagu apa nih?
4: Di lagu Papuyu Begincu adakah?
0: Apa itu?
4: Papuyu Begincu.
0: Papuyu. Sebentar.
4: Papuyu Begincu.
0: Bu Supendi carikan dulu nanti yo. Mbak Nana.
4: Ya ampun, ya ada anu aja goyang oleh bebaya. Itu yang Papuyu okay. Apa Begincunya tuh yang dikhususkan buat Bu Sumisran ya. Buat saudaraku Bunda Yul, anu Mbok Yulis semoga selalu, buat yang Nana Ilas juga semoga saya selalu, Mbok Reni juga, buat segala-galanya Bu Supendi.
0: Siap Mbok Nana.
4: Mulai hati-hati ya Bu Supendi ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Mbok Nana nih, tegaknya lagu Papuyu Begincu nih tegaknya yo, ini masih belum ada nih, tapi nanti Bu Supendi carikan lagi, masih semoga ketemu keranding sana yo. Baik, keranding sana langsung Bu Supendi sapa yang ada di telepon kantor ya, keranding sana secara satu persatu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya kan.
0: Siap, ini dengan Bu Su Hamzah nih.
5: Ya, apa kabar nih Bu Supendi?
0: Alhamdulillah baik. Tadi sudah Bu Supendi baca tadi WhatsAppnya, ya, Bu Su.
5: Ada ya?
0: Ada tadi. Nanti habis ini langsung dipusingkan.
5: Iya, kalau cuacanya gimana di sana?
0: Alhamdulillah cuaca di sini berawan, Bu Su Hamzah.
5: Ya, kalau di Jambi ini cuacanya mendung.
0: Mendung.
5: Ada gerimisnya lah sedikit-sedikit.
0: Di papa. Ada salam sapanya Bu Su Hamzah, singkat maha, singkat aja.
5: Iya, salamnya pertanyaan sekali untuk Bu Su Pindi. Selamat pagi, selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kemudian untuk semua pemtro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Kemudian untuk Bu Supindi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana ini ada dari tadi sudah yang bergabung ya, karena di sana bersama dengan Jula nih, karena di sana ya Jula yang ada di Lokulu, yaitu Jula Sarunding. Halo, assalamualaikum Jula Sarunding.
6: Halo, assalamualaikum, salam, selamat pagi Mas Pindi.
0: Iya, selamat pagi Jula. Jula.
6: Ada dubul berapa kali?
0: Iya.
6: Ketumpang tadi.
0: tadi sengaja memang tadi sudah Bu Supendi angkat supaya gantian dulu nanti biar tidak terputus gitu Jula.
6: Oh ya, makanya julak kano, julak matikan aja dua kali sudah. Enggak apa-apa.
0: Pas sudah temati, terserobot yang lain.
6: Ya lu apa-apa, biasa aja.
0: Jula mau minta lagu apa nih Jula hambat ini Jula?
6: Lagu apa nih?
0: Ini lagu daerah Kalimantan. Bisa Banjar, Kutai, Dayak.
6: Ya, beres Bekipur, jago nasi Bekipur aja.
0: Nasi Bekipur. Siap. Ya. Ada salam sapanya singkat maha nih Jula.
6: Salam inilah Bu Suamat. Pokoknya salam semuanya dari Jurak Serunding lah. Itu aja pokoknya, salam sehat.
0: Siap.
6: Untuk Mas Pindinya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Jurak Serunding. Baik, keranda senang langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya yang melalui telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Wah, tegaknya ditinggal nih. Sebentar. Halo, assalamualaikum Bu Sumo. Wah, ini apakah kecil suaranya? Halo? Halo? Baik, kalau seperti itu Bu Supen diturunkan dulu ya, karena di sana ini tegaknya ditinggal nih teleponnya. Baik, karena di sana karena sudah banyak benih, ini lagu yang akan dipusingkan pada hambat ini kurang lebih ada 7 lagu yang akan dipusingkan. Etam sepertinya sudah disempat lagi untuk meminta lagu karena memang waktunya hanya, ya ini malah tersisa kurang lebih 30 menit lagi nih karena di sana. Nah, ini satu pendengar terakhir nih, ini Sida biasanya sering membanguni Etam nih pada hambat ini. Halo, assalamualaikum Kai.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam budaya, budaya salam.
0: Siap, bangun.
7: Kacinian, kaciangan, kedinginan.
0: Aduh.
7: Bangun, bangun, bangun.
6: Sama siapa nih?
0: Ini sama busu, busu siapa nih? Hayo. Ingat Bu Pandi. Benar, Bu Supandi.
6: Sudah sarapan, Pandi?
0: Sudah.
6: Kalau belum minta sama Bu Semamat. Lontong sayur, ikan kepala haruan.
0: Aduh, nasi kuning malah enak nih.
6: Dalam keberataan lah.
0: Siap, Kai.
6: Lagunya sampean aja yang ngatur.
0: Eh, mantap, aman, ya. Kai.
6: Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama Kai.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi kerendesannya dari Kai Hamdan di Jalan M. Said. Udahlah, kalau misalkan si Dani yang gabungan, noh melek semuanya kerending sana yo. Baik, kerendesan langsung maha etam telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara. Oh, bukan pop daerah Nusantara, pop daerah dari Kalimantan. Dalam program Dendang Mahakam, tetap bersama kami di RRI Probos Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
8: Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersulah dulu leh.
9: Burung merak, burung pediman, terbang kejauh 1000 zaman.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Demikian Keran Desa Nayoh, perjumpaan etam dalam program Dendang Mahakam. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah gabungan bersama kami dalam program Dendang Mahakam. Dan juga Bu Supendi memohon maaf ya untuk Mbok Nana dan juga Jula Sarunding. Ternyata waktunya sudah tidak sempat lagi untuk dipusingkan dua lagu dari Sapu Tangan Babuncu 4 dan juga Nasi Bekepornya. Semoga nanti di lain kesempatan Bu Supendi bisa mengawani kembali dalam program Dendang Mahakam. Selepas ini Keran Deng Sana di jam 8 hambat hingga merapat di jam 9, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana untuk berbincang dengan satu topik yang akan Bu Supendi angkat dalam program Halo Benua Etam. Ditunggu nanti Keran Deng Sana gabungannya ya, tetap bersama kami di RRI Perompasan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Pemerintah Kota Samarinda mulai merasakan dampak positif dari program pendampingan destinasi wisata yang dijalankan selama ini. Selain meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata, program tersebut juga mulai berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak dari penjualan tiket masuk di sejumlah destinasi wisata. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disporapar Samarinda, Diana Pida Juliadi, mengatakan destinasi wisata yang telah menerapkan sistem tiket masuk menyetorkan pajak sebesar 10% kepada pemerintah daerah. Pembinaan tahun ini difokuskan pada 4 destinasi unggulan, yakni Desa Budaya Pampang, Kampung Tenun, Kampung Ketupat, dan Bukit Steling yang dikembangkan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing. Program pendampingan dilakukan selama sekitar 5 bulan dengan melibatkan akademisi dan praktisi pariwisata. Selain pengelola destinasi, pembinaan juga menyasar sektor pendukung seperti hotel dan guest house untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat promosi wisata Kota Samarinda. Meski menghadapi penurunan anggaran yang cukup signifikan, Disporapar Samarinda tetap berkomitmen melanjutkan program-program strategis di sektor pariwisata.